0: tempat ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? advokatif, di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar, masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Pasai ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja, kadang-kadang mencari sumber air yang bersih. Tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari Haramangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Senang sekali untuk edisi hari ini di lembar ke-26 di bulan Agustus 2026. Anda kembali bersama dengan kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Beragam informasi akan kami hadirkan juga, beberapa yang sudah ditanggapi dan juga mungkin akan ada ya aduan-aduan baru dari Anda, boleh langsung saja telepon kami ke sini ya di 0821 2037 51 80 atau juga di 0811 ya 400 11082 ya. Dan di pagi ini ada saya Sisi dan juga ada
1: juga Safira, masih
0: Safira ya. Iya, masih menemani Anda nih Safira. Iya, dari pagi. Iya, tapi kan enggak hujan-hujan ya. Jadi kalau misalnya pagi mungkin kan tantangannya salah satunya kalau dina subuh itu ya hujan ya.
2: Iya.
0: Tapi dalam beberapa waktu ini kayaknya enggak ada tantangannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi tantangannya kalau pulang panas.
0: Pulang panas ya. Jadi balik nih sih, baliknya justru yang malah jadi panas. Karena jam 9 aja Fir, kayak saat ini nih. Itu mataharinya udah sangat
2: tinggi.
0: Udah
2: terik banget ya.
0: Terik.
2: Sih, ya.
0: Iya, baiklah. Kita mau ngucapin selamat pagi dan selamat datang untuk anggota dari JKPI.
2: Betul.
0: Jaringan Kota Pusaka Indonesia
2: ya. 12 ya. Tahun
0: betul. Hari ini Ternate sebagai tuan rumah.
2: Betul.
0: Ini informasi dari teman-teman reporter bahwa nanti akan ada pembukaan seremoninya itu pada jam 4 ya, 16 ya, 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore nanti.
2: Okay.
0: Ya, dan pagi ini itu ada gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan dilakukan. Informasi dari Bung Zaki sih ada city tour ya. Dan mungkin ada yang baru datang juga. Tapi kalau tadi informasi dari Bung Zaki sebagai reporter katanya kebanyakan yang datang ke Ternate itu naik kapal ya Fir ya.
2: Jadi ya
0: enjoy kali ya, menikmati gitu karena cuaca juga bagus.
2: Betul.
0: Kan. Jadi sekalian ya. Tapi ya seperti itu ya, ya Fir
2: pasti
0: ya.
2: Beberapa hari ke depan nih Kota Ternate pasti bakal ramai ya, karena juga ada rangkaian acaranya juga.
0: Betul
2: ya.
0: Betul sekali. Juga rangkaiannya banyak.
2: Beberapa hari
0: ya
2: ke depan ya.
0: Iya betul, sampai tanggal 30 ya. Okay. Itu kegiatannya akan berlangsung. Jadi sebagai tuan rumah yang baik ya, ayolah sama-sama kita menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif. Kita juga bisa meramaikan dengan datang ke berbagai acara ya. Kan mata acaranya tuh banyak ya Fir.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Nanti
0: paling
2: juga
0: tunggu apa, paling nunggu?
2: Kayaknya paling seru karnaval ya.
0: Karnaval ya. Bener. Aku juga nunggunya itu sih ya. Karnaval. Tapi selain karnaval tentunya juga ada nilai-nilai edukasinya juga. Ya seperti yang disampaikan
2: ya,
0: kebudayaan juga. Jadi hari ini tuh kalau informasi yang saya lihat sih ya, ini itu di Cengkeh Avo Fir. Kamu pernah ke Cengkeh Avo tidak?
2: Belum sih ya.
0: Belum ya, di Cengkeh Avo itu kabarnya ada kegiatan pagi ini dalam rangkaian JKPI, yaitu masterclass gastronomi.
2: Gastronomi itu kuliner, masakan gitu gak sih?
0: Iya betul-betul gastronomi kan, mengatakan gitu ya. Jadi dengan temanya Building Sustainable Gastronomy Destination Through Culture, Community and Local Food System.
2: Oke. Menarik sekali.
0: Iya
2: ya,
0: menarik sekali. Ini keren nih ya. Dan nantinya di sana itu akan di Tongole tepatnya ya. Itu akan ada Seto Hariwibowo. Beliau adalah Wakil Direktur Aktivasi Kebudayaan dan Pusaka. Lalu juga ada R.W. Bill Carter. Beliau adalah Heritage Resources Management. Lalu juga ada Chris Samsudin. Beliau adalah dari Cengkeh Avo dan Gamalama Spices Community. Begitu. Nanti akan dibahas di sana. Di Tongole itu kan ada tuh satu tempat ya, yang dimana juga kita bisa makan juga di situ. Ya, makanan-makanan yang memang khas atau tradisional di Maluku Utara. Ada salah satu makanan itu yang udah hampir, bukan hampir punah ya, tapi jarang banget dibuat.
2: Jarang
0: yang jarang
2: bikin,
0: itu
2: gitu ya,
0: dibuat di sana. Begitu nanti nanti akan disajikan kepada pihak-pihak tersebut dan juga akan dibahas tentang gastronomi.
2: Tentunya ini juga menjadi ajang untuk melestarikan kebudayaan kita ya,
0: Iya betul sekali. Sekali juga ajang promosi daerah juga.
2: Ke peserta-peserta yang ada gitu.
0: Sehingga
2: ya,
0: sehingga JKPI tidak hanya ketika udah selesai, nanti kalau udah pulang sana mungkin bisa ajak keluarganya untuk balik ke Ternate ya, untuk melihat kota Ternate.
2: Betul. Destinasi wisata juga pasti dipromosikan dong ya, pastinya ya nanti.
0: sekalian gitu ya. Oke, baiklah itu untuk agenda hari ini Vira. Dan pembukaan seremoninya atau opening seremoninya nanti sore ya pendengar itu di Bella International Hotel ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk yang telah bersama dengan kami di Pro 1 RRI. Ternyata di program Halo RRI itu informasi tentang satu agenda besar yang berlangsung di kantor kami lagi di RRI Ternate, di Ternate maksudnya. Bukan ya.
2: Di ya.
0: Aku jadi RRI terus nih.
2: Di Ternate.
0: Di Ternate. Nah, untuk terkait dengan ini juga

0: Jumat yang lalu, kamu yang Wandu ya waktu itu ya.
1: Jumat iya, yang
0: betul, betul. Sama di hari Senin. Nah, itu Senin juga masih mereka membahas tentang lapangan lagi parkiran maksudnya.
1: Parkiran.
0: Nah, bahkan saya tuh pernah pas lagi lewat tuh masyarakat yang di sekitar situ bilang itu tuh kalau ada pihak aparat tuh akan dong rapi saja kalau terada tuh begitu katanya ya. Nah, itu tuh aku pernah dengar juga yang di ini di rumah sakit umum daerah. Jadi kan di depan itu banyak kalau misalnya lagi enggak ada petugasnya nih itu waduh
1: rapi banget ya.
0: Kalau ada rapi, tapi kalau enggak ada tuh waduh udah parkirannya udah sembarang banget. Nah, okay, ini juga pernah disampaikan oleh salah satu pendengar kita, Ibu Neng, selamat pagi mungkin lagi dengerin ya. Ibu Neng yang ada di deket apa sih namanya itu Poltekkes ya, Poltekkes Kemenkes Ternate. Jadi beliau tuh rumahnya di situ. Jadi pernah juga menyampaikan aduannya tentang parkiran begitu. Nah, waktu itu kan langsung ditanggapi juga ya sama Poltekkes bahwa kalau misalnya anak mahasiswa mahasiswi Poltekkes itu dia parkirnya nggak di situ tapi di dalam. Mungkin itu masyarakat yang lain begitu ya. Karena biasanya juga Fir pasien yang ada di sana itu juga memang sering juga ya keluarga pasien mungkin yang sering parkirannya udah semaunya aja gitu kan. Kalau di dalam kan memang bayar per jam kalau di dalam ya. Jadi tapi kalau di dalam tuh kan lebih aman.
1: Iya betul.
0: Lebih aman
1: dan,
0: ya.
1: Iya. Selain aman juga tidak mengganggu pengguna jalan lain ya, Kak Sisi.
0: Betul.
1: Ya. Karena itu kan di pinggir jalan ya, harusnya diperuntukkan untuk pengguna jalan yang harus naik itu kan ya.
0: Itu memang lumayan padat ya di situ ya, di Rumah Sakit Umum Daerah San Boseri. Karena selain ada rumah sakit umum ya, yang tentunya pasien dari luar daerah juga banyak yang dirujuk ke situ. Itu kan juga ada Poltekkes ya, Kemenkes Ternate gitu, mahasiswa-mahasiswa. Terus juga ada di situ BPJS, kantornya BPJS. Ada di situ juga pendengar. Terus ada sekolah juga, Fir, di situ kan, SD kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Dan SD-nya itu 4 SD di situ tuh.
1: Jadi makin rame ya.
0: Makin rame begitu. Jadi aduh kalau pagi tuh lebih baik pilih alur jalur yang lain aja deh ya. Kalau misalnya Anda tinggalnya di mana untuk mempercepat langkah jangan lewat situ. Kalau emang enggak perlu-perlu banget ya karena memang padat. Nah, ini juga sering disampaikan oleh masyarakat, salah satunya juga Ibu Neng tadi ya. Terus juga ada yang WhatsApp ke nomornya Pro 1 juga menyampaikan hal ini. Kami sudah mengupayakan ya, saya sudah WhatsApp juga secara pribadi ke Kasat Lantas Ternate, begitupun Kak Bradex ya. Bang Bradex, reporter kita juga sudah menyampaikan begitu ya ke beliau. Namun ya mungkin karena beliau lagi sibuk jadi belum ditanggapi. Karena memang kalau beliau sih secara langsung sudah turun ya. Itu kan udah juga jadi berita kami begitu ya, sudah turun. Apalagi yang di rumah di dekat ini apa namanya pasar higienis. Di pasar higienis itu kan beliau turun langsung.
1: Betul.
0: Begitu. Nah, pertanyaan dari masyarakat yang di sisi-sisi lain seperti misalnya di rumah sakit umum itu seperti apa? Karena kalau yang di Kasat Lantas yang lalu sebelum Ibu Naomi itu kan juga mengingatkan bahwa itu juga salah satu prioritasnya juga begitu ya.
1: Salah satu titik ya, lokasi,
0: dihimbau untuk ayo parkirnya jangan parkir sembarangan.
1: Iya, tidak di jalan-jalan, tidak di bawah jalan gitu.
0: Iya, betul sekali ya Kak Fira. Jadi itu yang menjadi atensi kita bersama pendengar, mudah-mudahan bisa secepatnya ditanggapi karena pasti pendengar juga berharapnya langsung ya mendengarkan himbauan langsung. Iya, jadi udah diupayakan nih, udah di WhatsApp secara pribadi. Ibu Kasat Lantasnya mungkin sedang sibuk jadi belum bisa menanggapi untuk on air ya, tapi sudah di WhatsApp, sudah disampaikan juga secara khusus oleh teman kami Bung Bradex reporter, tapi mungkin karena sibuk jadi belum ditanggapi.
1: Nanti kita pasti akan follow up terus ya Kak Sisi untuk hasilnya seperti apa dan kita akan informasikan di Halo RRI berikutnya gitu.
0: Betul sekali, karena memang Ternate ini semakin hari semakin padat ya Kak Fira.
1: Iya, betul.
0: Bener nih, coba deh lihat gitu kan, aduh pagi-pagi aja udah sana kesini ya. Tadi pagi ya, saya juga tadi pagi tuh pas mau ke kantor itu loh ada kecelakaan anak SMA.
1: Astaga,
0: jadi
1: itu?
0: Di dekat apa namanya itu ya, Tanah Tinggi, mau ke rumah sakit umum juga. Tapi sebelumnya di bawahnya gitu. Itu namanya jalan apa ya? Jadi di situ ya pendengar di dekat, mungkin kalau misalnya pendengar tahu nama sekolah yang sekolahnya anaknya itu ini apa itu namanya ya, SD itu gitu deh kayaknya. Insan apa ya namanya ya, Insan Kamil kalau nggak salah tuh ya, okay. Dekat rumah sakit umum lah. Sebelumnya itu kan ada jalan juga yang kesana mau ke Tanah Tinggi, rumah sakit umum sebelahnya itu. Nah dia pas naikan gitu memang di situ agak rawan, Fir. Jadi kayak perempatan.

0: Iya benar.
1: Terus pas naikkan, tanjakan dikit itu. Oke. Okay, iya. Okay. Nah jadi itu agak sulit di situ kalau misalnya kita nggak konsentrasi.
0: Rame ya,
1: ya
0: soalnya rame. Jam-jam anak-anak sekolah.
1: Iya. Jam tujuan.
0: Berangkat kerja gitu kan.
1: Iya jam tujuan. Nah jadi anak tersebut masih SMA, entah bagaimana dia mau apa nyerobot duluan gitu, akhirnya untung aja ada banyak polisi karena memang ada kegiatan kan di Hotel Bella, jadi ramai, polisi juga tetap ada di situ. Nah dia tuh apa sampai pingsan. Sampai pingsan, jadi ya entah nanti setelah itu kan aku nggak turun ya karena
0: semoga
1: kentuh,
0: aja baik-baik gitu. Aja ya
1: iya semoga aja baik-baik
0: semoga
1: saja,
0: cuma luka ringan aja
1: ya
0: gitu. Dan ini juga
1: itu.
0: Mengingat ya Kak Sisi ya untuk selalu menggunakan helm ya. Kadang-kadang tuh walaupun kayak deket aja sih nggak usah pakai helm gitu kan, tapi kan kita nggak tahu ya apesnya kita tuh kapan dan di mana gitu kan,
1: apalagi mungkin ibu-ibu nih ya kan yang suka cepet-cepet karena cuman mikirnya cuma antar anak saja kok.
0: Iya betul-betul.
1: Terus akhirnya nggak pakai helm gitu ya, terus cepet-cepet ya bahkan pakai duster gitu kan. Itu yang dikhawatirkan nih nanti kalau terjadi sesuatu, aduh itu jadi rugi sendiri ya. Jadi kita ingatkan juga. Nah Kak Fira, selain itu juga kita punya salah satu hal yang juga diingatkan terus sama masyarakat kita, salah satunya Bang Reza yang ada di Kayu Merah. Ya, yang selalu yang ikutan juga terus menghimbau. Mudah-mudahan Bang Reza lagi dengerin terus bisa nanggepin lagi karena sudah ada sosialisasi ya yang dilakukan oleh Lurah Kayu Merah atau sekitarnya di sana, itu di mana memang nggak boleh membakar sampah.
0: Membakar sampah sembarangan.
1: Iya betul. Jadi sudah diingatkan, dan apalagi di musim seperti ini
0: kemarau.
1: Ya Fir ya. Jadi mohon untuk kita semua sama-sama menyadari hal itu agar tidak tidak seenaknya begitulah.
0: Iya, karena
1: apalagi bakar sampah.
0: Iya, apalagi hal-hal kecil seperti itu ya, kasih sih. Buang rokok aja tuh bisa juga loh memicu kebakaran ya.
1: Betul.
0: Kalau kita enggak hati-hati ya, apalagi di musim kemarau yang anginnya juga kenceng gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Ini
0: menambah menambah kecepatan api untuk merembet kemana-mana juga. Nah, ini bahaya ya untuk pendengar semuanya. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kebakaran itu tadi.
1: Iya,
0: benar
1: sekali.
0: Sudah ada imbauan juga nih dari pemerintah tentunya. Dan ini sudah menjadi masalah nasional kayaknya ya.
1: Iya betul
0: kebakaran
1: sekali.
0: Kebakaran hutan di mana-mana ya.
1: Kebakaran hutan di mana-mana. Dan kemarin kita sudah mengadakan dialog kentongan ya untuk membahas hal ini. Dan ini ada kutipannya, cuman nggak bisa kebuka. Tunggu ya. Oke, kita akan coba sama-sama mendengarkan ya salah satu yang disampaikan. Ini hasil wawancaranya Kak Iqbal ya, Fira, dengan Bapak Abrar ya. Beliau dari forecaster atau perakirawan cuaca.
0: Oke.
1: Nah ini mungkin kita sambil juga mengingatkan kepada pendengar kita ya, di line WhatsApp juga masih diaktifkan, silakan untuk yang mau bergabung bisa telepon kami di sini di 082120375180 atau juga bisa di 08 11400 11082. Dan kami lagi live YouTube juga ya.
0: Iya.
1: Oke, untuk YouTube channelnya RRI Ternate.
0: Iya.
1: Oke. Baiklah, untuk Anda pendengar terima kasih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Ternate
0: ya. Iya. Oh,
1: oke, kami iya, buka line telepon dulu deh, Fir ya.
0: Silakan.
1: Silakan untuk
0: pendengar
1: yang mau bergabung.
0: Yang ingin bergabung bersama kami bisa di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami. Di nomor berapa kasih sih?
1: Iya, kalau untuk WhatsApp-nya di 08212037 5180 ya.
0: Oke.
1: Baik. Nah, mungkin nanti ini kalau bisa diputarkan waktunya enggak cukup nih.
0: Oh, enggak cukup.
1: Iya, karena jadi nanti mungkin kita akan hadirkan melalui warta berita ya. Oke, nanti ada di berita online-nya ya. Untuk Anda pendengar khususnya juga yang ingin mengetahui kondisi cuaca kita tuh sebenarnya sampai kapan sih panas ini begitu. Apakah juga akan ada rekayasa seperti yang dilakukan di Kalimantan begitu ya.
0: Hujan buatan.
1: Nah, itu ya. Saya ingatnya rekayasa lalu lintas terus dari tadi ya. Soalnya ini yang langsung diberlakukan rekayasa lalu lintas karena ada kegiatan JKPI ya. Tapi ini tentang cuaca ya, pendengar, kemarin disampaikan juga tuh dalam dialog kentongan ya bersama dengan Bapak, tuh gue lupa namanya beliau ya. Oke, Bapak Fahmi, Fahmi Abahdar, beliau adalah perakirawan cuaca atau forecaster Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate. Itu kan disampaikan memang untuk cuaca di Ternate dan juga Maluku Utara pada umumnya memang ini masih panas ya.
0: Masih panas.
1: Panas masih kemarau dan memang masih terus juga diingatkan selalu untuk pendengar ya untuk ada kesiapsiagaannya begitu ya.
0: Okay.
1: Karena seperti yang tadi malam juga saya lihat ada story-nya salah satu pendengar kita ya. Itu di Halmahera Barat. Nah, nanti mungkin Bang Taher bisa menanggapi lewat line WhatsApp ya Bang Taher. Itu katanya di desa tunggu. Ini kalau enggak salah tuh dekat rumahnya Bung Taher deh. Di Gam Porniti. Di Porniti, di Gamjaha ya, ini di Porniti, itu di Halmahera Barat, itu katanya ada kebakaran lahan juga.
0: Okay.
1: Di sana. Dan memang kalau misalnya kemarin itu kan sempat juga itu ada ini ya perkebunan durian di sana, Fir. Tapi nggak ada buahnya sih.
0: udah habis ya.
1: Jadi kebakar nih kalau misalnya apa namanya juga terjadi ya memang sangat disayangkan juga. Nah memang awalnya juga itu dari bakar sampah yang dikiranya nggak akan besar. Bisa, ya besar, ternyata jadi membesar. Kan angin yang bawa.
0: Iya, angin dan juga banyak vegetasi kering juga ya yang mempermudah itu untuk terjadinya kebakaran itu.
1: Iya. Baik, itu yang terjadi ya. Ini informasinya mungkin nanti kita bisa langsung cek langsung juga ya ke BPBD Halmahera Barat. Karena sudah dua tempat ya. Termasuk yang tadi malam itu di Porniti. Oke. Okay. Itu kalau enggak salah rumah dekat rumahnya Bang Taher deh. Mungkin Bang Taher juga bisa tanggapi untuk di line WhatsApp ya Bang Taher. Oke, okay, baiklah Safira dan juga pendengar, itu yang kami hadirkan untuk program Halo RRI edisi hari ini.
0: Iya.
1: Terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung baik itu melalui WhatsApp di 08212037518.
0: Iya.
1: Line WhatsApp ini aktif setiap jam ya.
0: Bukan 24 jam.
1: Bukan
0: ya.
1: 24 jam. Jadi silakan saja kirimkan pesannya. Kalau misalnya lagi pas dapat keluhannya begitu ya, daripada nanti lupa nunggu hari Senin, Rabu, Jumat ya.
0: Langsung bisa langsung aja WhatsApp aja.
1: Iya, mau itu di hari apa silakan kirimkan WhatsAppnya, tapi tolong dikasih hashtagnya Halo RRI supaya itu tahu untuk program Halo RRI.
0: Nanti ya, kita bakal tanggapi di waktu on air gitu ya,
1: yeah,
0: sisi ya untuk feedbacknya seperti apa.
1: Betul sekali, baik. Terima kasih pendengar, kami sudah mengupayakan ya khususnya untuk lalu lintas ya, ini tentang parkiran nanti akan kami terus pantau juga dan kami upayakan untuk bisa dijawab langsung.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Anda. Kami akhiri program Halo RRI. Sampai jumpa di edisi lainnya dan selamat pagi.
0: Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira ya, pendengar di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih akan kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda dan tentunya beragam informasi juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya pendengar, ini informasi yang tadi sempat kami sudah singgung ya di dalam program Halo RRI, yaitu ada rangkaian pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate, yang ini tentunya akan berdampak pada aktivitas masyarakat. Sejumlah ruas jalan akan ditutup sementara dan juga dilakukan rekayasa lalu lintas terutama saat pelaksanaan karnaval budaya yang melibatkan ribuan peserta. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, Tamrin Marsauli, yang juga merupakan anggota panitia JKPI, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pendengar, JKPI ini dimulai pada hari ini ya, 26 hingga nanti 30 Agustus. Kemudian pada tanggal 29 akan digelar karnaval yang menggunakan badan jalan raya mulai dari belakang Benteng Oranye hingga depan Kedaton Kesultanan. Dan ia juga menjelaskan karnaval tersebut akan melibatkan ribuan peserta, baik dari anggota JKPI maupun sebanyak 1.300 pelajar SD dan juga SMP di Kota Ternate yang akan terlibat dalam penampilan tarian Soya-Soya dan rangkaian karnaval budaya. Tamrin juga menghimbau masyarakat di wilayah yang terdampak agar menyesuaikan aktivitas selama kegiatan berlangsung. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Gamalama, Santiong, Makassar Timur, Makassar Barat, hingga Salero. Dan menurutnya panitia akan berkoordinasi dengan para lurah di wilayah terdampak untuk membantu sosialisasikan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat. Tamrin mengakui pelaksanaan kegiatan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Namun, potensi gangguan karena jalan raya digunakan maka perlu koordinasi antar pihak ya. Demikian ya pendengar, untuk Anda yang terutama di wilayah Ternate yang tadi sudah disebutkan ya, daerah-daerah mana yang akan nanti sedikitnya terdampak begitu ya pendengar, karena adanya kegiatan ini, adanya Rakernas ke-12 JKPI di Kota Ternate, salah satunya nanti ada karnaval begitu tanggal 29 yang nanti dimulai dari belakang Benteng Oranye hingga Kedaton Kesultanan. Untuk informasi lainnya pendengar, masih terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Pendengar, hari ini tanggal 26 Agustus, ini ternyata memiliki sejumlah peringatan dengan latar belakang sosial, lingkungan, hingga keagamaan. Empat momentum memiliki sejarah dan pesan berbeda yang terus dikenang setiap tahunnya. Apakah itu ya, melansir dari National Today dan juga beberapa sumber. Berikut ini ada daftar peringatan yang berkaitan dengan tanggal 26 Agustus. Yang pertama, pendengar, Hari Kesetaraan Perempuan atau Women's Equality Day diperingati setiap tanggal 26 Agustus dan peringatan ini mengenang perjuangan perempuan memperoleh hak politik dan kesetaraan di Amerika Serikat. Momentum tersebut berkaitan dengan amandemen konstitusi ke-19 Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1920, dan perubahan itu juga membuka hak pilih bagi perempuan setelah perjuangan panjang selama beberapa dekade. Gerakan kesetaraan sebelumnya diperjuangkan oleh Elizabeth Cady Stanton dan juga Lucretia Mott sejak pertemuan Seneca Falls pada tahun 1848, dan perjuangan tersebut terus berkembang hingga perempuan akhirnya memperoleh hak politik lebih luas. Hari Kesetaraan Perempuan kemudian mulai diperingati pada tahun 1971 sebagai penghormatan terhadap perjalanan tersebut, dan momentum ini juga mengingatkan bahwa kesetaraan perempuan ini tetap menjadi isu penting hingga sekarang. Yang kedua, pendengar, ternyata tanggal 26 ini juga dikenal sebagai Hari Anjing Nasional atau National Dog Day. Peringatan tersebut pertama kali digagas oleh Colin Paige ya pada tahun 2004, dan tanggal itu dipilih karena berkaitan dengan pengalaman keluarganya ketika mengadopsi seekor anjing bernama Shelty. Peringatan kemudian berkembang menjadi kampanye untuk mendorong adopsi anjing yang membutuhkan rumah. Kampanye tersebut juga mendorong pendengar masyarakat memberikan perlindungan dan juga perawatan layak kepada hewan peliharaan. Kemudian adopsi menjadi salah satu langkah untuk membantu anjing yang kehilangan tempat tinggalnya. Yang ketiga, pendengar, Papua Nugini memperingati Hari Pertobatan Nasional setiap tanggal 26 Agustus ya. Peringatan tersebut mulai diselenggarakan pada 2011 melalui kegiatan doa di berbagai wilayah. Hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah Papua Nugini, dan masyarakat memanfaatkannya sebagai momentum refleksi, doa, dan juga pertobatan secara bersama. Dan yang keempat, mendengar, tanggal 26 Agustus juga dikaitkan dengan peringatan Malam Kelelawar Internasional. Momentum tersebut bertujuan memperkenalkan manfaat kelelawar, sekaligus juga mengurangi stigma negatif

ini sejarah bermula dari pendirian kantor pos pertama di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1764 ya. Kantor tersebut dibangun untuk menjamin keamanan surat sekaligus mendukung komunikasi dan juga aktivitas perdagangan. Seiring waktu, layanan pos berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga perubahan teknologi. Pos Indonesia juga beberapa kali mengalami perubahan bentuk kelembagaan sepanjang perjalanannya. Perubahan tersebut mencakup jawatan PTT, PN Postel, PN Pos dan Giro hingga Perum Pos dan Giro. Kemudian pada Juni 1995, pendengar, lembaga tersebut resmi berubah menjadi PT Pos Indonesia atau Persero ya. Perusahaan kemudian memperluas layanan pengiriman, logistik, keuangan hingga berbagai layanan berbasis digital. Dan kini Pos Indonesia memiliki jaringan pelayanan yang menjangkau berbagai daerah di tanah air. Perkembangan tersebut membuat layanan pos tetap beradaptasi di tengah perubahan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pendengar berkaitan dengan perjalanan detasmen khusus 88 anti teror Polri. Satuan tersebut memiliki tugas khusus dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Densus 88 diresmikan di Polda Metro Jaya pada 26 Agustus 2004. Saat awal diresmikan, satuan tersebut memiliki 75 personel dan dipimpin AKBP Tito Karnavian. Namun, pembentukan kelembagaan Densus 88 sebenarnya telah dilakukan lebih awal pada 20 Juni 2003 ya. Karena itu, 26 Agustus lebih tepat disebut sebagai momentum peresmian satuan tersebut di Polda Metro Jaya. Demikian pendengar ya, ini ada beberapa momentum yang diperingati atau dirayakan juga pada hari ini, tepat 26 Agustus 2026. Untuk informasinya selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Pendengar, informasi terakhir di Ternate pagi hari ini, yaitu pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendorong penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, dan juga desa. Upaya tersebut dibahas dalam rapat penanganan sampah yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman di ruang rapat Wali Kota Tidore Kepulauan pada hari Senin 24 Agustus kemarin. Ahmad mengatakan persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, seluruh perangkat daerah dan unsur terkait perlu menyamakan persepsi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya membangun kembali kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari upaya penanganan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Dan menurutnya selama ini pendengar masih terdapat anggapan bahwa persoalan sampah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup ya. Masyarakat juga tidak seharusnya membuang sampah sembarangan dengan mengandalkan petugas DLH untuk mengangkut dan membersihkannya. Amal menjelaskan penanganan sampah tidak cukup dilakukan dengan pola angkut dan buang, pengelolaan harus diperkuat melalui upaya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Dan upaya tersebut juga perlu dimulai dari rumah tangga, kelurahan dan desa, sekolah, pasar, hingga kawasan publik. Dan selain itu, Pemkab Tidore Kepulauan akan mendorong optimalisasi armada persampahan yang tersedia, serta memprioritaskan penanganan sejumlah titik yang menjadi lokasi penumpukan sampah. Dan pendengar, demikian ya untuk informasi terakhir kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar untuk Ternate pagi hari ini. Kemudian jangan lupa nanti untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Mbak Titi. Dan akhir kata, saya Safira Safitri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habit is Power karya Tadjo Hari Palopo mengajak kita mengenali cara untuk menghilangkan kebiasaan lama yang sudah mengakar pada diri kita sendiri. Kebiasaan lama yang tentunya berdampak negatif sehingga kita harus menghancurkan kebiasaan lama tersebut. Kita dapat mengganti kebiasaan negatif menjadi hal yang positif. Dalam buku Habit is Power, menjelaskan bahwa sebuah kebiasaan pada diri sendiri merupakan ciri khas yang cukup sulit untuk dihilangkan. Apalagi jika kebiasaan itu sudah sejak kecil kita lakukan, baik dalam hal positif maupun negatif. Namun jika kita mempunyai kebiasaan negatif, tentunya menjadi satu hal yang tidak baik ke depannya bagi diri kita sendiri. Pengarang dalam buku ini mengajarkan kita harus mengubah kebiasaan lama yang negatif, berubah menjadi positif, setidaknya untuk diri kita sendiri. Namun motivasi saja tidak cukup untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Tapi setidaknya dengan motivasi bisa berubah niat untuk memulai. Tetapi kebiasaan jugalah yang akan membuat kita tetap terus menjalaninya. Dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, kita mempunyai kebiasaan yang biasanya dilakukan secara terus-menerus dan kebiasaan itu dapat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kebiasaan lama, jika tidak dipelajari dan dilakukan dengan baik, juga tidak akan menghasilkan perubahan baru yang positif, termasuk masa depan yang sukses bagi kita. Untuk meraih pencapaian tertentu, kita harus berusaha untuk menghancurkan kebiasaan lama yang buruk dan mulai membangun kebiasaan yang positif. Buku ini akan sangat membantu untuk mewujudkan semua itu. Bahkan, kita akan mencapai kesuksesan serta impian yang diinginkan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa di siang ini ya, Rabu 26 Agustus 2026. Saya Titi menggantikan tadi ada Mbak Fira ya, menemani Anda di Ternate Pagi pendengar ya. Dan saat ini di Ternate Siang, saya menemani Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pastikan masih setia selalu di 101,8 FM di RRI Digital ya, di Ternate Siang. Masih akan kami hadirkan beragam informasi-informasi, berita-berita dari portal rri.co.id. Dan pun pendengar, nanti juga kita akan coba mengupdate informasi dari nasional dalam Warta Berita Sentral, dan juga informasi dari dunia olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama dengan Program 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi program Masa atau Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera tengah meningkatkan dukungan pendidikan melalui pengukuhan anggaran beasiswa bagi masyarakat setempat. Anggaran beasiswa perguruan tinggi meningkat dari 19 miliar rupiah pada APBD 2025 menjadi 31 miliar rupiah pada tahun berikutnya. Pada APBD perusahaan, kami ulangi, pada APBD 2026 anggaran tersebut kembali meningkat menjadi 35 miliar rupiah dengan penerima sekitar 4.290 siswa. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji juga menyebut pendidikan menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan kualitas sumber daya daerah. Selain mahasiswa, program tersebut juga mencakup ASN pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, pemegang KTP setempat. Kebijakan ini juga diarahkan guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Saudara, pemerintah daerah juga memberikan pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP, dan SMA di wilayah Halmahera Tengah. Fasilitas pendidikan tersebut dilengkapi dengan seragam, sepatu, dan topi yang diberikan setiap tahun kepada siswa. Demikian Lintas Informasi, program Masa atau Radio Republik Indonesia Ternate.

Aku mendengar dari ada band dengan Haruskah Ku Mati untuk Anda yang masih selalu setia bersama kami di 101,8 FM program Mahasatu Radio Republik Indonesia. Lagu yang cukup lama ya dan masih banyak yang suka katanya sih seperti itu. Yang jelas di Ternate Siang pendengar masih ada beragam kabar-kabar atau berita dari portal RRI.co.id yang akan kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda kali ini. Sudah jam 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, di mana cuaca kota Ternate, lebih tepatnya di seputaran Jalan Sultan Hairun, saat ini masih sangat cerah sekali ya. Angin juga masih lumayan kencang. Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan pendengar, hati-hati di jalan ya. Angin kencang ini juga bisa mengganggu pandangan kita ya. Kayak gak sih? Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan semuanya yang sementara ini masih OTW lancar perjalanannya hingga sampai tempat tujuan. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah di 26 Agustus 2026, tepatnya di hari Rabu ini, kumandang azan zuhur ya. Kami berkabar untuk kumandang azan zuhur terlebih dahulu pada jatuh tepat pada pukul 12 duhur hari ini jam 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan lagu pesan-pesan religi sambil menantikan waktu azan zuhur untuk kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 101,8 FM program Mahasatu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.
2: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Ya, pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Siang, pendengar, sebelum kita update informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional. Masih akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan menemani waktu istirahat siang Anda kali ini ya. Yang mana tadi mungkin ada yang baru pulang ya. Jam istirahat dimanfaatkan untuk pulang makan siang dan rehat sejenak mungkin ya pendengar ya. Atau masih ada di tempat aktivitas pendengar, istirahat siangnya gak pulang. Tetap di kantor aja, tetap di aktivitas aja, makan siangnya bareng rekan-rekan kerja atau yang lainnya. Adeh, selamat siang sekali lagi untuk Anda semuanya. Terima kasih masih setia memilih kami Pro 1 RRI Ternate sebagai teman dengar Anda di Rabu siang kali ini. Ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda sambil kita menanti untuk bergabung bersama dengan program 3 dalam penyampaian dinamika olahraga siang ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ini dari Roni Parulian berkarya Walls Akhir Zaman, lagu yang dirilis pada tahun ini juga, tahun 2026 ya. Ini single sih. Ini single dari Roni berkarya untuk Anda yang masih setia bersama kami, memilih kami Proses Alternatif sebagai teman dengar Anda di siang hari ini. Masih cuaca masih sangat cerah, bahkan terik pendengar ya, di seputaran Jalan Sultan Hairun siang hari ini. Sepertinya hampir sama rata ya, cuaca cerah berawan. Cerah banget ya, berawannya gak ada ya. Cerah banget di wilayah Maluku Utara pendengar ya, hampir merata. Oke, di tengah-tengah cuaca seperti ini pendengarnya, yang kemarin juga sempat kita dapat kabar, dapat berita ada beberapa titik panas di titik api di wilayah Maluku Utara, dan pernah juga sudah terjadi kebakaran di beberapa ini kebun-kebun milik warga ya. Jadi ayo kita lebih ikhtiar pendengar ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu munculnya api gitu ya. Apalagi Anda yang memiliki kebiasaan merokok ya, putung rokoknya dipastikan benar-benar mati sebelum Anda lempar entah itu kemana. Kan biasanya asal tuh ya, asal tuh ngelemparnya putung rokoknya, asal dilempar gitu ya. Untuk saat ini atau di saat musim kemarau seperti ini pendengar ya, kebiasaan itu ya direm-rem lah ya. Oke, itu sih pendengar ya. Dan saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional. Pastikan masih bersama kami pula di Pro 1 RRI Ternate.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Barat.
1: Dinamika olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champion. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible. Buruk
1: sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poti GRRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dinilai oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dinilai oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenly Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bareng sama Kenris pendengar ya, membawa kita ke menit yang ke-42 dari jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Kalaupun tadi kita sudah mengupdate informasi atau berita-berita dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bareng sama program A3 Jaringan Berita Nasional Pro 1 Ternate, Ternate siang ini pendengar kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda ya. Ada yang nanti pendengar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Selamat siang untuk semuanya. Selamat menikmati waktu makan siangnya atau waktu istirahatnya pendengar ya. Belum ya, kalau jam segini masih istirahat siang, nanti jam 2 baru balik lagi untuk beraktivitas seperti sedia kala. Ada Fabio Asar dengan Boleh Aku Adu, dan juga ada The Massive bareng sama Rosa dengan Pernah Memiliki. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: ternyata.
1: Pendengar dari mana tadi ya? Ntar cek dulu ya pendengar ya. Benar nyata Nino bareng sama Nagita Slavina pendengar ya. Kita masih di Ternate Siang dan Anda yang sudah kembali beraktivitas, selamat beraktivitas kembali, melanjutkan aktivitasnya dari pagi tadi ya. Mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya di hari ini, di siang ini. Dan pun pendengar, hari ini di beberapa kelurahan, tepatnya di Kecamatan Kota Ternate Selatan, juga ada beberapa desa yang menerima bantuan sembako, yakni berupa beras perkakanya dapat 30 kilo pendengar. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang tepat sasaran ya pendengar ya, diterimanya di Dinas Sosial Kota Ternate, datang dengan membawa persyaratannya, bawa KTP sama kakaknya ini untuk ngecek benerkah yang ngambil ini yang bersangkutan, yang memang namanya ada dan apa ya namanya, memang penerima bener ya, ya orang yang membutuhkan, atau mungkin yang kan ada ya pendengar ya, tergantung dengan desil kan ya, masuk desil berapa, kalau udah naik di desil 5 ya udah nggak bisa bantuan kan ya. Yang pasti tetap memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda pendengar ya di Ternate Siang hari ini 26 Agustus 2026 tepatnya di hari Rabu. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan inspirasi, selalu untuk Anda semua pendengar. Anda masih bersama kami di Maluku siang ini. Dan saatnya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

Selamat siang untuk Anda semua pendengar Sanur Kamar Pati, menyapa Anda di siaran berjaringan untuk siang ini edisi Rabu 26 Agustus 2026.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Kita awali informasi pertama dari RRI Tual. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Selengkapnya disampaikan Irine Hari Cahyani.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 37 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 36 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan karhutla, sedangkan satu kasus lainnya adalah kebakaran gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, A. Rahman Madu pun mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk yang terjadi selama Agustus 2026. Menurutnya, tren kebakaran pada bulan Agustus justru menunjukkan peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pada musim kemarau, rerumputan dan ranting kering sangat mudah terbakar sehingga api cepat merambat ke area yang lebih luas. Selain itu, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran. Pada musim kemarau, rumput dan semak-semak yang mengering membuat api mudah merambat sehingga kebakaran lahan lebih sulit dikendalikan.
3: Karena memang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkebun, membakar sampah, dan yang lain-lain, itu mereka tidak memperhatikan rerumputan maupun dahan kering di lahan kebun maupun sampah-sampah itu, sehingga dia merembet terus karena musim kemarau ini kan banyak daun-daun yang berguguran apa, sehingga kan membersihkan sampah-sampah itu terus mereka bakar, ya sudah terjadilah. Selain itu juga ada khusus di yang bapak-bapak yang merokok nih, ini juga mereka membuang puntung rokok apa ini di sembarangan, sehingga memicu terjadinya kebakaran-kebakaran itu.
2: Rahman mengakui pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran, terutama keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini Damkar Maluku Tenggara hanya mengoperasikan satu armada pemadam karena satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan setelah mengalami kerusakan saat bertugas di lapangan. Selain armada yang terbatas, Damkar juga belum memiliki mobil suplai air sehingga harus mengandalkan bantuan dari pihak ketiga untuk memasok kebutuhan air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut sering menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Meski demikian, pihaknya tetap mengoptimalkan personel yang tersedia untuk merespon setiap laporan kebakaran. Saat ini, Damkar Maluku Tenggara memiliki 3 regu yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Rahman mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan selalu membuat sekat bakar apabila terpaksa melakukan pembakaran untuk keperluan tertentu. Ia juga meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Pencegahan ini menjadi langkah paling efektif untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara. Karena itu, Damkar telah berkoordinasi dengan para camat pemerintah Ohoy serta instansi terkait untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendengar, laporan dari RRI Tual, Irine Hari Cahyani. Selanjutnya kita ke RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar permukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat. Disampaikan Wahyudi Yahya.
4: Realisasi keuangan juga baru muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
5: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan 3 proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifa Al-Hadar bersama AKP Joyce Natipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda, Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar 3 lokasi pekerjaan, yakni Jalan Permukiman Kelurahan Guraping, Jalan Perkuburan Desa Galalah, dan Jalan Permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Jainuddin mengatakan, proyek jalan perkuburan Galala memiliki pagu anggaran 200 juta rupiah dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek jalan permukiman Guraping memiliki pagu anggaran 240 juta rupiah dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Jainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawa membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
4: Realisasi keuangan juga baru uang muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
5: Menurut Jainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
4: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu, panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
5: Adapun proyek jalan permukiman Desa Sumohode memiliki pagu anggaran 240 juta rupiah dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Jainuddin menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Ribu Pulau dan selanjutnya kita ikuti laporan dari RRI Pula. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan tambahan armada damkar dan pembangunan sumur bor untuk penanganan dampak kekeringan akibat kemarau panjang dan El Nino.
6: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku bergerak cepat menghadapi dampak kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan akibat dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengusulkan tambahan armada pemadam kebakaran dan pembangunan sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal itu disampaikan juru bicara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Ahmad Moni. Menurut Moni, dari laporan para camat, hampir seluruh kecamatan di Seram Bagian Timur terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi relatif lebih aman dilaporkan terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat. Sementara itu, kondisi yang cukup parah terjadi di Kecamatan Bula Barat. Kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya bahkan berdampak pada aktivitas pertanian masyarakat.
7: Kecamatan yang melaporkan kondisi terkini, hampir semua mengalami bencana yang sama, kecuali Werinama dan Siwalalat agak aman. Bencana yang paling agak parah, ya, kalau kita lihat itu terjadi di Bula Barat. Ya, Bula Barat sendiri teman-teman sudah tahu ada kebakaran lahan kemarin, bahkan berdampak aktivitas pertanian. Ada beberapa lahan perkebunan milik petani, sawah, cengkeh, kelapa, pala itu terbakar. Juga aktivitas untuk memulai pertanian juga terhambat akibat kekeringan ini.
6: Selain lahan pertanian yang terbakar, kekeringan juga menghambat aktivitas warga untuk memulai kegiatan pertanian. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, terutama petani yang kehilangan lahan dan tanaman akibat kebakaran. Salah satu langkah yang dilakukan dalam waktu dekat adalah menyediakan bibit tanaman agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian menjadi penting karena banyak masyarakat Seram bagian timur menggantungkan aktivitas ekonomi dari perkebunan dan pertanian.
7: Dampak yang dialami oleh masyarakat, terutama petani, pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur sedang mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya dari perkebunan, dari pertanian, yang terkena dampak kebun palanya terbakar, pisangnya terbakar, hortikulturanya kita akan cari jalan. Yang paling dekat kita akan lakukan adalah menyediakan bibit.
6: Kendala lain yang dihadapi pemerintah Kabupaten Seram bagian timur adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam merespon bencana secara cepat. Ahmad mengatakan armada damkar yang dimiliki pemerintah Kabupaten Seram bagian timur saat ini belum mampu menjangkau seluruh kecamatan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan karena Seram bagian timur memiliki sejumlah wilayah kepulauan. Selain armada damkar, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan kebakaran tinggi. Sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung penanganan kebakaran. Dalam rapat koordinasi yang telah dilakukan bersama seluruh camat, sejumlah persoalan bencana lain juga disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satunya abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Warga di Kecamatan Gorom dan Gorom Timur dilaporkan mengalami dampak abrasi, bahkan salah satu camat menyampaikan terdapat rumah warga yang bagian dapurnya ambruk akibat terkikis abrasi.
7: Kita punya armada pemadam kebakaran yang ada tidak bisa mengcover seluruh kecamatan yang ada, apalagi yang ada di kepulauan. Ini yang menjadi salah satu usulan kita ada ke teman-teman BNPB, bagaimana kemudian kita bisa mendapat bantuan tambahan untuk alat pemadam kebakaran. Kemudian untuk sumur bor kita juga sudah usulkan bagaimana setiap kecamatan dengan potensi kebakaran atau kekeringan tinggi itu kita usahakan ada pembangunan sumur-sumur bor. Termasuk beberapa daerah di pesisir dan pulau seperti di Gorom-Gorom Timur itu mereka mengeluhkan abrasi pantai. Bahkan ada tadi disampaikan oleh Camat Gorom Timur kalau tidak salah beberapa rumah itu dapurnya sudah ambruk karena sudah terkikis oleh abrasi.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan kondisi kekeringan belum mencapai puncaknya dan dampaknya berpotensi meningkat pada September. Plt Direktur Penanganan Darurat Wilayah 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Riswandi, mengatakan pihaknya telah melihat langsung kondisi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi di sejumlah wilayah Seram bagian timur.
8: Kami sudah melihat terkait dengan bencana kekeringan, kekurangan air bersih yang diderita oleh masyarakat. Sebagian besar, bahkan hampir semua masyarakat di Seram bagian timur ini juga bencana kebakaran hutan dan lahan dan abrasi.
6: Menurut Riswandi, kondisi tersebut terjadi di sebagian besar wilayah Seram bagian timur. BNPB juga telah menerima proposal dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penanganan bencana.
1: Pendengar, kita ikuti laporan terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Teupuring. IMI Kota Ambon dan pemerintah kota merancang sirkuit permanen untuk mendukung olahraga otomotif.
9: Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon tengah merancang pembangunan sirkuit permanen sebagai wadah pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Rencana tersebut menjadi bagian dari mimpi besar IMI Kota Ambon dan para pecinta olahraga otomotif. Sekretaris Umum Pengkot IMI Kota Ambon Andre Dacosta mengatakan, pembangunan sirkuit permanen membutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek. Hal itu mencakup penentuan lokasi, ukuran, bentuk, hingga nama sirkuit yang nantinya akan dibangun. Saat ini, terdapat sejumlah alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh IMI Kota Ambon dan pemerintah daerah. Namun, lokasi tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses perencanaan dan pembahasan masih berlangsung. Penentuan lokasi lanjutnya menjadi salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan sirkuit permanen direalisasikan. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan dapat mendukung keberadaan sirkuit tanpa mengganggu aktivitas masyarakat Kota Ambon. Andre menegaskan, IMI Kota Ambon tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil sebelum adanya keputusan dan kesepakatan bersama. Kendati penyampaian lokasi yang belum final berpotensi menimbulkan persoalan apabila dalam proses perencanaan kemudian terjadi perubahan.
10: Kita sementara memikirkan lokasi mana yang paling baik untuk satu sirkuit permanen sehingga ketika sirkuit ini ada dia tidak mengganggu aktivitas lain masyarakat Kota Ambon, seperti mungkin jangan dekat pemukiman atau jangan mana-mana, atau kita cari tempat yang memang venue-nya bagus sehingga adanya sirkuit. Mimpi kami IMI Kota Ambon kita bisa menjual ini Kota Ambon melalui venue-venue pariwisata.
9: Ditambahkan, rencana pembangunan sirkuit permanen menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Selain menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan balap, keberadaan sirkuit juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dan aktivitas masyarakat ke depan. Demikian Lina Dehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan dari Linda Tuhpuring tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini. Saya Nur Kamarpati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3. Meliputi RRI Ambon, Ternate, Kual, Pula, dan RRI Saulaki. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih kami temani Anda pendengar Ternate siang untuk hari ini ya. Masih bersama saya Titi dan ada Mbak Dini yang menemani kita untuk teknik studio di 26 Agustus 2026 siang ini. Kalaupun tadi kita sudah mengupdate informasi dari RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau pendengar ya. Di Ternate siang masih juga akan kami coba hadirkan berita-berita yang dihimpun oleh teman-teman reporter kami pendengar ya, berita daerah dari Maluku Utara dan pun berita nasional dari portal rri.co.id untuk siang hari ini. Jangan lewatkan, pada pukul 15 ya, kami akan kembali mengupdate informasi nasional dalam gelaran Warta Berita Sentral. Dan pada pukul 15.30 kami hadirkan program 100% Indonesia, Indonesia banget. Di situ Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang akan kami aktifkan untuk merequest lagu-lagu pop Indonesia dan pun mau menyapa keluarga, teman, rekan semuanya deh di line telepon nanti juga boleh ya. Tapi belum saat ini, nanti jam 3:30 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda pendengar ya di siang ini. Lagu tidur juga enggak cocok ya. Ini udah balik lagi kerja kan pendengar ya. Kalau dikasih lagu tidur takutnya nanti pas kerja sambil tiduran. Kerjanya di alam mimpi gitu ya. Ode, Anda yang sambil beraktivitas dengan lagu-lagu yang kami pilihkan, mudah-mudahan ini bisa membuat semangat Anda dalam beraktivitas kembali meningkat ya. Jadi ada daripada menyiksa diri dari Semi Simorangkir. Daripada menyiksa diri, mendingan mendengarkan kami di sini ya, Pro 1 RRI Ternate. Dari Semi untuk semuanya.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Masih kami temani Anda mendengar Ternate Siang untuk hari ini ya, dan pun ya. Oke, ini sudah lewat ternyata ya. Di portal RRI.co.id mendengar kita ini ya. Kita spill ya. Tadi kabarnya MUI Maluku Utara pendengar mengajak masyarakat untuk meneladani akhlak Nabi. Ini yang kemarin kita sempat berbincang bersama dengan Ketua MUI Provinsi, terus ada Sekretaris MUI dan juga Ketua Bidang Dakwah ya untuk MUI Provinsi Maluku Utara, perbincangan terkait dengan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Rabu kemarin ya. Oke, dikabarkan memang mendengar ya, dipesankan lah ya, MUI mengajak kita masyarakat menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai sarana memperkuat persatuan, menumbuhkan kecintaan kepada Rasul, dan menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan itu disampaikan oleh Ketua MUI Bapak Haji Samlan, Sekretaris MUI Bapak Makbul, dan Ketua Komisi Dakwah Bapak Ustadz Basir ya. Dikatakan pendengar, peringatan Maulid bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadikan momentum untuk kembali mengintegrasikan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah ya di dalam kehidupan umat. Nah, Anda sudah belum biasanya kan di setiap kelurahan ada peringatan Maulid Nabi gitu kan pendengar ya. Sudah di tempat Anda? Oke. Mudah-mudahan ya pendengar ya. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal kemarin ya, tepatnya di 25 Agustus 2026, betul bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Jagat Raya pendengar ya, dari Samuel untuk semuanya yang masih selalu setia di Pro 1 RRI Ternate. Sudah jam 2 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih setia di sini, masih dong. Nungguin apa sih pendengar? Nungguin 100% Indonesia kayaknya ya. Halo deh, sambil nungguin 100% Indonesia, pendengar dikabarkan kalau Presiden Indonesia Bapak Prabowo menegaskan korupsi itu harus diberantas hingga akar-akarnya. Nah, itu ya. Anda setuju dengan pernyataan itu? Ya, pasti setuju kan ya. Yuk, kita cek ya kabarnya seperti apa pendengar ya. Apa yang dimaksudkan Bapak Presiden? Di Jembrana pendengar ya. Di Jembrana, di Bali berarti pendengar. Presiden Republik Indonesia memberikan penegasan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran itu penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana ya. Ini beliau mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Bapak Prabowo juga menyebut pemerintah mengerahkan berbagai macam cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ada ratusan bor air, ada ratusan pompa air hingga ribuan personel ya. Kemudian menekankan pula beliau pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Karena itu penyelewengan korupsi harus diperangi ya, harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Itu yang disampaikan beliau pendengar ya. Kepala negara kemudian juga mengaitkan upaya penyelamatan keuangan negara dengan pemberantasan korupsi. Presiden juga menegaskan pemerintah masih harus meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk memastikan sumber daya bisa digunakan bagi kepentingan masyarakat. Itu pendengar yang disampaikan beliau ya, pas ya, pas ya. Oke, masih ada kabar lainnya. Ini ada kabar apa lagi? Ini banyak sih pendengar ya, kabar-kabar kalau nasional itu banyak banget. Dimana ini juga terjadi karhutlah Gunung Gelis, Sukabumi, api diduga muncul dari pinggir jalan. Selain itu juga Komisi 8 ya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Nah, Ombudsman ya sudah mulai mengukur kerugian publik yang berhasil diselamatkan. Oke, berapa besarannya yang berhasil diselamatkan? Nanti kita akan berkabar untuk Anda. Masih ada dari Nanda Prima, ada Fadilan Intan untuk semua.

0: Wah, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi ya.
1: Program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan.
2: Sari Berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gili Manuk. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif. KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Presiden mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Pompa difokuskan pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Berikut laporan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
3: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutlah di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hani Faisnur Ropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutlah di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus, sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
4: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana, karena satu unitnya memerlukan 6 orang, dikalikan 200 unit, dan itu harus shifting.
3: Sementara penanganan karhutlah juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Forkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
5: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini itu masih, asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
3: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutlah kembali meluas di Kota Banjarbaru.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gili Manuk. Program ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
0: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt peak ini dalam 3 tahun.
0: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi, kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
6: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 gigawatt peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung astacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
7: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
6: Proyek senilai 9,157 triliun rupiah ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 gigawatt peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BESS 1000 megawatt serta target produksi energi hingga 470 gigawatt peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151.000 kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi. Menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta lebih banyak dibandingkan penerima di perguruan tinggi negeri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati. Afriani, silakan dengan informasinya.
8: Iya, pendengar, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah masih menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat atau mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dan dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Kepala Bakom Muhammad Kodari mengatakan, hingga semester genap 2026 tercatat 840.792 mahasiswa aktif telah menerima KIP Kuliah. Dan menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta justru ternyata lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Berikut kutipan pernyataan Kepala Bakom Muhammad Kodari.
9: Program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Dari total penerima ongoing 2026 tercatat 840.792 mahasiswa dengan rincian 380.741 mahasiswa di 124 PPN dan 460.051 mahasiswa di 2204 PTS.
8: Ya, pendengar, dalam pernyataannya tadi, Kodari mengatakan memang cakupan KIP Kuliah ini tidak hanya terkonsentrasi di perguruan tinggi negeri saja, tetapi juga menyasar ke perguruan tinggi swasta. Sementara program ini juga menjangkau mahasiswa yang berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T. Pada 2026, jumlah penerima KIP Kuliah di wilayah 3T mencapai sekitar 85 ribu mahasiswa dan sekitar 10,2% dari seluruh penerima aktif. Pendengar, pemerintah mengalokasikan sekitar 15,3 triliun rupiah untuk KIP kuliah di tahun 2026 ini dengan target sekitar 1.047.221 mahasiswa penerima. Dan bagi mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan, pendaftaran akun KIP kuliah 2026 ini masih akan dibuka hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Bantuan yang diberikan nantinya akan mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi serta bantuan hidup kepada mahasiswa. Tadi Kepala Bako mengatakan besaran bantuan biaya hidup akan disesuaikan dengan 5 klaster wilayah, mulai dari Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulannya mengikuti indeks biaya hidup di lokasi perguruan tinggi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta. Aprian Nurspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Berikut laporan Hairul Umam.
10: Sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi telah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia selaku staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendra Wijaya selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dalam pemeriksaannya, penyidik mendalami pengetahuan Betty Emelia mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu dan juga sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Sementara, saksi Agus Suhendra Wijaya dimintai keterangan mengenai hasil penggeledahan yang dilakukan di kediamannya.
10: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu, yang bersangkutan juga dikonfirmasi oleh penyidik berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap saksi kedua, yaitu saudara ASW selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu, dimintai keterangan oleh penyidik atas hasil penggeledahan di rumahnya. Selain itu, saksi juga didalami oleh penyidik berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkup PUPR Kota Bengkulu.
11: Lebih lanjut, KPK sendiri memang mengungkap adanya dugaan pihak swasta lain yang memberikan sesuatu kepada Bupati Rejang Lebong. Dugaan tersebut memang ditemukan dalam pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya ditangani melalui operasi tangkap tangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan lembaganya telah menerbitkan 2 sprindik umum dalam pengembangan perkara tersebut. Menurut Taufik, pengembangan penyidikan itu menunjukkan adanya dugaan pemberian lain di luar pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Taufik mengatakan KPK kini mendalami dugaan penerimaan oleh Bupati Rejang Lebong dari pihak swasta lainnya. Pendalaman dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan termasuk melalui penggeledahan dan pengumpulan sejumlah dokumen.
12: Jadi ada 2 ya, ada 2 sprindik yang kita terbitkan, dua-duanya sprindik umum terkait dengan pemberian pihak swasta kepada Bupati Rejang Lebong. Artinya ada pemberi lain selain yang kemudian waktu tertangkap tangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada pemberi lain. Nah, kemudian ada penerimaan dari Bupati Rejang Lebong yang tadi diberikan oleh pihak swasta yang lain. Nah, dari pengembangan-pengembangan tersebut, hasil penggeledahan-penggeledahan, pengumpulan dokumen juga ditemukan kemudian bahwa pihak swasta ini modus-modus proyeknya tidak hanya seperti di Rejang Lebong saja gitu, juga dilakukan di wilayah lain. Ya, ini sudah diketahui juga oleh publik, oleh pers juga bahwa kemudian rekan-rekan penyidik juga melakukan penggeledahan di Kota Bengkulu.
11: Diketahui memang KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Bengkulu. Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar rupiah. Uang tersebut ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Meski demikian, KPK menegaskan hingga saat ini belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
13: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak para bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bangkati penggagas Bikers 1000 Tikungan Flores menjelaskan, bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
14: Saat ini grup Bikers 1000 Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian bencana alam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Atas partisipasi dari semua rekan Bikers Indonesia lewat grup Bikers 1000 Tikungan Flores diamanakan oleh saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih, mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
13: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
15: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
13: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT menyebut indeks potensi radikalisme di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan di tahun 2025. Hasil survei FKPT ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal yang semakin kecil. Berikut laporan reporter Andi Sanga dari RRI Gorontalo.
16: Indeks potensi radikalisme IPR di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan 2,8 poin pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan pemahaman, sikap, dan tindakan masyarakat dalam menolak penyebaran paham radikalisme. Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo, Hasan Panigoro, mengatakan skor IPR Gorontalo tahun 2025 turun menjadi 8,8 poin dari 11,6 poin pada tahun 2024. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 10,6 poin. Hasan menegaskan, hasil survei FKPT tersebut dapat dipercaya karena telah melalui proses review oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT serta tim review dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia.
17: Dan ini sudah direview oleh beberapa tim review tingkat nasional yang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian ada juga dari beberapa tim reviewer di beberapa lembaga seperti beberapa universitas, ada juga dari kementerian, dari UI, dari Nusa Institute, Semai Research, dan beberapa tim reviewer lainnya.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, mengatakan data IPR hasil survei FKPT ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut bakal jadi panduan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran paham radikal di dalam daerah.
18: Tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman yang perlu saya baca. Saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu pada dimensi sikap. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini.
16: Penurunan angka IPR ini mencerminkan upaya pencegahan radikalisme di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif. Berdasarkan survei nasional BNPT tahun 2017, Gorontalo pernah berada di peringkat kedua secara nasional dengan skor potensi radikalisme mencapai 58,48%. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya pencegahan agar Gorontalo tetap menjadi daerah yang aman, toleran, dan memiliki daya tangkal kuat terhadap paham radikal. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah padatnya pemukiman kota Yogyakarta, lahan sempit bukan menjadi batas untuk bertani. Dari rooftop rumahnya di Gemblakan Atas, Daliman menyulap ruang terbatas menjadi lahan produktif. Menanam cabai, terong, hingga bawang merah. Berikut laporan Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta.
19: Ini yang penting intinya senang nandur ya mas.
20: Jalanan sempit, rumah berhimpit tidak mematahkan semangat Pak Daliman dalam minatnya membangun sebuah pertanian. Dari rooftop rumahnya di Gemblakan Atas, pria paruh baya ini membangun mimpi mewujudkan pertanian perkotaan dengan sistem terpadu. Sejumlah tanaman subur seperti cabai, terong, peternakan ayam, dan terbaru bawang merah yang telah dipanen bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan. Daliman mengatakan awal mula membangun sistem pertanian di atas rumah ini berawal dari dirinya yang senang menanam. Menurutnya untuk bawang merah merupakan hasil perdana yang telah dipanen raya. Dalam satu pot terdapat dua jenis tanaman yakni bawang merah dan cabai. Dan total ada 50 pot dengan bibit setengah kilogram atau masing-masing pot 3 umbi bisa menghasilkan sekitar 8 hingga 15 umbi baru.
19: Rencana saya ke depan semua saya tanam berambang dulu semua pakai ini rencana baru tanamnya cabai. Kalau saya ini pakai tanah, pakai sekam dan kotoran ayam. Kenapa saya pelihara ayam? Soalnya saya ambil kotoran ayam yang tercampur dengan sekamnya tadi. Jadi memelihara ayam untungnya ada dua, ada telur dan sekam yang ada kotoran.
20: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengapresiasi inisiasi pertanian perkotaan yang dilakukan. Melalui pertanian ini membuktikan bahwa lahan bukan menjadi halangan untuk membangun ketahanan pangan.
21: Lumayan buat mengurangi belanja sayur mungkin ya.
22: Wah,
21: Pak.
22: Nah, yaitu namanya ketahanan pangan itu kayak gini. Okay. Freedom of an untuk makanan.
20: Ami, istri Pak Daliman mengaku selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan pribadi, hasil pertanian sebagian dijual untuk menambah pendapatan keluarga.
23: Kalau dulu belum nanam itu kan saya sering belanja gitu. Terus sekarang ya sudah enggak. Terus kalau ini juga misalnya apa ya? Kita enggak ada belanjaan di kulkas gitu. Terus kita cuma tinggal metik aja. Yang di atas ada apa? Oh, ada terong, kadang bayam.
20: Dari rooftop rumah warga, semangat kemandirian pangan pun tumbuh. Sebuah solusi sederhana untuk menghadapi keterbatasan lahan, sekaligus lebih tangguh menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setidaknya 50 anak tewas dan beberapa lainnya dirawat di rumah sakit akibat wabah difteri di negara bagian Kano, Nigeria, Barat Laut. Hal itu dikatakan Badan Legislatif negara bagian tersebut pada hari Selasa kemarin, sebagaimana dikutip Antara hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Kano meminta pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Negara Bagian untuk mengatasi wabah tersebut, dan mengarahkan komite kesehatannya untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait mengenai masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi beberapa daerah pemerintahan lokal. Ibrahim Muhammad, anggota legislatif negara bagian yang mewakili Rano, salah satu wilayah pemerintah daerah yang terdampak, mengatakan dalam sidang pleno bahwa wabah tersebut sangat parah di komunitas Ridin dan Sabuar Kaura, tempat sebagian besar kematian dilaporkan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah klub terbaik hari ini akan mengawali persaingan pada hari pertama Grand Final Indonesia Ping Pong League dari kawasan Cibubur. Niar Abduli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan peringatan. Saat ini kami berada atau kami harus melaporkan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana saat ini tengah berlangsung atau telah digelar atau telah dimulai Grand Final atau BRI Grand Final Indonesian Ping Pong League atau IPL 2026 yang merupakan perhelatan ataupun pelaksanaan untuk season kedua ataupun musim kedua. Dan bisa kami sampaikan saat ini kami masih menanti persiapan dari jelang pembukaan ataupun opening ceremony dari Grand Final tersendiri. Dan pendengar, bisa kami sampaikan bahwa ini setelah sukses menggelar Indonesia Ping Pong League atau IPL musim perdana di tahun sebelumnya dan tahun ini kembali dengan season kedua. Turnamen pada tahun ini ataupun kejuaraan yang dijadwalkan dimulai pada hari ini tanggal 26 Agustus dan dijadwalkan akan berlangsung sampai dengan Sabtu 30 Agustus mendatang. Grand Final IPL season 2 sendiri ini diikuti oleh 47 tim dan untuk Grand Final sendiri menghadirkan ataupun menyajikan pertandingan dari 8 tim putra dan putri, di mana 4 tim putra terdiri dari Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara dari Grand Final untuk tim putri sendiri ini mempertemukan Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, dan PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putri. Dan pada pertandingan pertama yang berlangsung sekitar pukul 10 sampai dengan 12.30 tadi telah berlangsung satu tim elit putri yang mempertemukan Onyx Sport Jakarta dan juga Jasara Harja Putri yang akhirnya dimenangkan oleh Onyx Sport Jakarta Putri dengan skor 3-0 ataupun dari menang 3 game atas Jasara Harja Putri. Dan pada gelaran ini Ketua Pelaksana IPL 2026 Yon Mordiono mengatakan bahwa kompetisi tahun ini mengadopsi sistem Liga Tenis Meja Profesional Dunia dengan 3 seri regular, season, dan juga Grand Final. Dan pada IPL season 2 sendiri memperluas jangkauan kompetisi ke 7 zona Indonesia sekaligus memperkuat pembinaan atlet melalui kategori kelompok umur seperti kelompok umur usia di bawah 13 dan juga usia di bawah 15. Dan penyelenggaraan pada tahun ini berjalan dengan konsep baru, yaitu melalui pendekatan sportainment untuk mendekatkan tenis tentunya kepada masyarakat, terutama pada para pecinta tenis meja. Dan untuk sementara kami masih menanti dari upacara pembukaan ataupun opening ceremony dari Indonesia Ping Pong League ataupun IPL musim atau season kedua tahun 2026. Demikian untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, yang rapi oleh Profi KRRI, terus mengedara untuk

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Nusanta
1: adalah sebutan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama warta sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Kita nantikan untuk program 100% Indonesia, dua lagu terlebih dahulu untuk Anda pendengar.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar ya. Jumpa lagi yuk kita di 100% Indonesia. Hari ini 26 Agustus 2026 di hari Rabu tepatnya ya pendengar ya. Jadi untuk 100% lagi ya. 100% sore ini kita tidak gabung sama Pro 1 Jakarta. Jadi Anda boleh gabung, line telepon dibuka, diaktifkan 3125521 0821-2037-5180 pendengar ya. Lagu-lagu pop Indonesia yang bisa di request untuk sore ini pendengar ya, sampai nanti jam 5 waktu Indonesia Timur, sambil nungguin ringan telepon dari Anda. Oh iya, kirim pesan WhatsApp juga boleh, sekali lagi di 0821-2037-5180. Satu lagu dari siapa ya enaknya ya, Judika, Ingkar Janji, sebagai lagu pembuka, sambil nunggu dengan telepon dari Anda sore ini.

Iya, mendengar lagu pembuka udah dibuka ya, udah diputar pendengar ya. Yuk, ringkan teleponnya di 3125521 0821-2037-5180. Bisa di WhatsApp juga boleh ya. Malu berbicara juga bisa langsung deh kirim pesannya di WhatsAppnya Pro 1 untuk sore hari ini. Bunda Natalia selamat sore, Bunda Mama Indah selamat sore ya. Mbak Purnama Sari juga selamat sore. Oh belum. Oh deh, sambil nunggu kembali mendengar, kita nantikan kumandang azan asar terlebih dahulu ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sore ini kumandang azan asarnya pada pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Satu lagu terlebih dahulu menanti azan asar sore ini.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, pendengar, kembali di 100% Indonesia kita sore ini ada yang gabung. Kita coba terima dulu. Selamat sore 100% Indonesia.
3: 100% sa. 100% Indonesia, Safira.
2: Nona Fika ini ya.
3: Iya, okay. Safira.
2: Nona Fika, gimana kabarnya sore ini?
3: Puji Tuhan, sehat, okay. Semangat, bahagia.
2: Bahagia, harus bahagia selalu ya.
3: Iya. Ayo ya, ini panas.
2: Iya. Request lagunya siapa sore ini, Nona Fika?
3: Lagu lagi Adli Fatih, boleh?
2: Lagunya siapa?
3: Adli Fatih.
2: Yang mana?
3: Sesuatu.
2: Sesuatu.
3: Sesalku
2: di sini adanya lagunya Dewi Sandra sama Ermi Kulit.
3: Oh, yang menunggunya Jessica. Siapa nyanyi muda Dewi Sandra? Dewi Sandra ya.
2: Lagunya siapa, Nona Fika? Maaf, ya ampun.
3: Sesalku, Dewi Sandra, seandainya mulai.
2: Oh, sesalku dari Dewi Sandra.
3: Iya, kita kan mudah sama dengan diri. Jalan-jalan masalah, wasafirah, yang jelas, selamat bertugas.
2: Iya.
3: Tuhan selalu melindungi, wasafirah. Sekeluarga yang ada di rumah.
2: Oke.
3: Nyanyi salam bapaknya lagi. Ya Allah, salam sekeluarga bunda yang ada di Manado. Salam sayangnya kita bunda lainnya juga di Manado. Salam sekeluarga Pak Ayi, Pak Ana, Pak Jajasar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Mute, Pak Daher, Pak Yusin, Pak Utus, Mama Indra,
2: Pak
3: Mama Sari, Andi Batang, Niti Lode, Anda Bungin, bersama Pak Abdul. Terima kasih.
2: Nana Fika, ya Allah. Ditunggu ya, nanti lagu dari Dewi Sandra dengan sesal akan diputarkan. Dan masih boleh gabung kembali Pak Haji Halil, selamat sore Kak Mama Eba ini. Ini siapa yang chat ini, Pak Haji Halil, Mama Eba ini ya. Juga Mama Indah, selamat sore Mama Indah, gabungan ya Mama Indah ya. Selamat sore 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum sahabatku yang baik hati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bung Din.
4: Iya, benar.
2: Gimana Bung Din kabarnya?
4: Sehat-sehat selalu sahabatku yang baik hati, tidak pernah sombong.
2: Iya.
4: Dan panjang umur.
2: Amin. Bung Din.
4: Ya.
2: Tidurnya seujan gak belum?
4: Belum.
2: Oh, belum. Itu Mama Indah bilang tidurnya hujan. Ya Allah.
4: Belum hujan.
2: Ya udah, kalau gitu mau dengar lagunya siapa ini, Bung Din?
4: Lagu dari Rati Purwasi.
2: Rati Purwasi yang mana?
4: Mutiara yang hilang.
2: Mutiara yang hilang. Dicari lagi lah.
4: mungkin kemarau ini loh Mas Hari, mutiara sudah layu mungkin.
2: Mutiara kok layu? Mutiara tuh tanaman. Tapi ini mutiara yang hilang adanya dari Yunisara, nggak apa-apa ya?
4: Tidak apa-apa, yang penting mutiara yang hilang.
2: Iya, nanti nunggu ini aja, apa namanya
4: oke.
2: Itu?
4: Oke, salam-salam dulu.
2: Nunggu salam, ya silakan salamnya buat siapa?
4: Salam bersama buat Mbak Titi, sahabatku, dan buat Ko Ama dan Tiam, di Kristini, Pak Jalil, bersama Maeda, Pak Yasin, Mbak Ulfa. Dan buat Ibu Indah di Sengaja Kegale, Saja Farid, Oscar, Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farid dari Palu, dan buat Andi Batam, Mbak Alfaris di Bacan, Bunda El, Bunda Natalia, Bunda Jerlita, dan buat Bunda siapa nama? Anggraini, dan buat Teteh Ayu di Masa Yang Berikut Tengah Sana, Bang Acu, Sahur Timur, Bung Saru sama istrinya, Ko Ai, Bung Ipin Krinaldi, dan buat Abang Otis di Kampung Pisang Sana, Semua Selalu Menjang Omor, dan buat keluarga, semua keluarga di Selawat Sini, Semua Selalu Menjang Omor. Dan lagu ini kalau dipain nanti buat diri saya sendiri, karena mutiara sudah menghilang, mungkin sudah terdampar mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Din ya. Oke, ini ada yang nemu mutiara tadi kata. Kayaknya mutiaranya Bung Din ketemu ini nih ya. Selamat sore Mama Indah. Halo. Loh, gak ada. Oh, mati ya teleponnya. Gimana sih ini kok dimatiin teleponnya Mama Indah nih, sembarang sampai. Telepon lagi gak Om? Telepon lagi gak? Saya hitung 1, 2, 3. Nanti putar lagunya ini nih, lagunya Dewi Sandra sama Yunisara ini ya. Yang lainnya boleh pendengarnya 3125521 0821 2037 5180. Untuk 100% Indonesia di hari ini ya, 26 Agustus 2026. Selamat sore.
5: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Dengan Abdul di Tidore, Mbak.
2: Oh, Pak Abdul di Tidore, gimana kabarnya Pak Abdul?
5: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat. Dan ini Pak Abdul mau dengar lagunya siapa Pak Abdul?
5: Apa lagunya dulu?
2: Loh, iya, mau lagunya siapa ini? Nanti kita cari.
5: Oh, lagunya kurang tahu deh. Tidak tahu dia penamanya, tapi lagunya judul Anggrek Ungu.
2: Anggrek Ungu, mahal itu?
5: Ya, Anggrek Ungu.
2: Iya. Oh, enggak nemu ini, enggak ada ini, Anggrek Ungu. Oke. Nanti dicari. Lanjut salam dulu, Pak Abdul, salamnya buat siapa ini?
5: Ya, salam buat Mama Indah, Pak Yasin di Mangga Dua, sama ibu bersama anak-anaknya dalam sehat. Untuk Pak Haji Halil sama mama ibunya di Ngade, salam sehat Pak Haji, assalamualaikum. Terus Ustazah Ida, assalamualaikum Ustazah, salam sehat. Terus siapa, Bung Otis, salam sehat Bung Otis, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Yang penggemar dan pendengar acara ini di Ternate semuanya, terus yang di Tidore, semuanya salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Terus yang di Manado, Nona Fika, Bunda Esterlita, Bunda Natalia, Bunda Anggraini, Ibu Ratna, terus semua-semua yang ada di Manado, bunda-bundanya. Terus yang di Sulawesi Barat, Mbak Purnama, Pasari di Kalimantan sana. Terus trio Andi, dua-dua Bacan sama Batam sama Kalimantan. Untuk pendengar dan penggemar acara Pro 1 Ternate di mana saja berada, Pak Junaidi, assalamualaikum. Salam sehat Pak Junaidi. Untuk Pak Putra Tengah di Fak-Fak sana, selamat sore Putra Tengah. Oke, terima kasih Mbak Titi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak selamat Abdul. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggrek Ungu dari Irfan Jonah ya, ditunggu nanti kita putar lagunya. Ada satu lagu nih, selamat satu lagu. Satu menelpon, selamat sore.
6: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Loh, loh, ini kenapa? Mama Indah nih bikin orang grogi lagunya, langsung keputer ini ya, ya Allah. Waalaikumsalam, gimana kabarnya, Mam?
6: Kabar baik, kabar sehat,
2: kata Alhamdulillah. Titi. Kemarin katanya nemu mutiara, Mam. Dibalikin, itu mutiaranya Bung Din yang hilang tadi katanya.
6: Ya, tapi kan mutiara yang Bung Din itu kan katanya sudah layu.
2: Kalau yang mutiara yang Mama Indah dapat itu mutiaranya udah pecah gitu ya. Udah hancur gitu kan. Ya Allah. Oh, Deyo, ini apa jadinya? Requestnya apa nih? Jangan ketawa. Kalau makan tuh jangan ketawa. Nanti
6: iya, Kak Titi, saya mau request lagu Siti Nurhaliza.
2: Yang mana?
6: Dairi Hatimu.
2: Ya Allah. Deh, nanti aku ke sana dulu ya, jemput Siti Nurhaliza dulu. Soalnya dia belum ke Indonesia, masih di Malaysia sana. Deh.
6: Salam dulu.
2: Salam buat siapa?
6: Salam pertama buat orang Tidore dulu. Mutiara yang layu, Bung Bin. Ada hati Sutopia Roko Ama.
2: Oke. Okay. Oh, sekarang panggilannya selain-lain nih.
6: Iya, yang punya kebun durian Kobuce. Punya sagu jai Ko Ain. Kalau Bung Ipin punya pabrik kenari.
2: Bukan, Bilolo.
6: Terus Ko Abdu nih apa ya?
2: Ko Abdu ini tadi apa ya? Ko Abdu tadi requestnya apa? Ko Abdu, anggrek ungu. Yang punya
6: iya. Kalau pas saya sini anggrek hitam banyak.
2: Oh gitu, itu segosong berarti anggreknya kebakaran itu.
6: Iya buat yang di Tidore sana harapan sehat selalu. Terus ada Pak Junaidi, ada Bunda Ers, Nona Vika. Terus ada Bunda Natalia juga ya, ada Ibu Esterlita, ada Bu Ratna, Bung Angka ini, ada Putra Teng di Fafaf juga. Ada Cece Ayu, ada Ibu Farida, Ibu Ila, terus ada Bung Beninjo, Bung Ono ya. Terus ada Purnama Sari, Bang Andi juga. Terus ada Mama Eba, Pak Haji Halim. Terus ada Pandi Alvarez, ada Kota Hermafia juga, ada Koyasi Mama Ulfa. Terus ada Mas Subion, Mas Santoso. Terus ada Pak Guru di Morotai. Dan semua-semua sudah.
2: Oke. Okay.
6: Oke, buat orang situ-situ ke bawah yang lagi monitor, harapan saya selalu. Oke, Kakak Titi, syukurobudofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
2: Waalaikumsalam
6: sore.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mama Indah. Ya, lagunya Dayari Hatiku ya, nanti ya ditungguin ya. Kalau ada penerbangan dari Malaysia ke Ternate ya, nanti akan langsung diputerin. Ada 4 lagu di sini, kita dengarkan dulu, baru Anda bisa bergabung kembali di Line Teleponnya Pro 1 100% Indonesia.

Indonesia ya, karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Ini requestan dari Mama Indah tadi ya, si Tinur Haliza dengan Diari Hatimu. Iya benar, lagu ini gak Mami ya, mudah-mudahan ini yang gak salah ya. Dan tadi juga ada beberapa lagu juga yang sudah kita putarkan dari request juga. Pendengar masih boleh nih didringkan kembali dan teleponnya 3125521 0821 2037 5180. Masih di 100% Indonesia. Waktu kita gak banyak ya, hanya waktu berapa ya, 15 menit lagi lah boleh gabungan kembali di line telepon kita sore hari ini. Bunda Natalia, selamat sore Bun ya. Ayo deringkan kembali Bun. Juga ada siapa tadi ya? Loh, sabar dong ini kok nyelno. ada siapa di ujung telepon? Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia banget, dengan siapa ini?
1: Pak Kabai.
0: Siapa?
1: Kabawa.
0: Oh, Pak Yasim.
1: Iya.
0: Suaranya macam lain, enggak?
1: Iya, kan orang baru sudah ada.
0: Oh gitu, baru apa ini? Baru bangun tidur nih kayaknya ini ya.
1: Sudah pulang dari masjid ini kok.
0: baru selesai salat subuh ya. Oke, Pak Yasim, ini mau dengar lagunya siapa ini?
1: Hati seorang wanita.
0: Siapa yang nyanyi itu? Hati seorang.
1: Oh, ada sendiri menyanyi saja.
0: Oh, Betaria Sonata apa Jamal Mir? Oh, Betaria Sonata ya?
1: Iya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam buat yang bertugas hari ini semua-semua. Mudah-mudahan sehat, lancar, aman begitu.
0: Iya, amin.
1: Kembali dengan keluarga dan selamat begitu.
0: Oke.
1: Terus yang tergabung dari selewat dari salam berat balik semua-semua. Terus Hati Tafiaro sana semua masuk atau belum itu?
0: Hati Tafiaro belum masuk.
1: Oh, belum enggak. Mau cari sakit enggak apa kesiam.
0: Masih Tafiaro.
1: Iya. Kan karena panas terbisa tuh, jadi kemarin karena panas jadi suara juga. Tahu-tahu orang yang mau gimana.
0: Oh iya, itulah.
1: Terus yang biasa di Aceh Gali, di Batu Angus, di sana bisa gabung ke Bolong itu. Mainda.
0: Iya, Mainda udah tadi ya.
1: Ah, sudah, iya. Kan biasa kendong itu kan dua kelurahan, terada.
0: Iya.
1: Oke, semua-semua sudah yang sudah gabung, yang belum gabung. Salam belum semua-semua, karena ini waktu mau habis ini.
0: Mm-mm.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pak Yasim, Mama. Tuh kan ya, kelupaan tuh kan ya. Sapa coba ya. Oke, Pak Yasim dan Bu Yasim. Terima kasih. Ditunggu nanti lagunya dari Betaria Sonata, Mama Ulfa. Tuh, lupa lagi namanya Mama Ulfa ya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa ini? Loh, tuh kan gak ada suaranya.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sore, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Esther Rita.
0: Oh, Bu Esther. Oke, banyak anak kecil Bu Esther di situ ya?
2: Iya, banyak anak kecil. Enggak, kebetulan suara apa ini? Lagi lagi nonton YouTube.
0: Oh, gitu. Ada yuk, Bu Esther mau dengar lagunya siapa sore ini?
2: Luka di sini.
0: Di mana, Bun?
2: Luka di sini, di hatiku.
0: Luka.
2: Dari apa? Dari Ungu.
0: Luka di sini dari Ungu.
2: Iya.
0: Judulnya itu ya?
2: Bagaimana?
0: Judulnya apa itu? Luka.
2: Iya, Luka di sini judulnya.
0: Oke, ada salamnya buat siapa?
2: Oke, dengan Mbak siapa ini yang suaranya cantik?
0: Sama Titi nih, Bun.
2: Mbak Titi.
0: Iya.
2: Apa lagi? Makasih Mbak Titi sudah ke telepon.
0: Sama-sama. Selamat
2: malam. Salam sukses.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya.
0: Iya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Lanjut. menyapa ada Pak Yantim yang barusan lewat. Salam kenal ya. Dari Investor Lita, dari Manado. Oke, lanjut. Ada Ibu Farida. Selamat sore Ibu Farida yang di Palu. Juga ada Bang Arifin. Terus Bang Abdul juga. Ada Ko Ama. Ada juga Ibu Purnama Sari.
0: Oke.
2: Terus ada Bang Ipin juga, Bang Ipin. Semuanya. Oh, ada yang di Batam. Ada Bang Andi. Bang Andi juga yang ada di Jambi. Juga ada Putra Tengah yang di Pasar. Semuanya, salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Buat Mbak Titi yang cantik, baik hatinya. Tetap semangat. Hai, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Esther ya. Ditunggu lagunya Luka di sini dari Ungu, nanti kita puterin ya. Boleh dua aja pendengar. Satu lagi boleh nih, mau gabungan nambah satu lagi di 3125521 ya. Masih ada, sudah ada Betaria Sonata Hati Seorang Wanita dan juga Ungu dengan Luka di sini. Nah, sambil nunggu, belum ada ya? Oke, dan terima kasih untuk Anda semuanya yang udah bergabung di line telepon, udah gabungan di WhatsApp-nya Pro 1 juga, yang udah pantau-pantau dari tadi, masih dengerin, gak sempat gabungan juga, gak apa-apa, terima kasih ya. Terima kasih, kami sudahi sampai di sini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate sore ya. Untuk hari ini sudah jam 5 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk sore hari ini di Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, kami coba untuk informasi harga pangan terlebih dahulu ya. Sudah terupdate kah untuk sore hari ini? Ya Allah, ini sabar-sabar ya pendengar ya. Mana tadi ya informasi harga pangan? Oke, coba dulu. Iya, Anda yang sudah mulai persiapan pulang, pendengar, jam 5 biasanya udah pada pulang ya dari tempat aktivitas dan masih di jalan, mudah-mudahan perjalanan Anda lancar, bisa selamat sampai tujuan ya pendengar ya. Anda yang nyebrang mungkin, mana tadi ya? Kita cek di wilayah Maluku Utara di kota Ternate. Kabar sudah terupdate kah sore hari ini? Oke, sudah terupdate untuk sore hari ini. Yuk pendengar, untuk informasi harga pangan di sore hari ini kami infokan terlebih dahulu untuk Anda. Informasi harga pangan pendengar kerjasama RRI Ternate dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional untuk wilayah Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, periode 26 Agustus 2026. Kami mulai dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam Rp44.250 per kilogram. Daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Telur ayam Rp41.550 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp65.000 per kilogram. Bawang putih Rp62.500 per kilogram. Cabai merah dengan harga Rp67.500 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp100.000 per kilogram. Minyak goreng dengan harga Rp24.000 per kilogram. Dan untuk yang terakhir, komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian informasi untuk informasi harga pangan di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya periode 26 Agustus 2026 kerjasama RRI Ternate dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati penderita. Gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih. Berdasarkan data WHO di tahun 2017, ada sekitar 45 juta orang di seluruh dunia yang menderita gangguan bipolar. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik. Selain itu, faktor lingkungan sekitar dan gaya hidup juga dapat menyebabkan seseorang terkena bipolar. Metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Pengobatan gangguan bipolar ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi munculnya gejala, membantu penderita kembali beraktivitas seperti biasanya, dan menurunkan risiko mengalami gangguan kesehatan lainnya. Hingga saat ini, belum ada metode yang dapat mencegah gangguan bipolar. Namun, untuk mengurangi kambuhnya gejala, penderita dianjurkan untuk rutin mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter atau menjalani psikoterapi.

kini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya untuk di Ternate malam ini bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami mengucapkan selamat malam dan pendengar mohon maaf ya untuk tadi ada mati lampu bergiliran ya, jadi belum bisa mengudara dan saat ini pendengar kami sudah kembali mengudara menemani suasana malam Anda untuk di Ternate malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk menemani Anda yang lagi menikmati suasana malam hari ini. Tetap bersama kami.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani suasana malam Anda, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana istirahat ataupun juga untuk Anda yang lagi dinas malam ya, seperti Iqbal juga, tetap semangat dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Oke, pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan dari daerah Maluku Utara dan juga nasional, yang informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun 2026 resmi dibuka dan diikuti puluhan kepala daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia, berlangsung di Benteng Oranye pada Rabu 26 Agustus 2026. Rakernas JKPI ke-12 dijadwalkan berlangsung pada hari ini 26 hingga 30 Agustus 2026 dengan mengusung tema Ternate Epicentrum Rempah Dunia. Opening seremoni tersebut pendengar dihadiri Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, Sekretaris Daerah Sekda Kota Ternate sekaligus Ketua Panitia JKPI Rizal Marsauli, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal, puluhan kepala daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia, Duta Besar Belanda, akademisi, seniman, serta ratusan masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, di tengah berbagai tantangan dan problematika pembangunan di sejumlah daerah, khususnya masyarakat perkotaan, identitas budaya lokal yang berbasis nilai-nilai luhur perlu terus diperkuat. Pendengar, menurutnya penguatan kelembagaan sosial dalam bingkai kearifan lokal menjadi bagian penting yang harus dipertahankan dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemudian pendengar, ia menambahkan dalam perspektif jaring kota pusaka dalam rumah bersama, Rakernas JKPI ke-12 di Ternate diharapkan kembali mengukir peran sebagai aktor perubahan bagi peradaban yang bernilai budaya, berdaulat, dan juga berkeadilan tinggi di mata dunia. Tauhid menyebut Rakernas JKPI merupakan momentum penting bagi kota-kota pusaka di Indonesia yang pada masa lalu saling terhubung melalui diplomasi, interaksi sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan dalam jalur perdagangan rempah. Menurutnya, catatan masa lampau merekam bagaimana bangsa Indonesia tumbuh bersama rempah sebagai identitas. Dengan segala kemegahan dan penderitaan sejarahnya, Ternate berdiri sebagai salah satu epicentrum penting dari hasrat dunia terhadap rempah-rempah. Lebih jauh, ia mengatakan sejarah bangsa Indonesia bukan sekedar kisah tentang sebuah titik di peta dunia, melainkan bagian dari poros yang turut menentukan arah perdagangan samudra dan perebutan kekuasaan antar bangsa. Ya, demikian pendengar informasi untuk Anda mengenai Rakernas JKPI ke-12 resmi dibuka di Benteng Oranye, Ternate. Dan pendengar, nantinya kami bakal hadirkan beragam informasi terupdate lainnya. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Yovie Widianto dan juga Tiara Andini dengan judul Tanpa Cinta. Tetap bersama kami.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Maria Pudesa, Pernah Berjuang, yang sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, menemani suasana malam Anda. Masih kami hadirkan lagu-lagu bagus tentunya ya, untuk menemani Anda yang saat ini lagi beristirahat ataupun yang lagi beraktivitas ya di malam hari ini. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta rekening aktivis asal Pati Supriyono alias Botok segera dipulihkan agar dapat digunakan kembali. Permintaan tersebut disampaikan setelah Komisi 3 menerima masukan masyarakat mengenai rekening yang tidak dapat digunakan. Habibur Rahman mengatakan Komisi 3 mencermati persoalan tersebut atas arahan pimpinan DPR dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut rekening tersebut tidak dapat digunakan, baik disebut pemblokiran maupun penundaan transaksi terhadap rekening bersangkutan. Komisi 3 atas arahan pimpinan DPR mencermati dan mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya, karena menurutnya tidak ada hal ihwal terkait pidana yang masalah tersebut. Ujarnya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen pada Rabu 26 Agustus 2026. Komisi 3 menilai rekening tersebut sebaiknya dapat kembali diakses pemiliknya karena tidak terdapat hal perihal terkait pidana. Habibur Rahman menyampaikan pandangan tersebut setelah pihaknya mencermati persoalan rekening milik aktivis dari Pati tersebut. Habibur Rahman mengatakan dirinya diminta menghadirkan Kapolda Metro Jaya dan berkoordinasi dengan Direktur Utama Bank Mandiri. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan rekening agar saudara Botok dapat kembali menjalankan aktivitasnya. Ia menegaskan menyampaikan pendapat selama masih berada dalam koridor hukum merupakan hal yang dilindungi di negeri ini. Kita tahu namanya menyampaikan pendapat. Selama masih dalam koridor hukum adalah hal yang dilindungi di negeri ini, kata Habibur Rahman. Habibur Rahman berharap proses pemulihan rekening ini dapat dilakukan sesegera mungkin, bahkan jika memungkinkan sudah berlangsung hari ini. Ia menyampaikan hal tersebut agar saudara Botok dapat memenuhi keperluan aktivitas dan menyampaikan pendapat kembali. Ya, itu dia pendengar ya, DPR minta rekening aktivis asal Pati untuk segera dipulihkan. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, informasi selanjutnya, ini kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate melalui Prakirawan Fahmi Ah Bahdar mengatakan kondisi cuaca panas disertai angin kencang di wilayah Maluku Utara meningkatkan risiko terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat pun diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembakaran lahan dan membuang puntung rokok sembarangan. Menurutnya, selain ancaman kebakaran, cuaca panas juga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan seperti pedagang, pekerja proyek, pengendara, hingga nelayan. Disarankan memantau informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas. Fahmi juga mengingatkan pengguna transportasi laut terkait kondisi gelombang laut di sejumlah wilayah Maluku Utara terpantau cukup signifikan, berkisar 1,5 hingga 2 meter. Angin yang cukup kencang juga berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Untuk masyarakat yang melakukan perjalanan menuju wilayah yang cukup jauh seperti Batang Dua, Morotai, Kepulauan Sula maupun Obi, pengecekan informasi cuaca sebelum berangkat sangat penting untuk mengurangi risiko selama perjalanan. Ya, itu dia pendengar ya, cuaca panas dan angin picu risiko kebakaran lahan. Warga diminta waspada. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan rangkaian informasi terupdate lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Yura Yunita featuring Dewa 19 dengan judul Risalah Hati. Tetap bersama kami.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Mike Mihode, Mahode ya, dengan judul Terbaik yang sudah menemani kita di malam hari ini. Tentunya pendengar, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan ya untuk menemani Anda yang saat ini lagi menikmati suasana malam ya, berkumpul bersama keluarga ataupun bersama orang-orang tercinta. Oke, baik pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Pendengar, Maluku Utara dikenal sebagai provinsi kepulauan yang wilayahnya lebih banyak berupa laut, namun kondisi geografis itu ternyata tidak otomatis membuat anak-anak Maluku Utara mahir berenang. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyoroti kondisi tersebut saat membuka kejuaraan daerah renang Piala Gubernur Maluku Utara 2026 di kolam renang militer Tirta Jala Kieraha, Lanal, Ternate pada Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Sarbin, kemampuan berenang tetap membutuhkan proses. Tinggal di wilayah yang dikelilingi laut tidak cukup tanpa latihan dan kemauan untuk mengembangkan kemampuan. Karena itu Sarbin meminta para atlet tidak melihat kejuaraan tersebut hanya sebagai arena untuk mengejar kemenangan. Kompetisi, kata dia, harus menjadi ruang untuk menguji kemampuan sekaligus menemukan potensi atlet yang dapat dikembangkan lebih jauh. Sarbin mengatakan kesempatan mengikuti kejuaraan renang tidak datang setiap saat. Selain membutuhkan kesiapan atlet, penyelenggara kompetisi ini juga memerlukan anggaran dan biaya. Karena itu, dia meminta 156 atlet yang mengikuti kejuaraan daerah renang Piala Gubernur Maluku Utara 2026 memanfaatkan momentum tersebut sebaik mungkin. Bagi Sarbin, ukuran keberhasilan kejuaraan tidak berhenti pada daftar pemenang. Dia berharap dari kompetisi tersebut muncul atlet-atlet potensial yang dapat mewakili Maluku Utara pada ajang olahraga berikutnya. Sarbin juga meminta Dewan Hakim dan Wasit menjaga standar pertandingan dengan menjalankan seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kejuaraan tersebut diikuti 156 atlet terdiri atas 110 putra dan 46 putri. Mereka berasal dari klub renang dan sekolah di Kota Ternate serta dua atlet dari Tidore Kepulauan. Sejumlah nomor pertandingan diantaranya gaya bebas, gaya dada, estafet serta nomor lain berdasarkan kategori usia. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai dikelilingi laut tak menjamin anak Maluku Utara bisa berenang. Dan itu dia pendengar ya, pesan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Oke, pendengar, selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita dengarkan lagu dari Afgan featuring Andi Rianto dengan judul Mengertilah Kasih. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil.
5: Mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan.

0: Pelan ya.
1: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
2: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dibimbing Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
1: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
3: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
1: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
5: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
6: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
7: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
6: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
0: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
9: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN itu Pak?
0: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
8: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
10: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
8: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
11: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
11: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
12: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
12: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
13: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
13: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu,
15: betul,
13: ya.
15: Betul, Pak.
13: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
15: Tidak.
13: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
15: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
13: Seperti itu.
14: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
16: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
13: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
14: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar Rp91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin, atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun, dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nira Pili, Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga beragam informasi untuk di Ternate malam ini. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami di pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dan juga di Maba Halmahera Timur. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kami informasikan juga ya untuk Anda di malam hari ini nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur ini akan ada program Ruang Rindu Nasional pendengar. Nanti kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta ya untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, nanti untuk Ruang Rindu Nasional akan dipandu oleh host ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamunya pendengar ada Irma June, Sarwana, Steven Tamaji, dan Audrey Papi Laja pendengar ya. Untuk Anda, nanti Anda juga bisa bergabung ya untuk di Ruang Rindu Nasional. Oke, pendengar tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani suasana malam Anda. Tetap bersama kami ya.

0: membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Depot Arsip Kota Ternate menampilkan City Gallery dan Teras Arsip dalam rangkaian Rakernas 12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate yang berlangsung di Benteng Oranye Ternate pada Rabu 26 Agustus 2026. City Gallery menampilkan berbagai arsip dan dokumentasi sejarah Ternate di masa lalu, mulai dari foto Kedaton Kesultanan Ternate denah benteng di sekitar Kedaton Kesultanan Ternate, Benteng Oranye sebagai pusat pemerintahan VOC pertama di Nusantara hingga Pasar Gamalama. Kabid Karsipan Dispersip Kota Ternate Nurlela Rahman mengatakan pameran tersebut menampilkan 127 foto yang menggambarkan Ternate pada masa lalu, baik dari sisi kesultanan maupun pemerintahan dari masa ke masa. Selain itu pendengar, terdapat sekitar 300 naskah arsip berupa surat-surat yang berkaitan dengan sejarah Ternate. Pengunjung sangat antusias datang ke depot sebelum pembukaan, baik masyarakat maupun peserta JKPI. Nurlela mengatakan kegiatan City Gallery tidak hanya dilaksanakan selama momentum JKPI, tetapi akan terus dikembangkan dengan menampilkan lebih banyak koleksi arsip dan dokumen sejarah Ternate. Ya itu dia pendengar ya, Depot Arsip tampilkan dokumen sejarah Ternate di JKPI. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, selanjutnya kita ke Halmahera Barat. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan Karhutla ini menjadi perhatian kepolisian resor Polres Halmahera Barat, Maluku Utara. Seiring kondisi kemarau yang meningkatkan potensi kebakaran di sejumlah wilayah, Kapolres Halmahera Barat AKBP Teguh Patriot mengatakan kondisi kemarau saat ini membuat vegetasi menjadi kering sehingga api lebih mudah menyebar apabila terjadi pembakaran lahan. Hal itu disampaikan Teguh saat menghadiri pembukaan turnamen domino Pordi Halmahera Barat beberapa waktu lalu. Melihat kondisi saat ini yang menurut BMKG sangat rawan terjadi karhutla, beberapa langkah bersama tokoh masyarakat maupun tokoh agama adalah melakukan sosialisasi terkait penanganan karhutla, kata Teguh. Dan pendengar, menurut dia, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan, terutama selama musim kemarau. Vegetasi yang kering membuat api dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala besar. Teguh menegaskan kepolisian akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan. Jika ada kesengajaan untuk melakukan pembakaran akan diproses hukum sesuai undang-undang. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Polres Halmahera Barat tingkatkan kewaspadaan karhutla saat musim kemarau. Anda juga bisa baca kembali di situs resmi kami, rri.co.id. Kita dengarkan lagu bagus dari Tiara Andini dengan judul Merasa Indah. Tetap bersama kami.

menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya nggak?

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Jos Florentino dan Terjadi Lagi yang sudah menemani kita hingga pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengukuhkan 9 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat KPI periode 2026-2029. Sekaligus mengambil sumpah jabatan yang berlangsung di kantor Kementerian Komdigi pada Rabu 26 Agustus.

Komdigi juga memberikan apresiasi kepada anggota KPI Pusat terlebih periode terdahulu, terutama atas pengabdian dan kerja yang telah dilakukan dalam membangun fondasi peningkatan kualitas penyiaran. Dalam kesempatan tersebut, Meutia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh KPI ke depan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital dan media baru. Sementara salah satu anggota KPI Pusat yang baru saja dilantik, Widi Kurniawan, mengatakan KPI Pusat akan tetap mendorong industri penyiaran agar memiliki karakter sendiri, termasuk pada independensi dan juga harus tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Widi juga menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Komdigi di mana KPI harus membangun ekosistem industri penyiaran. Tentu KPI akan melaksanakan fungsi-fungsi seperti pengawasan dan perencanaan program pembangunan serta pembangunan industri penyiaran yang sehat. Ya, itu dia pendengar. Menkomdigi Meutia Hafid kukuhkan 9 anggota KPI Pusat periode 2026-2029. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Nanti akan dipandu oleh host ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamu pada malam hari ini di Ruang Rindu, pendengar, ada Irma June, kemudian Sarwana Steven Tamaji dan Audrey Papilaja. Nanti Anda bisa dengarkan ya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Satu lagu bagus dari Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional dan akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Untuk bintang tamu ada Irma June, Sarwana Steven Tamaji dan juga Audrey Papilaja. Selamat mengikuti.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, nice. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Para murid-murid. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi gini ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener,
1: juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi kan aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tukang lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan mereka ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih? Kameranya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
4: Dia kan dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwah.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Yeay. buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
3: Masing-masing ya.
0: Iya, kan? Ya.
1: Boleh
3: dong. Paling tua dan paling
4: iya, paling positif.
1: Boleh. Silakan di rumah. Ayo, yuk.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Oh, terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta?
3: Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya. Aku
0: di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
6: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya Sinaran.
0: Oke.
6: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
6: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Bangsa main film mana? Juga.
1: Gimana Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Menghadiri ulang tahun. Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta Sarwana. Gitu ya.
1: Di
0: Slow juga. Ya sama ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
6: Ya Vocal Legacy.
1: Amin.
6: Lupa ntar Godihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
6: Terus dengan ide-ide mendadak gitu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
4: Jadi ada ancaman.
2: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh, seru.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Oh, di hari yang sama,
0: hari yang sama ini.
1: Ya? Oh,
0: okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh.
2: Baru pengumuman.
1: Iya.
0: Oh. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis
0: lah.
1: Iya, optimis.
0: Optimis
1: mereka
0: ya.
1: Masih
4: acaranya itu dari subuh.
0: Dari subuh.
6: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
6: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Mas Yun ya kan.
2: Kita
0: deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan Mandar, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Oke, Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba dan.
4: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasih loh.
0: Iya,
1: Om Sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karing taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih,
0: Pak. Okay.
1: Ya, siap-siap ya.
0: Okay,
1: Pak Kendi, disiakan.
4: Dijawab langsung ya,
0: nanti. Sabar.
7: Bang Benjo di Manado.
1: Oke.
7: Okay. Dan seluruh pendengar Pro1 RRI se-Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
0: Andik Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benijo.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Stephen, terus ada Audrey ya.
1: Betul.
0: Keren loh.
8: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
8: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro1 Manado. Ada
1: silakan,
8: Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Sorong. Wah, ada Bidan Louis.
6: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam
0: Bidan Louis,
1: selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah
9: Ibu bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benjamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
9: Nah, silakan. Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan Bidan Luis. Ya,
9: ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus mantap. Album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke. Okay.
4: Itu sudah. Ya,
9: untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
9: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya. Ya.
9: Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayak semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Mbak Dwi.
9: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Oh. Ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
4: Pasti orang Hasan.
10: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah baik.
10: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren-keren.
0: Iya.
10: Sarwana
0: yang paling hits
4: kayaknya. Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
10: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
10: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, Bang. Siap.
10: Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruhannya. Bagus, sukses ya.
0: Siap.
10: Buat tamu semuanya. Ya. Buat ini Irma Jun.
1: Mantap.
10: Berkarya terus. Exeter berarti kamu
1: siap. Ya.
10: Oke, pertanyaan itu aja masih kan.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
0: Oke.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
11: Halo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
11: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
4: Ayo. Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada.
6: Ada di Nona.
11: Dek.
6: Ya?
11: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
6: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
11: Masohi.
6: Oh, yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
6: Kuakua. Kuakua iyo isu lama dari sana.
11: Iya, sedangnya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai timur Indonesia Maluku Tengah.
6: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
6: Uplira Nortarita.
1: Nortarita maksudnya.
0: Iya tahu.
11: Salam ya buat Tommy Nijo. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali ya.
12: Siap,
0: terima kasih.
6: Lembut banget suaranya.
0: Iya.
6: Lembut banget suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
12: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
6: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
6: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Bang Benijo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album nggak ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
2: Akan berubah.
6: My God banyak ya.
1: Lo harus konser tuh
0: datanglah.
4: Datanglah.
0: Oke.
4: Cinta. Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya, kalau Stephen Jun kan kita
1: yang duo ya itu.
2: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah lebih banyak.
1: Dari 10.
0: Iya.
2: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
13: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
13: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
13: Terus Sinaran.
1: Oh, Sinaran benar-benar.
0: Oke. Okay.
1: Tuh banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya, harus
0: ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
4: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Masih ada.
0: Oke. Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
6: Enggolari ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
1: Iya banyak juga.
6: Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak
4: lebih,
0: fansnya
4: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Benar.
4: Ada sempat.
1: Sama Julius
4: Julia.
0: Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
4: Bambi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
4: Produktif.
0: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benijo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia
6: dari mana dia tuh?
0: Dari balik.
1: Dari sekarang ya. Bangsar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan Stephen, diasuh
4: Stephen,
0: ya.
4: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Aduh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
4: GERD. Jadi GERD, itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
1: Kurang di samping
4: dia. Kurang di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Wow.
1: Kita ABG.
6: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga
6: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan
6: jadi
1: mau ya.
6: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
1: Setuju
6: kalau itu
0: kata gitu. Ya.
1: Setuju.
6: Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Koko, Steven.
5: Ya, sama sih latihan.
1: Ya. Idem ya.
5: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
6: Semakin berumur. Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
6: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
6: Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
2: Mungkin sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
2: Jadi memang harus harus latihan terus juga.
1: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
0: ikutin juga.
2: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
6: Iya, ya, benar.
2: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
1: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Stephen sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
2: Gitu.
0: Nah,
2: kita juga latihan ke situ.
6: Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
2: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
6: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia. Gak
1: heran.
6: Nih gue sampe bobok.
0: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
6: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya, kita dengerin lagu ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu. Pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana
2: tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wis. Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu ini.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Iya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail.
0: Mbak siap.
1: Ita Purnasari. Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah
6: agak trouble nih suaranya
1: lagi flu ya.
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap
1: cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak
0: Teteh. Silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa semua.
3: Oh, okay. Bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul. Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah enggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mau merasa.
0: Oke. Okay. Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan,
6: Pak.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangleh.
1: Dari Kalimantan

0: Kalimantan Utara, Tanah Tinggi.
1: Siap. Nah, siap, Bang.
0: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
2: Oke. Okay.
0: Tenar di utara gitu.
1: Siap.
2: Terima kasih. Itu aja, Bang Le.
0: Ya.
2: Itu aja.
1: Wow. Tuh kok ada anjing.
2: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
2: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
2: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang
1: Leman. Bang Leman selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
3: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini. Abang-abang ini.
2: Baju putih, baju hitam.
1: Baju hitam.
3: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
1: Siap, bisa kelihatan ya.
2: Kan ada TV-nya.
3: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
2: Pak, oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
3: Yang hitam, yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
2: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
3: Jadi Mas Yudi, untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu? Satu.
2: Pernah nyanyi ke Lampung.
1: Siapa ya?
3: Diulang,
1: Bang Leman.
3: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
2: Beneran loh, fansnya banyak ya.
3: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
2: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
2: Oke.
3: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
2: Oke.
3: Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
3: Semuanya tapa ketua.
2: Siap.
1: Siap.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
2: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
2: Halo.
4: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera buat semuanya ya.
2: Iya.
1: Merdeka.
2: Silakan Ibu.
4: Ibu kita, iya.
2: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
4: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
4: Bisa aja buat semua yang
2: cantik. Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialnya kok sih.
2: Belum.
4: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku Bu.
4: Yang gitu loh.
2: Oke, Bu Merpati.
4: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai.
4: Gembira.
1: Betul.
4: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
2: Iya.
1: Biasanya
4: keren.
2: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
4: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
2: Jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
4: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku kan ngerti dari zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: sering Yan Julio, iya.
2: Yan Julio.
1: Hedi Yunus Bu Merpati.
2: Hedi Yunus bukannya Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
4: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
4: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
5: Mas Tivo.
4: Mas Yudi.
1: Yudi.
4: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki tolong bikin konser.
2: Tolong diakui
4: ini konser yang malam ini yang

0: hadir buat apa artis legend ini.
1: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap.
3: Tio, mantap ini.
0: Pengucapan syukur, Mbak.
3: Iya.
0: Pengucapan syukur.
1: Okay.
0: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
3: September.
1: Siap.
0: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap,
0: dan itu aja.
1: Merpati.
0: Salam sukses semua.
1: Okay.
3: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
3: Dengan Pak Putra.
1: Pak Putra Magenda.
3: Selamat malam.
1: Silakan Pak Putra.
4: Wow. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
3: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
4: Juga bintang tamunya.
1: Aha.
4: Selamat malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
3: September.
1: Oh, September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
3: Betul.
1: Oh, ya, siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin. Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
3: Amin.
4: Juga bersamaan hari apa? Hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
3: Maulid,
4: ya,
3: betul.
4: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang
1: okay,
4: saya
1: siap.
4: Cuma ya sampaikan. Hmm. Boleh salam-salam.
3: Boleh, silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
3: Oh, Bu Merpati.
4: Bu Merpati, salam kenal.
1: Oke. Okay.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
3: Bang Leman.
1: Oke, okay, siap. Ya.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
3: Mudah-mudahan
4: selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
4: Dan Maha Kuasa.
1: Amin.
3: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke.
4: Okay.
1: Ya. Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
3: Amin.
1: Terima
3: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
3: Berempat
1: dianalisis
3: ini.
1: Berempat ini.
5: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
1: Oke. Okay.
5: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jun.
3: Irma sopran ya, Irma ya.
6: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
3: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
6: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
3: Alto iya ya.
6: Iya, mezzo
3: sopran. Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
3: Sar.
7: Aku apa ya kok
3: tenor.
7: Dia kuncinya.
1: Tenor.
7: Tenor. Aku tenor.
1: Tenor ya. Oh, baik.
3: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
6: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
3: almarhum Fidi Aldiano.
6: Itu bareng sama grup Catwalk.
3: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, ya, betul.
7: Aku ada loh di situ.
3: Seru banget bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
1: Oke, okay. Ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
3: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi.
6: Kalau masing-masing.
3: Masing-masing pengen kolaborasi.
6: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja.
3: Siapa aja.
7: Bermimpi lu setinggi.
3: Iya, enggak apa-apa.
6: Kalau siapa dulu nih?
3: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
6: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
8: Kalau Indonesia sama Kaita.
3: Wah, beneran ya? Bener ya?
8: Bener, iya mau banget.
3: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke,
8: Kak Irma.
3: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
6: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
5: Cita-cita dari
6: dulu, itu cita-cita aku dari
1: SMP. Okay.
6: Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
3: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Waduh.
7: Wih.
8: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
3: Iya, pastinya siapa tahu lo.
6: Kalau untuk Indonesia, daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko ya.
3: Jadi dimusuhin. Koko kan baik.
7: Aku sih enggak begitu.
3: Kan udah dua duetnya lo, udah.
8: Itu kan dia duetnya sama Audrey. Ayo.
3: Oke.
1: Kokos Steven. Karena
5: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
3: Wah, David Foster benar.
1: David Foster ya.
3: Cuma, keren banget itu.
5: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
3: Sama Irma berarti.
8: Takut juga.
3: Takut dimusuhin.
8: Takut juga lagi.
3: Kalau Sarwana.
7: Ini. Oh, kamu deh ya?
3: Udah.
7: Aku sama Yudi aja deh.
3: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
3: Iya
1: bikin
3: dong.
1: Lagu religi ya.
3: Mantap, bener ya? 2027
1: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
3: Februari. Siap.
7: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zen.
3: Iya.
1: Bukan Zem.
7: Zem. Maher Zen, ya.
3: Maher Zen. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zen.
7: Iya.
3: Maher Zen. Tadi ngomongnya Zem.
1: Zem.
8: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
7: Zem.
3: Bener.
7: Maher Zen.
8: Bener, Maher Zen.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
3: Apa pertanyaannya mas?
7: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
3: Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
7: Ibu Fatmawati.
3: Bagian lemah. Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
3: Suka duka.
7: Minum.
3: Oh suka duka. Iya suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
3: Iya dalam berkarir.
7: Iya.
8: Suka duka nyanyi apa karena kita
3: dalam berkarir berkarir
7: dosa lo gue.
8: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
3: Sekali-sekali
8: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
7: ini dukanya dulu apa?
8: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
3: ya.
1: Oke, dukanya.
8: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
3: Terus gimana, iya. Audrey?
8: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman
3: itu paling nggak enak ya.
8: Aduh, memang
3: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
8: Iya.
3: itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
7: Iya. Ada tekniknya itu Mbak Ita,
1: gimana
8: kepenon
3: apa ya.
8: Ini kalau kayak gitu kok saya lupa lirik.
7: Ini dari awal sampai akhir.
8: Kayak penonton itu.
3: Iya juga ya.
7: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
8: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Still friend of mine.
7: Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jaw Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu, kok nggak ada kerja.
3: Kalau nggak ada kerjaan tuh berduka, bener mas.
8: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya.
7: Bener kan? Baik saya.
1: Nggak bisa behave.
3: Bener banget
8: tuh. Nggak bisa behave saya.
3: Oke, Koko.
1: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
3: Koko ini paling rapi loh, bener.
5: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
3: Audrey.
5: Itu kita lagi mau kompetisi
1: Okay.
5: di Filipina.
1: Betul lah.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
3: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Ya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
3: Saling menular.
8: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
3: setuju banget.
8: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
3: Iya,
5: banget.
3: Tapi itu memang terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
3: iya kan benar, padahal tiga cewek tahu, tiga cewek nggak ada suara
5: tapi
3: akhirnya
5: buat suara baru boleh di hari H.
3: Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
3: masih stres tuh.
8: Waduh,
3: ya
8: stres banget.
7: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
3: pemanasan ya kan dari hari-hari nggak
5: tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
7: Peserta lihat udah pada keder gitu.
3: Akhirnya hasilnya
8: Wow, keren.
3: Gila.
8: Ya benar
1: ya,
8: itu nervous
1: ya,
8: itu nervous ya, itu nervous. Pikiran kan bisa
3: pikiran
8: ikut sama
3: langsung
8: kita
3: ikut ke suara ya. Betul banget.
1: Kalau Mbak Irma, suka duka?
6: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
8: Nah, dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
3: Termasuk lagi. The Vocal Legacy ini. Ada.
5: Itu dukanya kita.
8: Iya.
3: pas banget ya.
6: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
3: langsung dituangkan gitu ya.
6: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu
1: loh. Oh, oke.
6: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
5: suka di belakang layar.
6: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
3: Loh, masa gitu?
6: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
3: Ya dong.
6: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap. Siap.
7: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
3: Iya, The Vocal Legacy.
6: Kamu nanya ini kan kita.
7: Iya, aku tanya.
3: Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
1: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
3: Kalau aku sih yes.
7: Tanya itu Mas Anang.
3: Kalau aku sih yes.
8: Lo kata-kata kita, aku sih yes.
7: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu?
8: Mas Anang sama kamu?
7: Ada ceritanya.
3: Apa?
1: Ya udah.
7: Jawab dulu itu.
3: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy?
1: The Vocal Legacy.
3: Itu ide siapa?
6: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
3: Betul.
6: Ya?
3: Uh-huh.
6: Nah, kita ini kan
3: Para penyanyi
6: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
3: betul. 80-an. Betul.
8: Aku masih muda.
3: Gak mau terima.
6: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
3: mewariskan
6: kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya. Contoh. Yes. Gitu.
1: Siap kalau begitu.
8: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, Sar, ya, katanya.
8: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
7: Masih lupa.
1: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Iya. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah.

0: boleh satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab seperti itu akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
0: Bikambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
3: Musika.
0: Udah ya. Udah empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini
0: dimensi. Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa lo.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah.
1: Wes.
0: Lupakan.
3: Iya. Lupakan. Iya, lupakan ya kan?
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu
0: enggak salah. Kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi.
0: Bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama? Sairnya aja depannya.
0: Iya enggak bisa lah sairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih.
1: Enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mana tapi kayaknya hampa.
2: Oh,
1: hampa
2: judulnya, judulnya ingat ya.
1: Eh, coba nyanyi, coba nyanyi, coba nyanyi. Coba Gus Steve nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gimana? Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan
1: banget. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurya. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk ke cantik Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi selalu yang aku ingatkan cintaku padamu.
5: Iya, Kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah iya, itu memang.
5: Ini memang saya vokalisnya, di Maulukos ya.
1: Oh, vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja.
0: Oh, lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Oh, jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja
1: masih. Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai kem kan kacu.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kacu?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
5: Nah, kalau yang di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya itu yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kuliah di YouTube loh. Yes. Yang mana Krista nih itu bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal dicemunitur soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Maita juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Selamat malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
5: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oke, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu.
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya?
5: Hey.
1: Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang apa, gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya. Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang orang kurang tahu. Tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
3: Itu.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kata kasar suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin.
1: Coba
0: cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita aja di mobil gini. Iya. Gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Terus malam banget sih dia ngomong
3: berdua. Temen gue
0: merjam. Bener loh. Steven okay. Ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya semua di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya. Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kitanya ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
0: ceritanya.
2: Ada rangkaian ceritanya. Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z.

0: Andes juga. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Yeay. Irma Jun. Udah. Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokalis.
2: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa untuk di Ternate malam untuk edisi lainnya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Rabu 26 Agustus 2026 mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati, RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengudara edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Tentunya bersama kami yang bertugas untuk edisi hari ini, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di pemancara Kayu Merah. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda ya, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk Anda waktu atau pemandang ajan subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan kami hadirkan religi pagi ya. Jangan lupa juga nantinya akan kami ajak Anda mengikuti warta berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Ternate pagi ya hingga pukul 9, di mana siaran berjalan ke Warwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku pada pukul 8 dan pukul 9 warta berita sentral pendengar. Dan kami lanjutkan Ternate pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami awali pagi Anda dengan pengajian suci Al-Quran. Kami hadirkan Quran Surah Ibrahim ayat 28 hingga seterusnya menjelang kumandang ajan subuh yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara.

0: Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawana Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pendengar, buat Anda yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh, alhamdulillah, syukurillah. Semoga apa yang Anda panjatkan insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami ajak Anda ya untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad, di mana beliau akan melanjutkan bagian kedua dengan judul sebelumnya, yaitu Teladanilah 4 Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Baik, kita punya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tunzi qailaha minad dunya ila daris salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keafiatan. Insyaallah dengan curahan nikmat itu selalu menambah istiqamah kita di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, mensyukuri nikmat itu dengan 4 cara. Dengan hati, artinya meyakini, yakinilah bahwa segala nikmat itu dari Allah. Yang kedua, dengan lisan, artinya selalu berzikir menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, dengan segala perbuatan kita, dengan segala sikap dan perbuatan kita. Dan kemudian yang keempat, dengan bagaimana berusaha sedemikian rupa mencegah segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan keempat cara bersyukur ini, insyaallah kita masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika seandainya kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu mengkufurinya, maka ingatlah sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemudian yang kedua, marilah kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, serta tabi-tabiinnya. Dengan selalu bersalawat kepadanya, akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan, kedamaian, ketenteraman dalam hidup ini. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang teladanilah atau contohilah 4 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bagian yang kedua. Yang sebagaimana sudah kita jelaskan pada hari Senin yang lalu, bahwa 4 sifat Rasulullah itu adalah siddiq, amanah, tabligh, kemudian fatonah. Siddiq artinya berkata jujur, berkata, berbuat, dan berkata sesuai. Apa yang dikatakan hendaklah selalu diperbuat, yang diperbuat sesuai dengan yang dikatakan. Jangan sampai ada istilah lain di bibir, lain di lisan, lain di perbuatan. Ya, harusnya apa yang dikatakan itulah kemudian secara konsekuen dilaksanakan, diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, kalau ketika terjadi perkataan dan perbuatannya beda, Allah Subhanahu wa taala mengancam. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian, kemarahan, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika orang-orang beriman itu mengatakan sesuatu tapi dia tidak lakukan. Itu merupakan salah satu bentuk daripada sebab turunnya berbagai macam bencana dan malapetaka. Kemudian sifat amanah. Amanah ini artinya amanah yang dipercayakan kepada kita, ya, baik sebagai kepala keluarga, kepala ataupun pimpinan dalam satu masyarakat yang terkecil, kemudian sampai kepada bangsa dan negara, ini adalah merupakan amanah yang tentunya harus dijaga dan dipelihara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketika terjadi pengkhianatan terhadap amanah, itu juga akan menjadi bencana malapetaka akan menimpa kita. Makanya dikatakan bahwa jangan kamu khianati amanat yang diberikan. Dan itu salah satu ciri daripada orang munafik adalah ketika diberikan kepercayaan atau amanat tapi kemudian dikhianati. Sekecil apapun amanat yang dipercayakan kepada kita, orang tua diberikan amanah tanggung jawab anak-anak putra-putrinya. Seharusnya putra dan putri itu ketika berada di bawah naungan kedua orang tuanya, mereka aman. Aman akhlak moralnya, aman pendidikannya, aman segala sesuatu. Itu namanya dijalankan amanah, dilaksanakan dengan baik. Kemudian pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Itu yang pertama dan kedua itu kita sudah bahas pada hari Senin yang lalu. Nah, pagi ini kita lanjutkan yang ketiga, insya Allah sampai kepada yang keempat, yaitu tabligh. Sifat tabligh itu artinya menyampaikan. Menyampaikan yang benar dan mencegah yang salah. Nah, ini kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ini, kadang-kadang ada orang merasa, gimana ya, masa bodoh. Wah, itu kan bukan tugas saya, dia mau bikin apa ke apa itu kan urusan dia. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita ini dilahirkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala katakan kuntum khaira ummat. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kita ini dikatakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik karena ada empat hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ukhrijat linnas, artinya kita ini atau manusia ini dilahirkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sesama umat manusia. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada manusia lainnya. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita tidak memberikan manfaat kepada orang, ya. Sebagus-bagusnya manusia adalah selalu memberikan manfaat kepada sesama umat manusia. Anda mengatakan kalau memang selama hidup kalau belum bisa memberikan manfaat kepada orang, ya paling tidak jangan bikin susah orang. Ini kadang-kadang sekarang ini tidak memberikan manfaat sudah baru sering menimbulkan bencana malapetaka bagi orang lain. Ya, termasuk di dalamnya berbicara. Kadang-kadang kita ini kan orang, pepatah mengatakan memang lidah tak bertulang, ya, tak terbatas kata-kata. Kadang-kadang bicara itu ceplos-ceplos, saya tidak memikirkan perasaan orang atau gimana, tidak dipikirkan itu. Nah, oleh sebab itu makanya menyampaikan kebenaran. Jadi makanya yang kedua daripada manusia diberikan sebagai predikat sebagai manusia terbaik, yaitu tadi setelah pertama ukhrijat linnas, memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, artinya selalu mengajak orang berbuat baik. Nah, kalau seandainya kita dalam lingkungan yang kecil, keluarga, umpamanya orang tua, suami dan istri punya tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Kalau dari kelompok yang kecil ini saja, kalau seandainya orang tua itu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, membina keluarganya dengan baik, anak-anaknya dengan baik, insya Allah dalam satu lingkungan itu, masyarakat itu, ya terdiri daripada orang-orang yang tanggung jawab, orang-orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, insya Allah semua masyarakat itu akan menjadi baik. Kalau semua keluarga, rumah tangga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ada seorang bijak mengatakan begini, jika Anda ingin membangun sebuah bangsa, maka bangunlah masyarakatnya. Jika ingin membangun masyarakat, bangunlah keluarganya. Jika ingin membangun keluarga, maka bangunlah manusia-manusia dalam rumah tangga atau keluarga itu. Dan jika ingin membangun manusia, maka bangunlah hatinya. Nah ini, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bangsa adalah terdiri dari kumpulan-kumpulan masyarakat. Masyarakat adalah terdiri dari kumpulan-kumpulan keluarga. Dan satu keluarga adalah terdiri dari kumpulan-kumpulan manusia-manusia yang ada di dalam keluarga atau rumah tangga itu. Kalau seandainya dari rumah tangga itu melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, membina, menggembleng putra-putrinya dengan baik, insya Allah dari putra-putri dalam keluarga itu, dari keluarga-keluarga itu akan bermuara kepada masyarakat yang baik. Nah, kemudian yang terakhir kata seorang orang bijak tadi, jika ingin membangun manusia, bangun hatinya. Ya, karena hati inilah sebenarnya sumber daripada segala hal. Hal yang baik, hal yang jelek, hal yang buruk, itu adalah dari hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, setiap manusia dalam diri manusia ya, ada segumpal darah ya. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Idza saluhat saluha jasadu kulluhu. Apabila di dalam yang baik itu sesuatu yang bulung, yang hati itu menjadi baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu, dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa yang sepotong daging itu adalah hati. Jadi sebenarnya yang melahirkan segala macam sikap dan perbuatan manusia ini adalah hati. Nah, kalau hatinya selalu digembleng dengan baik, anak-anaknya digembleng dengan baik hatinya, insya Allah akan lahir manusia-manusia yang baik. Dan situlah akan bermuara kepada suatu bangsa dan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, makanya oleh sebab itu tabligh atau menyampaikan kebenaran ini tidak boleh sama sekali kita lalaikan. Nah, di samping menyampaikan kebenaran, kita juga punya kewajiban. Wa tanhauna anil munkar, artinya mencegah segala macam bentuk-bentuk kemungkaran. Tidak boleh kita melihat satu kemungkaran yang terjadi dalam masyarakat, kemudian kita biarkan. Nah, dengan alasan, itu kan bukan tanggung jawab saya, bukan pekerjaan saya, dan boleh. Kalau ketika kejahatan itu merajalela, ya, kemudian pada saatnya nanti Allah turunkan bencana akibat daripada kemungkaran, kemaksiatan, ya, umpamanya perbuatan zina merajalela, perbuatan judi merajalela, ya, riba marjalela, tanpa dicegah oleh yang lain, dan ketika datangnya azab disebabkan karena perbuatan-perbuatan itu, maka ingat, bukan saja ya, bukan saja orang-orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan itu saja yang kena, tapi semua orang yang dalam satu lingkungan masyarakat, keluarga maupun bangsa dan negara itu akan kena. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita dalam Al-Qur'an ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Artinya, takutlah kamu, khawatirlah kamu kepada azab Allah yang dia datang tidak memilih ya, tidak pilih-pilih, hanya ditujukan kepada orang-orang zalim, orang-orang jahat di antara kamu saja tidak. Tapi akan ditimpakan secara merata. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu makanya kewajiban menyampaikan atau tabligh yang merupakan salah satu sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu dicontohi dan kemudian dilaksanakan oleh kita sebagai umatnya di era-era yang seperti sekarang ini, luar biasa. Nah, kalau seandainya kita biarkan kejahatan itu merajalela, ya, nah kemudian pada satu kali kelak turun berbagai macam bencana dan malapetaka, bukan saja mereka-mereka yang berbuat jahat itu saja yang kena, dan itu sudah banyak menjadi contoh di daerah-daerah di mana di Indonesia ini. Ya, mungkin antara kita di dalam di daerah kita juga sudah pernah terjadi hal-hal yang semacam itu. Nah, ini karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yang merasa berkewajiban untuk mencegah sebuah kejahatan dan kemungkaran. Begitu. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah sedikit pun tidak bermaksud untuk menganiaya umat manusia, tapi manusia itu sendiri yang mau menganiaya dirinya sendiri. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, nah oleh sebab itu mari kita coba, ya, kemudian mencegah melaksanakan kewajiban kita, memberikan manfaat pada manusia, kemudian selalu mengajak kepada kebaikan, ya, lalu kemudian mencegah segala bentuk-bentuk kemungkaran. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan satu bencana atau bala pada satu masyarakat kecuali kalau di masyarakat itu sudah terjadi berbagai macam kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, dan Allah tidak akan angkat bencana itu kecuali kalau dengan bertobat. Nah, oleh sebab itu marilah kita jaga diri kita. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemudian yang terakhir atau yang keempat, ya, sifat Nabi yang keempat adalah apa namanya, fatona. Fatona itu artinya pandai, cerdik, ya. Oleh sebab itu kita berusaha sedemikian rupa dengan kecerdikan ataupun kepandaian yang kita miliki, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Untuk apa? Kita ini ketika diserai sebuah urusan, ya, harusnya kita ini menguasai apa yang kita urus itu, ya. Makanya disebut fatona itu artinya cerdik, pandai, profesional. Jangan sampai kita diserai satu tanggung jawab, kita menerima saja begitu tanpa kita menyadari diri kita bahwa sesungguhnya diri kita, ya, tidak mampu. Nah, mohon maaf saja, di era-era sekarang ini kan kadang orang so tidak berpikir lagi apa namanya kemampuan atau tidak, yang penting asal diberikan jabatan, diberikan kedudukan. Itu yang menjadi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Apabila sebuah urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak punya kompetensi di bidangnya, ya, maka kata Nabi, fantadhiri sa'ah, tunggu kehancurannya. Tunggu masa-masa kehancurannya. Nah, oleh sebab itu, baik, kedengaran Anda sudah mau bergabung, kita terima dulu.

0: gangguan ini, Pak Ustaz.
1: Halo? Ada gangguan?
0: Iya, gangguan ini. Sudah diangkat di sini tapi...
1: tidak bunyi. Ya, baik pendengar sekalian, agak susah ya gangguan, jadi bisa langsung ke nomor ponsel saya 0813, kami ulangi 0813 404 673 45, saya ulangi 0813 404 673 45. Ya, silakan kalau mau bergabung karena ada gangguan di nomor di studio kita, silakan langsung kepada nomor ponsel saya. Sekali lagi 0813 404 673 45. Ya, saya...
0: oh iya, masih kita coba dulu kan? Ya. Halo, assalamualaikum. Baik, ya mungkin operator ya bisa ke studio. Iya, mungkin lagi ada trouble Pak Ustadz. Maaf ya sebelumnya.
1: Ya, baik, ada trouble. Pendengar penelpon, mohon maaf ini kelihatan tidak bisa tersambung. Jadi sekali lagi saya bisa langsung ke nomor ponsel saya 0813 404 673 45. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjut sedikit lagi karena waktu tinggal beberapa menit lagi, bahwa sifat yang keempat yang perlu ditiru oleh kita adalah sifat Nabi, yang perlu ditiru oleh kita adalah fotona, pandai, cerdik, ya, kemudian profesional. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa kita umat Islam ini seharusnya tidak boleh bodoh. Oh, ini ada merga ya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung, Pak.
1: Oh, di Bandung Pak Ahmad Irwan. Ya, ini mohon maaf Pak Ahmad, ini gangguan kita punya. Silakan. Iya betul. Mungkin karena pengaruh musim panas ke apa ini.
0: Mati lampu kemarin dari jam 5 tuh.
2: Langsung aja Pak ya.
1: Ya, silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Tadi tentang masalah kalau segala sesuatu diserahkan bukan kepada pada akhirnya tunggulah kehancurannya. Itu kan seperti itu. Karena mungkin di sini Pak, karena sekarang kan sudah menjadi kenyataan kan, kalau memang dekat dengan jabatan umpamanya seseorang, dia ya, walaupun bukan ahlinya kan, sehingga seperti itu. Maaf nih sedikit Pak, dulu ketika Pak Jokowi pernah mengangkat Menteri Agama itu dari militer seperti Pak Purba, itu kan bukan ahlinya, ahli walaupun tidak lama di resapal seperti datanya. Nah, mohon sedikit rekan tentang masalah ya seperti kalau misalkan bertanya pun juga, kalau bertanya ke penyiar ya ke Pak penyiar kan, kalau bertanya ke Pak ahli agama ya ke Pak Ustadz, bukan kepada saya bukan ahli, bukan penyiar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Barat. Beliau ini luar biasa ya. Betul. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Rasulullah itu sangat tepat sekali dengan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita pada era sekarang ini ya. Harus kita akui itu bahwa satu urusan bila diserahkan kepada orang yang tidak memiliki keahlian, maka tunggu kehancurannya. Itulah kita lihat banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa kita, disebabkan karena memang banyak sekali yang diserahi urusan itu bukan ahlinya. Ya, mohon maaf saja seperti tadi dikatakan seorang menteri agama urus masalah agama diserahkan kepada seorang militer, ahli militer, kecuali kalau militer itu mempunyai latar belakangnya pendidikan agama dan pengetahuan agama yang luas, boleh. Ada orang diserahkan urus menteri yang mengurus tentang kehutanan dan lain sebagainya, tapi bukan dia orang sarjana atau punya kompetensi di bidang kehutanan, itu akan hancur. Sama saja sekarang ini memang betul apa yang dikatakan Pak Rewiyan tadi, betul. Karena kan ada siapapun yang dekat, itulah sudah. Pokoknya nanti akan kesana baru belajar. Itulah yang menjadi masalah-masalah yang sering terjadi. Terjadi ketimpangan, terjadi berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Nah, sehingga ketika diserahkan sesuatu urusan itu, carilah memang orang-orang yang punya kompetensi. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin, ya dia harus melihat siapa kira-kira yang bisa menjadi pembantu-pembantu saya di bidang ini, bidang itu, dan lain sebagainya. Paling tidak harus ada punya pengetahuan, kompetensi di bidang yang akan dia urus. Saya kira itu kalau sebuah urusan itu kalau diurus oleh seseorang yang tidak punya kepentingan, tidak punya kompetensi sama sekali dalam bidang itu, itulah katakan Rasulullah tadi sangat tepat sekali. Tunggulah kehancurannya. Dan itulah banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan kita menyerahkan satu urusan kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk mengurus masalah-masalah tersebut. Saya kira mungkin karena waktu yang membatasi kita, Pak Ahmad Irwan, mohon maaf karena sudah berapa kali, 3 kali tadi kata telepon, tetapi selalu begitu angkat putus ya. Itulah ada gangguan yang tentunya kita semua tidak harapkan. Insya Allah akan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Karena kita sudah pagi ini sudah kita tuntaskan keempat sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, kemudian fathonah tadi. Insya Allah dengan demikian kita akan lebih baik daripada masa-masa yang sebelumnya. Terima kasih lebih dan kurangnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Usman Muhammad yang baru saja menyampaikan topik. Semoga bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya buat Pak Ahmad dan penelpon-penelpon lainnya yang belum bisa bergabung bersama kami. Insya Allah kami akan mengecek dan memperbaiki jaringan telepon kami. Dan maaf sebelumnya. Mendengar, kami ajak Anda untuk selanjutnya ya mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairanal 2 Ternate Inalara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama.

0: Sejumlah tambang rakyat yang beroperasi secara ilegal di Maluku Utara mulai dilakukan pendataan oleh tim khusus pertambangan yang dibentuk Kapolda Maluku Utara. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate menyiagakan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah di Benteng Oranye selama pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui di streaming di www.rri.co.id, aplikasi radio digital pada perangkat Android dan iOS, memancari Lemaba di 88,5 MHz, serta memancari Lemarotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, sejumlah tambang rakyat yang beroperasi secara ilegal di Maluku Utara mulai dilakukan pendataan oleh tim khusus pertambangan yang dibentuk Kapolda Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Itu kita bisa tahu siapa di balik itu.
2: Arahan langsung Presiden Prabowo Subianto ke Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak secara tegas aktivitas tambang ilegal di Indonesia termasuk di Maluku Utara langsung ditindaklanjuti Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI menyatakan tim yang dibentuk tersebut akan melakukan pendataan jumlah aktivitas tambang untuk membantu masyarakat agar mengurus izin pertambangan rakyat atau IP dan wilayah pertambangan rakyat atau WPR secara resmi.
1: Saya kemarin menurunkan tim ke sana, tujuannya adalah untuk mendata sudah sejauh mana dan sebanyak berapa jumlahnya yang ada di sana. Tujuan kami adalah untuk mendorong melalui pemerintah daerah untuk mereka mengurus izin melalui WPR itu, melalui koperasi, melalui WPR nanti akan kita bantu untuk mengurus izinnya ke Kementerian SDM. Itu tujuannya itu. Tegas-tegas apa kita tutup, kita polis lagi. Supaya kita tidak operasi. Kalau mereka tidak mau kita aja persuasi. Itu kita bisa tahu siapa di balik itu. Makanya akan nanti kita ambil langkah selanjutnya setelah kita tahu semua data itu sudah terkumpul.
2: Bahkan Kapolda juga menyatakan selain melakukan pendataan, tim tersebut juga akan mencari tahu ada atau tidaknya keterlibatan oknum dalam aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara.
1: Iya, makanya kita membantu pemerintah daerah. Karena itu kan yang tadi sampaikan awal tadi ada kondisi publik cukup tinggi. Makanya kita dorong mereka untuk mereka bersama-sama untuk mengurus BPR, ya, supaya mereka juga pemerintah daerah terbantu, masyarakat di situ pun tenang, ya tidak ada konflik lagi. Selama ini kan terjadi sering konflik, ya keributan,
3: potong lagi
1: penganiayaan dan sebagainya, banyak macam konflik di sana yang terjadi.
2: Di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat 3 lokasi tambang emas ilegal yang beroperasi. 3 lokasi tambang tersebut berada di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Desa Anggai, Kecamatan Obi, hingga Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, OJK Maluku Utara menerima ribuan aduan penipuan dan aduan keuangan ilegal dari 10 kabupaten kota pada Januari hingga Agustus 2026. Berikut laporan reporter Davi Baba.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku Utara mencatat lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan dan aktivitas keuangan ilegal sepanjang semester pertama 2026. Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan data tersebut dihimpun melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti serta Indonesia Anti

0: Scam Center. Sementara melalui Indonesia Anti-Scam Center, jumlah pengaduan jauh lebih tinggi, yakni mencapai 1.104 laporan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, mencapai 495 laporan. Disusul Halmahera Tengah, 129 laporan, Halmahera Selatan, 112 laporan, Kota Tidore Kepulauan, 109 laporan, dan Halmahera Utara sebanyak 64 laporan. Dari berbagai modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual beli secara online menjadi yang paling dominan dengan 163 laporan. OJK juga mencatat masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan dengan persentase mencapai 65%, sementara laki-laki 35%. Kelompok usia pelapor paling banyak berada pada rentang 18 hingga 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, serta 36 sampai 50 tahun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat, terutama dalam menggunakan layanan keuangan digital yang kini semakin mudah diakses.
1: Kan ke kita datang juga ada 132 pemberi informasi, ya kan, atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah, ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami, menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di provider kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang. Memang belum tentu menjadi solusi secara langsung, tapi paling tidak nanti kita cari, kita bantu sebisa kita. Nanti kan ada beberapa industri itu berhubungan dengan pengawas. Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap kaitannya dengan sektor lembaga-lembaga keuangan di bawah wawasan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK. Bank atau lembaga jasa keuangan lainnya, ketika mengadu ke kontak 157, aplikasi portal dengan konsumen itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari.
0: OJK bersama Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center terus mendorong masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai tawaran keuangan di ruang digital. Masyarakat juga diimbau memastikan legalitas dan keamanan layanan keuangan sebelum melakukan transaksi agar tidak menjadi korban penipuan maupun aktivitas keuangan ilegal. Davi Baba melaporkan.
2: Kita ke informasi lainnya, saudara. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sihe mendorong para atlet renang untuk menjadikan kejuaraan daerah renang Piala Gubernur 2006 sebagai momentum mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi diri. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Jangan lahir selain sebagai lomba dan harus ada juara, tapi kami berharap ini menjadi motivasi penting bagi anak-anak negeri ini untuk terus mengembangkan potensi.
4: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sihe meminta seluruh peserta kejuaraan daerah renang Piala Gubernur 2026 mengikuti pertandingan dengan maksimal, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas. Sarbin mengatakan kejuaraan ini tidak semata-mata untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi ruang bagi anak-anak Maluku Utara untuk menguji kemampuan sekaligus mengembangkan potensi di cabang olahraga renang.
3: Jangan lahir selain sebagai lomba dan harus ada juara, tapi kami berharap ini menjadi motivasi penting bagi anak-anak negeri ini untuk terus mengembangkan potensi.
4: Hal itu disampaikan Sarbin saat membuka kejuaraan daerah renang Piala Gubernur Maluku Utara 2026 di kolam renang militer Tirta Jala Kieraha, Lanal Ternate pada Rabu sore. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dan Lanal Ternate, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Zainuddin Kadir serta para orang tua atlet. Menurut mantan Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, meskipun Maluku Utara dikenal sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi laut, kemampuan berenang tidak serta-merta dimiliki setiap anak. Karena itu, kemampuan renang membutuhkan latihan, kedisiplinan, dan keseriusan untuk terus mengembangkan kemampuan. Sarbin meminta para atlet memanfaatkan kejuaraan ini sebaik mungkin, karena kegiatan serupa tidak dapat dilaksanakan setiap saat dan membutuhkan dukungan anggaran serta pembiayaan. Ia juga mengingatkan Dewan Hakim dan Wasit agar menjalankan pertandingan sesuai SOP, persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya, agar kejuaraan ini berjalan secara tertib, profesional dan memberikan pengalaman berharga bagi para atlet.
3: Kita juga sangat berharap dari potensi ini yang tampil nanti akan bisa mewakili di kesempatan yang lain untuk membawa harum Maluku Utara di masa akan datang. Karena itu teruslah berlatih, teruslah hadir.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Kejuaraan, Morsid Marasa Besi menyebut, kejuaraan ini diikuti 156 atlet, terdiri dari 110 atlet putra dan 46 atlet putri. Para peserta berasal dari sejumlah klub dan sekolah di Kota Ternate, serta 2 atlet dari Kota Tidore Kepulauan. Morsit menjelaskan, nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan teknis panitia dan regulasi yang berlaku. Di antaranya, gaya bebas, gaya dada, estafet, serta nomor perlombaan lainnya sesuai kategori usia dan ketentuan teknis pertandingan. Kejuaraan daerah renang Piala Gubernur Maluku Utara 2026 diharapkan tidak berhenti pada perebutan medali. Lebih dari itu, kejuaraan ini menjadi titik awal untuk melahirkan atlet-atlet muda Maluku Utara yang terus berlatih, berprestasi, dan siap membawa nama Maluku Utara di ajang yang lebih tinggi. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate menyiagakan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah di Benteng Oranye selama pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tugubu berikut ini.
5: Dari DLH akan menyiapkan atau menyiagakan kurang lebih ada 10-15 petugas yang akan standby di sini.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate menyiagakan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah di Benteng Oranye selama pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI tahun 2026. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan pelaksanaan JKPI berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Untuk opening ceremony yang digelar Rabu sore ini di Benteng Oranye, DLH menyiapkan 10 hingga 15 petugas kebersihan dan 2 armada pengangkut sampah yang akan bersiaga di lokasi.
5: Menyambut pelaksanaan JKP yang insya Allah nanti akan dimulai hari ini tanggal 26 sampai berakhir di tanggal 30, kami dari DLH akan menyiapkan atau menyiagakan kurang lebih ada 10-15 petugas yang akan standby di sini bersama kurang lebih ada 2 armada sampah yang akan stay di lokasi. Selain dukungan armada dan petugas, kami juga sudah berkoordinasi dan sudah menyampaikan ke teman-teman di Kecamatan Ternate Tengah untuk memobilisasi kurang lebih ada 3 kendaraan motor sampah roda 3 yang juga akan stay di sini.
6: Menurutnya, pelaksanaan JKPI akan terpusat di 3 venue utama, yakni Benteng Oranye, Lanmar, dan Lapangan Ngaralamo Kelurahan Salero. Karena itu, DLH memaksimalkan pelayanan persampahan di sejumlah lokasi tersebut.
5: Kurang lebih 5 hari ini, walaupun kegiatan ini nanti akan berfokus di 3 lokasi, yaitu di venue-venue utama, di Benteng, Landmark, dan di Lapangan Ngaralamo atau di Salero. Tetapi dari sejumlah rangkaian kegiatan itu, sebagian besar untuk kegiatan outdoor-nya dilaksanakan di kawasan Benteng, Fort Oranye. Sehingga memang kami akan memaksimalkan pelayanan pembersihan lingkungan, termasuk pengangkutan sampah di lokasi Fort Oranye atau Benteng Oranye. Kita sudah menyiapkan tempat-tempat sampah yang okay. Selain itu, kita juga menyebarkan kantong-kantong sampah plastik yang sudah kita bagi. Jadi nanti teman-teman ini selain 3 venue itu, tidak ada sampah yang berserakan setelah kegiatan dilaksanakan.
6: Musli berharap selama pelaksanaan JKPI tidak ada sampah yang berserakan di lokasi kegiatan. Ia mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat dan peserta bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Saudara, kita ke berita terakhir. Pemerintah Kota Tidore Kapulauan mendorong penanganan sampah secara terpadu melibatkan seluruh OPD kecamatan, kelurahan, hingga desa. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
7: Pemerintah Kota Tidore Kapulauan mendorong penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa. Upaya tersebut dibahas dalam rapat penanganan sampah yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Tidore Kapulauan Ahmad Leiman di ruang rapat Wali Kota pada Senin 24 Agustus kemarin. Pada kesempatan itu, Ahmad Leiman mengatakan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, seluruh perangkat daerah dan unsur terkait perlu menyamakan persepsi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya membangun kembali kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari upaya penanganan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Menurut Ahmad Laiman, selama ini masih terdapat anggapan bahwa persoalan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat, kata dia, tidak seharusnya membuang sampah sembarangan dengan mengandalkan petugas DLH untuk mengangkut dan membersihkannya. Ia juga menjelaskan penanganan sampah tidak cukup dilakukan dengan pola angkut dan buang. Pengelolaan harus diperkuat melalui upaya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Upaya tersebut, kata Ahmad Leman, perlu dimulai dari rumah tangga, kelurahan dan desa, sekolah, pasar hingga kawasan publik. Selain itu, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan mendorong optimalisasi armada persampahan yang tersedia serta memprioritaskan penanganan sejumlah titik yang menjadi lokasi penumpukan sampah. Ahmad Laiman berharap setiap perangkat daerah dan unsur terkait dapat menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, penanganan sampah tidak hanya menjadi beban DLH, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh unsur pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan masyarakat. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Dani Prayoga. Dengan desk editor, Davi Bapak menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: 01 RRI Terbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita, Indonesia. Bersama kita bisa.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Ternate beberapa lagu kebangsaan ya, dan satu lagu dari Mendiang Kris ya, Dengan Negeriku. Kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk kegiatan JKPI ya, di mana kota Ternate ini menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah wa syukurlah tentunya opening kemarin juga berjalan dengan lancar. Dan kota Ternate ini lagi rame-ramenya gitu ya pendengar, pokoknya rame aja gitu. Kalau kesana kesini pasti rame banget, karena tentunya dari berbagai provinsi ya di Indonesia datang rame-rame tentunya dalam acara hajatan JKPI, di mana kota Ternate sebagai tuan rumah pendengar. Dan pendengar, beragam informasi kami hadirkan menemani Anda ya. Nah ini tentunya ya, iya, informasi-informasi terkini yang kami hadirkan dari portal kami KBR RRI Online. Nah pendengar, mungkin keluarga kita sebangsa senegara di NTT yang kita ketahui tentunya ya, kemarin berduka atas gempa bumi yang melanda NTT dan sekitarnya. Mungkin jarak ratusan kilometer antara Maluku Utara dan NTT tidak menghalangi tentunya solidaritas keluarga besar dunia pendidikan, salah satu yaitu guru dan siswa SMA, SMK serta SLB Maluku Utara. Ini menghimpun donasi sekitar 276 juta rupiah untuk membantu korban gempa di NTT. Dana tersebut juga dikumpulkan dari sumbangan sukarela guru dan siswa di berbagai satuan pendidikan. Bantuan kemudian disalurkan melalui Bank Maluku Malut menggunakan rekening yang diterima dari pemerintah Provinsi NTT. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah juga mengatakan donasi tersebut lahir dari kepedulian warga sekolah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Penggalangan dana ini juga menunjukkan bahwa fungsi pendidikan tidak berhenti pada aktivitas akademik saja di ruang kelas. Sekolah yang menjadi ruang untuk membentuk kepedulian sosial ini mengajarkan nilai gotong royong kepada peserta didik, dan ini sangat diapresiasi ya, guru dan siswa yang secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu korban bencana di NTT. Bagi keluarga besar pendidikan Maluku Utara, donasi tersebut bukan semata-mata soal jumlah uang yang terkumpul. Gerakan tersebut tentunya ini menjadi praktik pendidikan di luar ruang kelas, mengajarkan kepada siswa bahwa solidaritas kebangsaan tidak dibatasi jarak geografis. Dari wilayah kepulauan di timur Indonesia, kepedulian tersebut dikirim kepada masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana ya. Nilai yang hendak ditanamkan juga sederhana, ketika sesama warga Indonesia tertimpa musibah, sekolah dapat menjadi salah satu tempat tumpunya solidaritas kemanusiaan. Dan pastinya pendengar ya, ini soal sangat terbantu oleh korban gempa bumi di NTT ya. Dan pendengar, tidak hanya dari dunia pendidikan di Maluku Utara yang ikut serta tentunya membantu ya korban bencana di NTT, kita ke NHM juga pendengar. Nah PT NHM Nusa Halmahera Minerals mengirimkan emergency response team untuk membantu penanganan warga terdampak gempa bermagnitudo 7,7 di NTT. Gempa juga ya mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur yang kita ketahui pada 15 Agustus berdampak terhadap sejumlah warga. Dan tim ERT NHM ini diberangkatkan pada 20 Agustus lalu, bergabung dengan tim SDM siaga bencana di Kecamatan Reok Manggarai. Mereka membawa peralatan penyelamatan, obat-obatan untuk mendukung penanganan kondisi darurat di lokasi terdampak. Tim tersebut dipimpin Zakaria Barham dengan Aristo Eli sebagai rescuer dan Elia Samue Paliaki sebagai paramedis. Di lapangan, mereka berkoordinasi dengan pemerintah daerah memetakan kerusakan serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga dan pengungsi. Koordinasi juga mencakup penyaluran obat-obatan ke posko medis untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi warga terdampak. Personel RT juga memberikan pelayanan kesehatan dasar sekaligus juga dukungan psikososial ya pendengar.
kepada masyarakat selama berada di lokasi bencana. Dan Ketua Tim RT NHM Zakaria Barham mengatakan kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. Tim juga pengen memastikan masyarakat terdampak gempa merasakan dukungan selama menghadapi situasi sulit tersebut, pendengar. Dan NHM menyatakan keterlibatan tim tanggap darurat sebagai bentuk kehadiran bersama masyarakat dalam situasi krisis. Tim RT dijadwalkan ya tentunya bertugas ya untuk mendukung pelayanan serta penanganan kondisi darurat setempat. Demikian mendengar informasi-informasi terkini yang kami hadirkan dari laman portal kami KBRN RRI Online di mana informasi solidaritas kemanusiaan. Tetap bersama kami mendengar di Persatu RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Satu lagu dari Zilan Reski Amalia. Ini satu lagu lokal ya pendengar, yang dinyanyiin sama salah satu penyiar Pro 2 RRI Ternate, Zilan, yang tentunya ini lagi barengan dinas, tapi si Zilannya lagi di Pro 2 gitu pendengar. Suaranya Zilan emang benar-benar khas banget gitu ya. Dan lagu tersebut itu judulnya My Little Paradise. Tentunya bisa Anda request juga ya, kalau kita lagi di ruang rindu di pukul 23 malam atau di 100% Indonesia, untuk request lagu di Ternate Sore gitu pendengar. Baik pendengar, untuk beragam informasi-informasi terkini kami hadirkan pastinya menemani Anda. Kita ke informasi terkini dulu dari BMKG Sultan Babula Ternate ya, untuk updatean perakiraan cuaca per edisi hari ini untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya, Kamis 27 Agustus 2026. Untuk pagi hari pendengar, siang hingga sore hari ya, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca juga waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Nah, terutama buat Anda nih yang nantinya akan menggunakan transportasi moda laut ya, yang mau menyeberang terus menggunakan speed juga. Nah, hati-hati karena angin kencang gitu ya. Kalau kita mungkin dari arah selatan ke barat ini enggak terlalu, tapi kalau kita berlawanan dari kayak Kota Ternate ke Pulau Makean, nah ini sangat berasa juga gitu ya, ke Kayoa atau ke arah selatan itu sangat berasa juga. Dan mendengar untuk peringatan dini cuaca tersebut ya, di mana suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 50 hingga 80%, untuk angin timur hingga barat 10 hingga 50 km per jam, gelombang 0,5 hingga 2 meter dan peringatan ini gelombang. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian mendengar informasi dari perakiraan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Kami informasikan juga ya buat Anda pendengar, terkait rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate. Tentunya aktivitas masyarakat di sejumlah ruas jalan nantinya ini bakal ditutup sementara ya, sementara pendengar, dan bakal dilakukan rekayasa lalu lintas terutama saat pelaksanaan Karnaval Budaya yang melibatkan ribuan peserta. Dan Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Marsaoli, merupakan anggota panitia JKPI, juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas selama rangkaian kegiatan berlangsung, karena Kota Ternate tentunya menjadi tuan rumah ya. Dan pendengar, JKPI ini kemarin sudah dilakukan opening ya, atau pembukaan dari 26 hingga 30 Agustus mendatang. Kemudian pada 29 Agustus ya, di hari Sabtu, ini bakal digelar karnaval yang menggunakan badan jalan raya. Ini mulai dari belakang benteng Oranye hingga depan Kedaton Kesultanan. Jadi jangan sampai Anda lewatkan juga ya. Kita sebagai masyarakat atau warga Kota Ternate ini harus mendukung, wajib nonton juga gitu pendengar ya. Nah, karnaval ini nantinya bakal melibatkan ribuan peserta, itu baik dari anggota JKPI maupun sebanyak 1.300 pelajar SD dan SMP di Kota Ternate. Ini ikut terlibat juga dalam penampilan tarian Soya-Soya dan rangkaian Karnaval Budaya. Dan pendengar, Tamrin juga mengimbau masyarakat di wilayah yang terdampak agar menyesuaikan aktivitas selama kegiatan berlangsung. Wilayah juga meliputi Kelurahan Gamalama, Santiong, Makassar Timur, Makassar Barat hingga Salero. Jadi atas nama panitia, memohon maaf ya apabila kegiatan mengganggu aktivitas masyarakat. Nantinya bakal dilakukan rekayasa lalu lintas pendengar. Untuk teknisnya bakal ditangani Polres Ternate ya, dan juga Dinas Perhubungan Kota Ternate. Panitia juga bakal berkoordinasi dengan para lurah di wilayah terdampak untuk membantu mensosialisasikan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat ya. Dan untuk pelaksanaan kegiatan berpotensi memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat, namun potensi gangguan karena jalan raya digunakan, maka perlu koordinasi antar pihak juga gitu pendengar. Jadi mohon tentunya untuk masyarakat Kota Ternate ya, nantinya pada hari Sabtu ini digunakan beberapa ruas jalan ya. Jadi pastinya buat
masyarakat juga ini agar bisa menahan diri gitu ya, dan permohonan maaf juga oleh pemerintah Kota Ternate juga sudah disampaikan. Ini satu hari aja gitu ya, sampai tanggal 30 untuk acara JKP ini. Dan kita harus excited tentunya Kota Ternate sebagai tuan rumah gitu pendengar. Apapun itu kita harus memperlihatkan baiknya dan tentunya pelayanan kita, dan turut dukungan penuh juga dari masyarakat kepada tamu-tamu dari luar daerah juga gitu pendengar. Pendengar, waktu beranjak pukul 6 lewat 55 menit ya waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meningkatkan dukungan pendidikan melalui penguatan anggaran beasiswa bagi masyarakat setempat. Anggaran beasiswa perguruan tinggi meningkat dari Rp19 miliar rupiah pada APBD 2025 menjadi Rp31 miliar rupiah pada tahun berikutnya. Pada APBD perubahan 2026, anggaran tersebut kembali meningkat menjadi Rp35 miliar rupiah dengan penerima sekitar 4.290 siswa. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji mengatakan pendidikan menjadi bagian penting dalam strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Selain mahasiswa, program tersebut juga mencakup ASN Pemkab Halteng, pemegang KTP setempat. Kebijakan diarahkan untuk memperkuat kapasitas

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dengan menaikkan anggaran hingga 100%. Kenaikan anggaran tersebut jadi momentum meningkatkan kapasitas kinerja PPATK. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan menjadi momentum meningkatkan kapasitas lembaga mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu, tindak pidana pendanaan terorisme serta berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Penguatan tersebut salah satunya ditopang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan. Atas perintah langsung Presiden Prabowo, anggaran PPATK bertambah lebih dari 100%. Diketahui rincian anggaran dan usulan terbaru pagu indikatif 2027, pemerintah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp253,3 miliar untuk PPATK. Usulan tambahan PPATK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar untuk tahun 2027 guna menutupi kebutuhan total yang mencapai Rp769,8 miliar. Perputaran dana judi online pada 2024 sekitar Rp359,81 triliun, tahun 2025 turun menjadi sekitar Rp286,84 triliun atau 20,3%. Selanjutnya, jumlah deposit tercatat sekitar Rp34 triliun pada 2024 dan Rp51,3 triliun pada tahun 2025. Memasuki semester 1 2026, jumlah deposit tercatat sekitar Rp22 triliun, di mana upaya tersebut diikuti dengan penghentian transaksi terhadap 5.762 rekening bandar judi online. Selain itu juga, Rp588,62 miliar dana judi online telah disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Ivan mengatakan kerja intelijen keuangan PPATK mendukung proses penegakan hukum. Sepanjang 2025 hingga semester 1 2026, PPATK telah menyampaikan sebanyak 1.479 hasil analisis kepada aparat penegak hukum. Demikian lintas informasi, pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Apa, kita
0: Raisa, Bila.

0: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia

0: inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Waktu beranjak pukul 7 lewat 17 menit ya. Buat adik-adik pelajar yang tentunya berangkat dari rumah ke sekolah, hati-hati dalam perjalanan Anda. Pastiin ya menggunakan helm. Dan juga untuk Anda mungkin, kan sekarang orang tua pada ngasih kendaraan ya sama anak-anaknya itu di SMP atau SMA juga gitu ya, pastiin tentunya helmnya mereka pakai gitu ya, jangan sampai ngebut-ngebut juga di jalan raya, dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Buat Anda juga pengguna kendaraan roda 4 juga ya, yang mobil truk juga, hati-hati dalam perjalanan Anda, karena pagi hari ini pendengar jalanan juga ini pada macet gitu ya, semuanya buru untuk pergi ke tempat aktivitas. Jadi pastiin Anda selamat sampai di tempat tujuan. Pendengar, untuk pagi hari ini beragam informasi kami update ya dari portal kami KBRN RRI online. Kita ke BPRS Bahari Berkesan, pendengar ya, di mana PT BPRS Bahari Berkesan yang menyiapkan skema pinjaman jangka pendek bagi ASN di lingkup pemerintah Kota Ternate. Nah, program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi bank milik daerah untuk membantu ASN memenuhi kebutuhan finansial yang bersifat mendesak sekaligus mencegah mereka terjerat pinjaman rentenir. Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan, Risden Harley, mengatakan program tersebut ditujukan bagi seluruh PNS dan P3K penuh waktu di lingkup Pemkot Ternate. Jadi pinjaman menggunakan skema pemotongan otomatis melalui TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Dan cicilan pinjaman bakal dipotong secara otomatis ya dari TPP setelah dana tersebut dicairkan oleh pemerintah daerah. Diharapkan skema ini diharapkan memberikan kemudahan bagi ASN untuk mendapatkan pembiayaan lebih terukur, aman, dan ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Pendengar, program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Soleman agar BUMD dapat memberikan manfaat dan mendukung kesejahteraan pegawai di lingkup pemerintah daerah Kota Ternate. Jadi bagi ASN yang pengen memanfaatkan fasilitas tersebut, pengajuan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor PT BPRS Bahari Berkesan di Jalan Mononutu, kawasan Lampu Merah, Tacoma, Kota Ternate. Komisaris Utama PT BPRS Bahari Berkesan, Dr. Rizal Marsoli juga menyambut positif program tersebut. Skema pinjaman dirancang secara aman dan memberikan manfaat bagi kedua pihak, baik itu bagi BPRS maupun ASN sebagai penerima fasilitas. Tetap bersamai kami mendengar ya, kami masih menghadirkan beragam informasi-informasi terkini. Nantinya kami akan kembali dengan informasi dari laman kami KBRN RRI online.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Pendengar jangan lewatkan nantinya ya, kami akan ajak Anda mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku bersama RRI Pro 1 Ambon nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi. Dan untuk topik pada edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 di mana dengan topik menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonomi Maluku yang akan dipandu oleh rekan Abdullah Leurima bersama RRI Pro 1 Ambon ya, nantinya sebagai narasumber pada pagi hari ini di Aspirasi Serumpun Maluku, yaitu M. Ansari selaku Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah dan juga Kilat Unsula selaku aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanimbar, yang tentunya pendengar akan kami hadirkan di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku. Dan pendengar, dari informasi tersebut ya, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari OJK Maluku Utara. Nah, kita ke Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara yang mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026, di mana data disampaikan kepada OJK, Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Suramat dalam kegiatan media update semester 1 2026 di Ternate. Dari total layanan, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat 1.360 permintaan SLIK terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring atau sekitar 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat atau sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan. Dari sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Dan pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui Sipasti dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 9 laporan pinjaman online ilegal. Pendengar, informasi tersebut pendengar ya bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI Online. Dan data OJK menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak itu berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan juga kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Mendingan tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi. Selamat mendengarkan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Selamat pagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memproyeksikan pendapatan daerah meningkat dalam rancangan perubahan APBD 2026. Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Tahir dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu kemarin, tepatnya 26 Agustus 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,152 triliun, meningkat Rp 216,53 miliar dari target sebelumnya. Kenaikan tersebut setara 23,14% dibandingkan target awal sebesar Rp 935,61 miliar. Anjas juga menjelaskan peningkatan pendapatan terutama berasal dari pendapatan transfer yang mencapai Rp 1,92 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp 210,81 miliar

Peningkatan transfer berasal dari DBH pajak dan bukan pajak sumber daya alam. Komponen tersebut mencakup DBH pajak bumi dan bangunan serta DBH SDA atau sumber daya alam, mineral dan batu bara, royalti. Namun tidak seluruh komponen pendapatan mengalami peningkatan dalam rancangan perubahan APBD tersebut. Dana desa justru mengalami penurunan 73,54 miliar rupiah menjadi 32,84 miliar rupiah. Penurunan dana desa mencapai sekitar 40,70 miliar rupiah dibandingkan target sebelumnya, di mana kondisi tersebut menjadi bagian dari penyesuaian struktur pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026. Kita beralih ke informasi internasional. Pemerintahan Donald Trump menghentikan sementara pengajuan visa imigran di seluruh dunia untuk memberikan pelatihan mendalam kepada petugas konsuler. Penundaan ini bertujuan untuk memperketat pemeriksaan terhadap pemohon visa, khususnya fokus pada penilaian apakah pemohon akan menjadi beban publik di Amerika Serikat. Kebijakan ini dilaporkan oleh Financial Times pada 25 Agustus 2026 dan mencerminkan pendekatan imigrasi yang lebih ketat dari administrasi Donald Trump. Penundaan pengajuan visa secara global menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah Amerika Serikat terhadap pemeriksaan dan kelayakan ekonomi para pemohon. Hingga kini, belum diketahui kapan seluruh proses pengajuan dan wawancara visa imigran akan kembali berjalan seperti sebelumnya. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, beberapa saat lagi ya kami akan ajak Anda untuk mengikuti aspirasi Seribu Maluku ya, Serumpun Maluku maksud kami. Aspirasi Serumpun Maluku bersama RRI Pro 1 Ambon, di mana topik yang nantinya akan dibahas menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonomi Maluku. Dan hadir nantinya sebagai narasumber M. Anasari, Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, dan juga Kilat Usn

Zula, Kilatun Zula selaku aktivis himpunan pelajar mahasiswa Tanimbar dan akan dibantu oleh rekan Abdullah Leorima. Tetap bersamai kami pendengar ya, satu lagu hiburan tentunya kami hadirkan. Sembari kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Aspirasi Serumpun Maluku.

0: interaktif menghadirkan narasumber kompeten menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di Dialog Aspirasi Seribu Pulau ya. RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula dan RRI Saumlaki. Dan pendengar dimanapun Anda berada, topik yang kita hadirkan pagi ini adalah menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonominya bagi Maluku. Dan pendengar, untuk membahas topik ini di studio telah hadir narasumber kita, ada Bang Muhammad Ansari dan beliau adalah Wakil Ketua PP Muhammad, Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ansar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bang.
1: Ya. Dan pendengar, kita punya narasumber yang kedua, ada Bang Kilat Imsula, beliau adalah aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Tanimbar dan saat ini beliau masih dalam perjalanan. Dan pendengar, kita langsung saja dengan Bang Ansari ya, topiknya memang ya. Nah, ini tentang proyek strategis nasional ya. Jadi pemerintah pusat kita tahu bahwa sering mendorong berbagai proyek strategis nasional atau PSN, bukan cuma di Maluku tapi mungkin juga di daerah lain. Nah, di Maluku sendiri misalnya ada Blok Masela, hilirisasi kelapa, pala. Nah, ada juga Maluku Integrated Logistik Hub. Dan tentu saja juga kemarin-kemarin ada hilirisasi ubi kayu. Namun dari beberapa PSN tersebut baru Blok Masela dan hilirisasi kelapa dan pala yang kemarin-kemarin sudah groundbreaking. Dan nah, bagaimana Bung Ansar sebagai pemuda melihat arah pembangunan di Maluku saat ini? Ada banyak proyek strategis nasional. Jadi apakah ini betul-betul berbasis kebutuhan masyarakat Maluku atau sekedar kejar target investasi pusat begitu? Bang Ansar melihatnya seperti apa?
3: Iya, terima kasih Bang. Kalau kita berbicara terkait dengan proyek strategis nasional, tentu saja salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan itu adalah bagaimana kebijakan nasional atau bagaimana satu kebijakan itu didasarkan kepada atau berbasis kepada need dan interest publik yang ada di satu wilayah, kebutuhan dan kepentingan publik yang ada di satu daerah.
1: Yeah.
3: Itu artinya apa? Artinya bahwa pemerintah tentu saja dalam menetapkan satu kebijakan, dia perlu mengkaji, menganalisis, mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi harapan, kepentingan, dan kebutuhan publik itu sendiri. Jadi ada semacam daftar inventarisasi masalah. Kemudian dilihat, diidentifikasi. Kemudian dianalisis, dan itu betul-betul berdasarkan pada base evidence policy. Jadi kebijakan yang didasarkan pada satu bukti atau satu realitas yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kita melihat bahwa Maluku, daerah Maluku ini merupakan daerah yang sangat kaya raya. Sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Laut kita, potensi laut kita tahu persis potensi sumber daya alam kita, kehutanan kita, migas kita, kemudian berbagai macam potensi lainnya yang tentu saja jika kita dilihat sebagai satu potensi, satu kekuatan, ini akan menambah income, menambah nilai tambah, menjadi nilai tambah, dan tentu saja ini akan meningkatkan perekonomian kita. Nah, pertama kita perlu melihat bahwa apa yang menjadi keputusan atau yang menjadi kebijakan pemerintah ini perlu kita apresiasi. Tetapi tentu saja apresiasi ini harus kita lihat secara komprehensif, bagaimana sebetulnya proses kebijakan ini, apakah sudah membangun satu partisipasi publikah, ya, apakah sudah ada semacam kajian yang kemudian bisa Karena masing-masing daerah itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Hmm. Kita memulai ya, Provinsi Maluku ini merupakan salah satu daerah potensial yang memiliki karakteristik kepulauan yang kita tahu persis. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, kembali kepada proyek strategis nasional, hari ini kita saksikan bahwa sudah ada groundbreaking Blok Masela ya, tentu saja,
1: dan Kelapa dan Pala,
3: proyek ya. Kelapa dan Pala ya, di Maluku Tengah dan di Maluku Barat Daya. Saya kira ini dua kabupaten yang menurut saya menjadi etalase juga di Provinsi Maluku yang memiliki potensi yang besar. Nilai investasi blok migas itu atau blok Masela itu kan mencapai kurang lebih
1: hampir 300 miliar,
3: US$339 triliun. Kemudian proyek hilirisasi Kelapa saya lihat juga ada sekitar hampir 1 triliun. Nah, ini kita apresiasi. Kita harapkan menjadi salah satu proyek strategis nasional yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan dampak kesejahteraan buat masyarakat Maluku. Tetapi ada daerah-daerah lain juga seperti Seram Timur, Kabupaten Buru, dan lain sebagainya yang juga sebenarnya harus dilihat juga sebagai daerah yang memiliki potensi, yang ada juga kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional yang bisa kita juga bangun di sana. Jadi saya kira karena Maluku ini sudah sangat lama dilupakan ya oleh pemerintah pusat, sepertinya proyek strategis nasional ini harus segera ya, tidak hanya di dua daerah tersebut tapi juga harus dibangun di daerah-daerah lainnya. Saya kira itu yang ya, saya baik. Sampaikan ya. Mengawali pembicaraan hari ini.
1: Iya, baik. Pendengar, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua, Kilat Imsullah, dan beliau adalah aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanimbar. Kita sapa dulu, selamat pagi Bang Kilat.
4: Selamat pagi Bang Ria, Bang.
1: Iya, sehat ya Bang Kilat ya?
4: Sehat.
1: Iya, baik. Bang Kilat, pertanyaan yang sama ya seperti ke Bang Angsari tadi, ini masih perspektif umum. Jadi banyak sekali proyek PSN di Maluku. Dua diantaranya seperti yang Bang Angsari bilang sudah groundbreaking, yaitu Blok Masela dan hilirisasi Kelapa dan Pala di Maluku Tengah. Jadi ini kan masih banyak nih, banyak sekali proyek blok PSN di Provinsi Maluku. Ada yang sudah jadi, ada yang belum. Jadi kelihatannya ini mengejar target atau bagaimana di mata Bang Kilat sebagai aktivis? Apalagi Bang Kilat ini kan di tanah kelahirannya ini, ini ada Blok Masela ya. Bagaimana Bang Kilat melihatnya?
4: Oke Bang, ya, terima kasih.
5: Mungkin untuk mengawali menjawab pertanyaan dari Bang Uya tadi, saya punya satu cerita. Itu persisnya di kampung saya. Kampung saya itu di Kilmasa, persisnya itu di Pulau Yamdena, itu di Kecamatan Kormomolin. Nah, kampung saya itu di pesisir pantai, Bang Uya. Jadi setiap hari bangun pagi mau lihat matahari, itu semua di pantai. Jadi di kampung saya itu ada satu tradisi, mungkin tidak lumrah dan menjadi bagian yang umum juga untuk diketahui bersama, bahwa ada sasi namanya, sasi laut dan sasi laut dan sasi di kelapa dan lain-lain di darat. Jadi di laut itu ada, kalau sasi terjadi di laut itu, kalau kedapatan ada masyarakat yang pergi untuk mengambil hasil laut di saat bersamaan laut itu sedang disasi, masyarakat itu bisa dikena denda, bahkan denda itu bisa sampai ratusan ribu. Lalu kalau ada masyarakat yang dari kampung lain kedapatan pergi mengambil hasil laut yang pada waktu itu juga sedang disasi, masyarakat itu bisa babak belur dan bahkan mungkin bisa kena denda juga. Jadi dari peristiwa itu, coba kita pergi ke Damer yang kemarin-kemarin sempat melakukan demonstrasi terkait dengan konservasi laut, PSN yang masuk di Laut Damer sana. Kalau kita pergi ke Damer dan local wisdom itu kita taruh di Damer, berapa banyak korporasi harus membayar dendanya kepada masyarakat Damer. Masyarakat Maluku kan punya local wisdom itu. Dia hidup bertahun-tahun sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Baru kemarin 81 tahun kita merayakan kemerdekaan. Tapi untuk merayakan kemerdekaan dengan apa, dengan fasilitas yang sudah hidup bertahun-tahun dikelilingi oleh sumber daya yang ada, itu saja agak sulit. Masyarakat dari pegunungan apa Seram, dari Manusela yang kemarin hanya ingin datang untuk memberikan surat. Itu sebenarnya kan peristiwa itu mestinya menjadi satu peristiwa yang harusnya menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah. Kenapa mereka tidak datang lewat prosedural, tidak datang memberikan surat dan lain-lain. Itu kan yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Mungkin saja masyarakat beranggapan bahwa kalau misalnya kita datang sesuai prosedural, prosesnya mungkin akan lama. Padahal ini satu kejadian penting, karena hutan masyarakat adat manusia telah dikapling oleh negara menjadi hutan konservasi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang hidup di sekeliling kita, yang mestinya kita lihat itu juga bukan sesuatu yang dia terpisah dari apa yang nanti akan dilakukan oleh negara. Misalnya negara dalam melakukan konservasi hutan dan laut, itu selalu beranggapan bahwa masyarakat adat ini menjadi bagian yang harus dihitung untuk nomor kesekian kalinya. Padahal mereka hidup dari sumber daya itu, dan mereka menjaga itu. Jauh sebelum mereka mengenal konservasi, mereka sudah hidup dengan sasi. Mereka sudah menjaga hutan itu. Bahkan kalau kita perhatikan, Bang Uya, bagaimana cerdasnya masyarakat lokal itu menjaga hutan adat mereka. Itu kalau mungkin kita kecil, kita kalau mau pergi di bawah, bermain di bawah pohon beringin saja, orang tua kita itu bilang, jangan pergi bermain di situ, itu ada penunggunya. Lalu kita ingin menebang pohon saja, orang tua kita berkata, jangan tebang pohon itu ada penunggunya itu, jadi jangan pergi di situ. Bahkan itu kalau mau apa, pohon sukun itu kan dia ada punya tewer merah itu. Jadi ketika ditebang itu, orang tua sering menakuti, itu ya pohon berdarah.
1: Iya betul.
5: Jadi ada local wisdom yang hidup di kepala masyarakat bahwa ini caranya kita untuk menjaga hutan. Bayangkan dia hidupnya itu, dia turun temurun itu yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita, mengakibatkan apa? Kita mau menebang pohon saja kita takut. Pohon baringin yang jadi hantu masa kecil kita, kita tidak sadar bahwa di dalam itu dia menyimpan banyak sekali cadangan air. Jadi ada local wisdom yang hidup di masyarakat untuk memelihara hutan itu, dan itu sifatnya turun temurun. Dan negara tiba-tiba datang mengkapling bahwa itu jadi milik negara. Kemarin-kemarin di Lermatang, di Samblaki, tanah adat langsung tiba-tiba dialihkan statusnya menjadi tanah milik negara, tanpa temu publik untuk membicarakan persoalan itu lebih dalam. Di Damer misalnya. Jadi dari cerita-cerita itu timbul satu pertanyaan, apakah masyarakat menolak terkait dengan proyek strategis yang ingin dibangun oleh negara? Tentunya tidak. Masyarakat justru sangat merindukan proyek-proyek strategis itu. Tapi masyarakat juga menginginkan di satu sisi bahwa proyek strategis itu ketika ingin dioperasikan, dia harus melalui mekanisme-mekanisme yang semestinya. Jangan mengabaikan masyarakat-masyarakat yang sudah hidup berpuluhan bahkan ratusan tahun di situ. Jadi sekali lagi, cerita-cerita itu saya ingin menegaskan bahwa resistensi itu pasti ada dari masyarakat lokal. Tapi dalam artian bukan untuk menolak PSN itu, tapi untuk mereka bagaimana mempertahankan apa yang sudah menjadi tradisi yang diturunkan dari leluhur mereka berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun lamanya.
1: Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu mengejar target investasi pusat begitu, Bang Kilatnya.
5: Pak Hendrik mau buat apa kalau pusat yang perintah? Saya pernah satu kali, Bang Uya, waktu demonstrasi lalu bertemu, berdialog dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur sendiri, Wakil Gubernur, Pak Fanat sendiri bilang, bahkan di beberapa kali beliau kalau ngomong juga kan sering belakang sampai tidak masuk akal kan. Beliau kan sering bilang, kalau misalnya diperintahkan oleh Gerindra, diperintahkan oleh pusat, apakah Pak Hendrik bisa melawan? Ini kan seorang tokoh publik yang mengeluarkan wacana yang kalau didengarkan oleh orang, itu mengakibatkan persoalan yang serius juga. Kau dipilih untuk mengurusi masyarakat Maluku, bukan untuk mendengarkan, ya sekalipun dalam persoalan polisi Pak Gubernur harus mendengarkan bosnya, tapi kalau sampai itu diucapkan oleh seorang Wakil Gubernur kan tandanya ada sesuatu yang tidak beres dalam.
1: Iya, baik, kita ke Bang Ansar lagi. Ini soal kesiapan SDM-nya. Oke lah, kita setuju bahwa PSN ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dan tentunya juga pasti akan memiliki dampak ekonomi juga bagi masyarakat, seperti yang sampaikan Bang Kilat tadi. Nah, ini soal kesiapan SDM ya. Kerap kali proyek skala nasional, baik PSN maupun investasi apapun, mendatangkan tenaga kerja dari luar dengan alasan kualifikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kawan-kawan melihat kesiapan SDM lokal kita, khususnya generasi muda di daerah terdampak seperti Tanimbar misalnya, bukan cuma Tanimbar, di daerah-daerah lain tadi.
3: Iya, dalam upaya kita membangun satu kapasitas sumber daya manusia, yang namanya proyek pembangunan apapun itu tentu akan menyerap lapangan kerja. Masela misalnya akan menyerap sekitar 12.000. Hilirisasi kelapa juga ditargetkan ribuan angkatan kerja atau menyerap kerja sumber daya manusia. Nah, saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri dan sekaligus menjadi satu kesempatan peluang emas bagi para perguruan tinggi untuk bagaimana melihat potensi mahasiswa atau pengembangan mahasiswa ke depan berdasarkan berbasis pada jurusan-jurusan yang kemudian bisa menangkap peluang emas daripada dua proyek tersebut. Dan tentu saja nanti akan ada proyek-proyek lainnya. Saya kira perguruan tinggi seperti Universitas Patimur saat ini sudah menjadi leading sektor yang sangat baik dan positif. Kita tahu bahwa beberapa kali Unpati menghasilkan sumber daya manusia atau tentu saja mahasiswa dengan mendirikan jurusan teknik ya berbasis pada migas ya. Kita tahu Unpati sudah punya fakultas teknik yang sudah lumayan lama dan kita juga diperhadapkan dengan peluang migas masalah ini, maka Unpati juga harus mempersiapkan diri untuk bagaimana menjadi kampus yang mampu menjadikan sumber daya manusia atau menjadikan masyarakat Maluku, mahasiswa Maluku untuk bagaimana sebanyak mungkin ya masuk pada jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan peluang emas proyek tersebut. Jadi saya kira hadirnya PSN misalnya di Maluku Tengah, proyek hilirisasi kelapa, maka jurusan pertanian, fakultas pertanian harus berlomba-lomba untuk bagaimana memacu, membangun kompetisi dan sekaligus bagaimana melihat peluang teknologinya, apakah itu teknologinya, apakah itu bagaimana sumber daya manusia yang berkaitan dengan jurusan pertanian tersebut, sehingga kita tidak tertinggal. Karena ini sudah kita memasuki pada era kompetitif, siapapun berhak untuk berada pada satu daerah untuk berada di tempat pekerjaan tersebut. Orang Maluku bisa berada di Maluku Utara, orang dari Jawa juga bisa datang ke Pulau Buru, orang dari Kalimantan, orang dari manapun semua. Tetapi tentu saja kita juga daerah harus mempersiapkan regulasi yang mengatur tentang berapa persentase. Kadang kita lupa bahwa negara dalam setiap membangun satu kebijakan, dia tidak melihat, dia tidak melakukan satu aturan yang bagaimana pengaturan tentang berapa persentase lapangan kerja itu juga harus kita pikirkan. Nah, saya ingin mendorong karena tadi disampaikan oleh adik kita tadi soal bagaimana ada perhatian terhadap masyarakat adat. Pemerintah daerah kita sudah seharusnya segera mencanangkan peraturan daerah masyarakat hukum adat. Kita sangat tertinggal. Buru misalnya dengan adanya tambang emas ya, itu sampai hari ini tidak memiliki perda masyarakat adat. Kenapa perda masyarakat adat penting? Perda ini akan mengatur tentang bagaimana tanggung jawab, hak dan kewajiban, termasuk dana atau anggaran yang akan kita yang akan berdampak ya, CSR misalnya, kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat, hukum adat di situ, bagaimana tata ruang dan zonasi hak ulayat masyarakat adat itu sendiri, bagaimana pengaturan ekosistem lingkungan, bagaimana juga meningkatkan ekonomi masyarakat terutama UMKM. Ini semua harus kita atur. Tidak bisa kemudian kebijakan nasional ini semua semata-mata dari negara pusat lalu mengkooptasi potensi sumber daya alam kita tanpa adanya sebuah perhatian atau tanpa adanya partisipasi publik yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira ada 3 poin penting yang harus kita pikirkan terkait dengan sumber daya manusia ini adalah bagaimana perguruan tinggi itu berlomba-lomba ya meningkatkan kapasitas para mahasiswanya. Yang kedua adalah bagaimana mengakomodir potensi angkatan kerja itu ya melalui adanya berbagai pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja. Jadi Dinas Ketenagakerjaan bersama dengan Balai Latihan Kerja, dia harus segera mungkin ya melihat potensi sumber daya manusia Maluku ini. Kemudian ada semacam pelatihan-pelatihan yang dilakukan, ya, berupa pelatihan-pelatihan seperti, ya, karena kita tahu bahwa blok migas ini juga butuh tenaga yang tidak hanya soft skill, ya, hard skill dan sebagainya, tapi juga ini kan ada tenaga-tenaga khusus yang tentu saja harus kita dorong melalui Balai Latihan Kerja dan Dinas Tenaga Kerja untuk bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi itu dan dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki regulasi kita, regulasi tentang masyarakat hukum adat, regulasi tentang bagaimana perencanaan pembangunan yang baik yang kemudian bisa meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dan pelaku usaha lokal kita. Jadi ketiga ini kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah saya yakin dan percaya, optimis, saya optimis Maluku akan menjadi daerah yang sangat maju dan bisa berdaya saing dengan daerah-daerah lain.
1: Iya, baik, amin. Iya, langsung dengan Bang Kilat nih, ini langsung ke Tanimbar. Bagaimana kesiapan SDM lokal di Tanimbar? Karena Bang Kilat dari Tanimbar tentunya pasti punya banyak cerita nih, atau ada pasti ada mendapatkan informasi atau apapun terkait dengan kesiapan SDM lokal dan dampaknya mungkin saat ini bagi di Tanimbar. Silakan Bang Kilat.
5: Oke, Bang Uya. Ada satu cerita juga terkait dengan kesiapan sumber daya manusia untuk menjemput blok masilam. Jadi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu kan kasih beasiswa buat anak-anak yang dirasa bisa untuk melanjutkan studi, dalam hal ini punya kemampuan untuk pergi bersekolah di Cepu, Surabaya kalau nggak salah itu.
1: Jawa Tengah.
5: Ya. Jadi dalam kalau tidak salah tahun kemarin itu ada sekitar belasan mahasiswa itu tidak bisa kuliah dan keluar dari asrama dikarenakan Pemda tidak mampu membayar uang semester dan lain-lain. Jadi dari sisi kesiapan sumber daya manusia, kalau dari ceritanya mungkin ada, tapi kalau Pemda sudah sampai tidak mampu membayar uang semester dan mengakibatkan mereka ada sampai yang tidak bisa melanjutkan studinya itu, bahkan ada yang pulang ke kampung lalu pergi ke laut, nelayan, semua segala macam, bantu orang tua untuk pergi ke kebun. Jadi dari sisi sumber daya manusia seperti yang tadi Bang Ansari sampaikan, memang kita berharap bahwa laboratorium intelektual yang ada di Maluku ini seperti di Unpati, di Poltek, di IAKN, di UIN, di UKIM itu bisa untuk memberikan calon-calon pekerja yang handal yang bisa nanti dipakai di proyek-proyek strategi nasional yang nanti akan dibangun negara, bukan saja di Blok Masela, di Maluku Tengah, di SBT dan lain-lain. Lalu satu persoalan lain Bang Uya yang mestinya kita perhatikan juga bahwa untuk menjemput proyek-proyek strategis nasional itu, sumber daya manusia sebagai satu hal yang paling penting, kita juga harus perhatikan bahwa kesiapan masyarakat sendiri dan pemerintah seperti apa. Itu di Tanimbar itu bangga-bangga dengan PI 10%, tapi kerjanya tidak tahu seperti apa. Yang harus dipersiapkan pemerintah adalah, ini kan proyek strategis nasional Blok Masela ini kan bukan saja dinikmati oleh orang lokal, orang Indonesia, tapi ada juga mancanegara. Jadi pemerintah juga harus mempersiapkan pariwisata misalnya untuk menyambut itu. Sampai sekarang kan tidak jelas ini di mana keadaannya. Bahkan satu hal yang sering saya bilang kepada masyarakat, tanah-tanah itu jangan dijual. Karena kalau Blok Masela ini dia beroperasi, pemerintah dan pekerja-pekerja sana itu butuh pasokan sayur misalnya, daging. Jadi simpan tanah-tanah kalian itu, lalu satu ketika Blok Masela sudah beroperasi, kalian tanam sayur di situ, kalian buat pertanahan supaya nanti ada yang langsung didistribusikan ke sana.
1: Betul. Ya, karena kalau saya tahu saya ya informasi ya bahwa sudah ada banyak orang yang cepat-cepat ke Tanimbar ke Samulaki dan sekitarnya untuk membeli tanah. Apakah informasi itu benar atau gimana?
5: Benar. Ya memang di sana harga lagi murah, jadi kalau Bang Uya, Bang Sari pergi
1: punya uang ya, sekarang masih murah begitu ya, ya. Bang Kilat ya.
5: Ini ya. Satu tambahan Bang Uya, misalnya kemarin kita bersama-sama dengan teman-teman masyarakat Taniman mengadvokasi masalah lahan di yang jadi yang tadi saya singgung terkait dengan pengalian status itu kan sampai sekarang belum dibayar. Secara merata itu tanaman dan tanah yang dimiliki oleh warga sipil.
1: Oke, baik. Baik, Bang Ansar dan Bang Kilat, kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
7: Iya betul. Baru beda selera sambal aja bisa debat kayak mau perang.
6: Makanya sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
7: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
6: Iya, biar beda pendapat tetap santai, tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
7: Kalau semua orang tenang kan enak, hidup juga ikut adem.
6: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat, biar orang bisa ngomong tanpa takut.
7: Mantap tuh, negara damai, masyarakat nyaman, kopi pun rasanya ikut manis.
6: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau yang disiarkan secara langsung oleh RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan tentu saja RRI Somlaki. Dan pendengar Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Anda boleh bertanya apa saja, mungkin bisa dijawab ya, tapi jangan, tentunya kita lebih banyak menyoroti masalah dampak ya, karena mereka ini memang langsung berhubungan dengan masyarakat yang terkena dampak ya dari PSN. Ya, baik. Dan Bang Ansar, Bang Kilat, yeah, sambil menunggu, mungkin ini masih dengan persoalan lingkungan ya. PSN ini kan pastinya juga akan menimbulkan dampak lingkungan. Nah, dari sekian PSN yang dicanangkan baru dua yang groundbreaking. Apakah Bang Ansar melihat bahwa masalah lingkungan ini juga harus diperhatikan atau memang diabaikan begitu yang Bang Ansar lihat?
1: Ya, menurut saya isu lingkungan ini menjadi sangat penting dan sangat prioritas, karena kita mengetahui pembangunan nasional apapun jika tidak didukung oleh satu kebijakan yang pro terhadap lingkungan, itu tentu saja akan sangat berdampak buruk pada masyarakat kita. Jadi kalau di pasal 33 kita baca itu, di pasal 33 ayat 4 ya, kalau kita baca pasal 33 secara utuh, di dalam pasal 33 ayat 4 itu sebenarnya sudah memuat tentang prinsip pembangunan nasional kita, di mana satu pembangunan nasional yang berdimensi pada, yang berbasis pada ekonomi ini harus didukung dengan prinsip ada keseimbangan, keadilan, ya tentu saja berwawasan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, saya kira melihat pasal 33 ayat 4 ini juga, kalau kita lihat dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi ya di tahun 2023, ini sebenarnya harus kita baca dalam perspektif strong keberlanjutan lingkungan yang beraliran kuat, bukan weak sustainability, tetapi strong sustainability. Apa maknanya? Strong sustainability itu adalah negara harus betul-betul menjadikan lingkungan itu sebagai satu pijakan utama di dalam menciptakan satu pembangunan. Jadi pembangunan tanpa studi lingkungan yang baik, tanpa didukung oleh daya tampung dan daya dukung lingkungan yang baik, ini sangat fatal. Ini tentu akan berakibat buruk. Jadi pemerintah sebelum mencanangkan satu pembangunan apapun, termasuk PSN yang ada, dia harus menjadikan lingkungan sebagai tolak ukur sebelum pembangunan itu dia berjalan. Jadi bukan lagi weak sustainability atau satu kajian lingkungan atau satu keberlanjutan yang sifatnya lemah. Nah, kita lihat pasal-pasal yang selama ini dirumuskan oleh pemerintah kita lewat adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan ada beberapa pasal yang seharusnya kita koreksi ya, karena berkaitan dengan beberapa kebijakan yang kemudian terlihat terburu-buru tanpa adanya kajian analisis dampak lingkungan yang baik. Nah, saya kira ini harus segera direvisi, harus segera kita ubah, dan betul-betul kita jadikan lingkungan ini sebagai sesuatu hal yang sangat prioritas. Nah, kita harapkan PSN di Maluku Tengah ya, karena kita tahu ini daerah juga yang sangat potensial, sangat subur, dan masyarakat adat juga sangat banyak ya, kita tahu di Masela juga demikian. Nah, pemerintah pusat sudah selayaknya menjadikan menggunakan perguruan tinggi seperti Universitas Patimura yang memiliki akademisi-akademisi atau para tenaga dosen yang paham betul tentang lingkungan kita. Jadi ini untuk dilibatkan. Saya kira studi AMDAL ya, kajian analisis dampak lingkungan ya kan, kajian tentang ekonomi masyarakat pesisir, dan itu semua harus dikaji, harus dibedah. Tidak bisa kemudian aktivitas pembangunan tanpa dilandasi pada daya dukung dan daya tampung lingkungan itu. Apabila proses tanpa mengabaikan aspek lingkungan, saya kira ini harus kita kritisi dan harus kita tolak
0: Betul.
1: Program pembangunan ini.
0: Baik. Begitu. Ya, ke Bang Kilat. Nah, ini soal perlindungan hak dan lingkungan. Apakah sudah ada aksi-aksi protes misalnya dari masyarakat Tanimbar terkait dengan pembangunan infrastruktur atau fasilitas Blok Masela misalnya?
2: Ada Bang Buya. Sempatkan masyarakat MBD itu melakukan protes terhadap AMDAL yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Karena hitungan daripada masyarakat MBD itu dampaknya sampai ke sana, tapi di dalam kajian itu mereka tidak masuk daerah terdampak. Yang mereka gugat. Jadi artinya apa? Seperti yang tadi Bang Mansari bilang, bahwa lingkungan itu bukan sesuatu yang harus dilihat dengan mata tertutup. Bahkan lingkungan itu dia menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan untuk keberlanjutan hidup. Karena bagi saya gini Bang Uya, AMDAL itu dia seperti lambung, tempat untuk mencerna racun, tempat untuk mencerna makanan. Jadi sifat daripada AMDAL itu dia, dia di situ untuk menyaring apa yang bagus dan apa yang tidak bagus. Jadi kalau orang mau, misalnya PSN, kalau mau dilakukan tapi tidak ada AMDAL, itu harus dipertanyakan itu. Sama seperti teman basudara yang dari KEI yang menolak tambang batu kapur kalau tidak salah yang di KEI itu karena KEI itu kan namanya saja yang KEI besar, tapi pulaunya kecil semua itu.
0: Iya betul.
2: Baru pergi ambil itu Haji Isam punya itu pergi operasi sana kan bisa
0: tenggelam. Iya betul.
2: Lalu jadi untuk persoalan lingkungan ini saya pikir memang menjadi sesuatu yang tidak bisa untuk disepelekan, karena ini berkaitan bukan saja tentang apa yang ada di dalamnya, tapi apa yang ada di luarnya itu harus juga diperhatikan. Karena seringkali yang kita anggap tentang sumber daya alam itu, seringkali hewan, tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk dalam hitungan. Yang selalu dibayangkan oleh pemerintah sumber daya alam itu adalah apa yang ada di dalam bumi. Jadi kalau ada sumber daya, ada gas, ada tembaga, ada nikel di situ, maka hewan, tumbuh-tumbuhan itu terabaikan, bahkan rumah mereka kan banyak tampilan kan yang bisa kita.
0: Iya. Dan Bang Kilat, apalagi kalau misalnya kalau kita melihat istilah atau penjelasan dari pulau-pulau kecil, sebetulnya Yamdena itu juga masuk pulau kecil. Jadi kegiatan yang merusak di darat tidak sampai 1 jam, 2 atau mungkin 30 menit sudah masuk ke laut. Nah, itu makanya disebut pulau-pulau kecil. Kalau untuk hak perlindungan hak masyarakat, apakah sudah dilaksanakan?
2: Itu yang tadi Bang Uya, pembayaran lahan saya belum terselesaikan. Bahkan isunya itu tanaman saya yang akan dibayar, lahannya tidak. Jadi Tanimbar itu dia kompleks menjelang proyek strategis nasional ini. Bermasalahnya kompleks. Bahkan ada pengusaha-pengusaha lokal yang dia sudah mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan proyek LNG itu, padahal juga dia tidak dipakai. Dia punya bahan-bahannya, pasir, semua segala macam sudah persiapkan, padahal tidak dipakai. Jadi melihat Tanimbar itu, karena kan kadang saya sekitar bulan Mei di Jakarta Bang Uya, berkenalan dengan teman-teman di sana, lalu mereka tanya asalnya dari mana? Dari Tanimbar. Lalu mereka bilang, oh itu yang
0: Blok Masela.
2: Blok Maselanya lah. Saya seperti tersinggung, karena yang mereka tahu tentang Tanimbar itu bukan orang-orangnya, itu bukan keindahannya, tapi yang dikenal adalah Blok Maselanya. Kenapa tidak mengenal kita orang-orang Tanimbar yang tampan, yang ramah dan lain-lain? Harus melihat Tanimbar ada Blok Maselanya. Artinya apa? Orang sudah punya gambaran bahwa di Tanimbar itu akan ada proyek-proyek raksasa yang menyerap banyak sekali tenaga pekerjaan. Terima kasih.
0: Iya, setidaknya sudah ada orang menyebut Tanimbar lah, begitu ya. Baik, ke Bang Ansar, ini hilirisasi pertanian dan perkebunan di Maluku Tengah. Kita tahu Maluku kaya akan pala, kelapa, ubi kayu dan sebagainya. Nah, menurut Bang Ansar, sejauh mana program hilirisasi ini mampu menaikkan nilai tawar dan taraf hidup petani lokal di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, Pulau Buru juga diseram lah, katakanlah begitu, yang menguntungkan korporasi pengolahnya, bagi yang Ya, yeah, bukan hanya menguntungkan korporasi begitu. Silakan, Bang Ansar.
1: Dampak ekonomi daripada satu proyek tersebut itu kan harus memberikan nilai tambah buat masyarakat. Hmm. Artinya masyarakat harus dilibatkan, masyarakat harus jadi pemain di sana, bukan jadi penonton. Para pelaku usaha yang dilibatkan juga adalah pelaku usaha masyarakat lokal, bukan pelaku usaha dari luar. Dan kemudian rantai pasok makanan juga distribusi dan pemanfaatannya sampai pada pada tahapan pemasaran itu juga harus dipikirkan. Artinya satu kepentingan nasional ini bukan dilihat semata-mata untuk kepentingan negara, tapi harus betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal itu sendiri. Nah, yang harus dipikirkan sekarang ini adalah para pelaku usaha dan UMKM ini juga harus dilibatkan sebanyak mungkin dan harus ada program yang berbasis pada industri masyarakat. Jadi pencanangan PSI ini harus dipikirkan hilirisasinya bagaimana, hulu dan hilirnya sampai bagaimana. Jadi tidak hanya sekedar hulu, tetapi juga pada sampai pemanfaatan, pembiayaan sampai pendistribusian. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah kita. Karena nilai tambahnya di situ. Jadi jangan sampai kita ini mengekspor bahan mentah atau kita memanfaatkan bahan mentah lalu tidak sampai pada tahapan akhir semua dimanfaatkan oleh Jakarta, oleh Jawa, masyarakat lokal gigit jari. Itu nggak boleh terjadi. Yang harus dilakukan adalah semua tenaga-tenaga masyarakat kita dilibatkan, industri itu dibangun, masyarakat lokal semua dilibatkan, pelaku usaha ada, UMKM ada, pemanfaatan itu dari mulai awal, jadi dari hulu sampai ke hilir. Jadi ada pemanfaatan itu dari mulai bahan mentahnya, kita bikin sampai jadi, kemudian ada brandingnya, kemudian ada kemasannya. Itu semua harus dilakukan dan dipikirkan. Itu baru bisa kita bicara multiplier effect, nilai tambah. Dan itu tentu saja akan berdampak juga pada PAD kita. Kalau tidak, ini pemanfaatan, apalagi dengan regulasi kita yang ada, ini kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, pemerintah daerah harus bisa menjawab tantangan ini. Kita tertinggal ya, kita misalnya kita bicara soal lumbung ikan nasional. Sampai hari ini seperti apa bentuk regulasinya. Kita bicara RUU Kepulauan, RUU Kepulauan bagus, kita provinsi Kepulauan. Tetapi substansi daripada RUU Kepulauan ini apa? Apa yang dibicarakan dalam substansi RUU itu? Bagaimana pembagian porsi anggaran? Apakah benar pemerintah pusat itu betul-betul memperhatikan aspek Kepulauan itu dengan memberikan memberikan porsi anggaran itu yang cukup buat kita? Atau jangan-jangan porsi anggaran kita sama aja dihitung berdasarkan penduduk dan luas darat. Nah, ini yang harus kita catat dan harus kita kritisi kepada pemerintah. Sehingga masyarakat kita itu tidak jadi penonton, tapi kita betul-betul jadi pelaku, kita jadi pemain di situ. Dan kita menjadi tuan di tanah sendiri. Nah, masalah juga demikian. Kita pikirkan apa penyerapan tenaga kerja. Ya, sumber daya manusia kita harus betul-betul kita tingkatkan, tapi jangan lupa negara juga tidak boleh porsinya itu kecil. Kita harus yang lebih gede dong. Dana bagi hasil kita juga harus didasarkan juga pada potret PI 10% itu. Kalau kita bicara PI ya saat ini ya, kita juga tertinggal. Kita belum punya perda adat, masyarakat adat. Itu yang membuat BUMD kita itu hanya menjalankan PI 10%. Hanya di situ kita tidak bisa memperluas, padahal ini anggaran gede loh. Tapi kita hanya kerjain yang itu aja. BUMD kita hanya bisa kerja yang itu. Kita nggak bisa keluar. Skala kita hanya di situ. Maka DPRD harus percepat perda itu. Pemerintah daerah juga harus mempersiapkan UMKM kita. Sehingga karena begini, di peraturan ini saya juga harus buka ya, terutama anak-anak masyarakat. Di aturan itu ada peraturan presiden dan ada peraturan pemerintah yang bicara soal keterlibatan UMKM. Nah, setiap perusahaan korporasi yang masuk berinvestasi itu dia harus melibatkan minimal 30% UMKM. Kalau tidak, itu semisal. Jadi saya minta itu harus dipersiapkan. Sampai kita dibodoh-bodohi.
0: Baik, Bang Kirat punya pendapat berbeda atau sama dengan Bang Ansar tadi sampaikan?
2: Poinnya mungkin sama, Bang. Ya, karena memang penyerataan dari operasinya PSN itu kan harus dirasakan oleh elemen masyarakat. Walaupun dalam beberapa tampilan ada yang tidak merata karena dikuasai oleh sebagian orang misalnya. Misalnya di Banda. Di Banda itu kan terkenal dengan dia punya laut dan budaya dan gunung. Tapi di sana itu yang menguasai sektor ekonomi di Banda itu hanya segelintir orang. Mm-hmm. Kita jujur-jujuran saja. Mm-hmm. Pak Haji Isam itu kan orang yang memperkenalkan Banda. Mm-hmm. Tapi orang yang menguasai ekonomi sana juga Pak Haji Isam.
0: Mm, betul.
2: Jadi tidak merata turun kepada masyarakat. Banda itu dia cantik tapi persoalannya kompleks. Mm-hmm. Orang yang pergi ke sana, turgai-turgai itu semua Pak Haji Isam punya pasukan yang pergi antar, pergi ke gunung, pergi ke laut. Jadi karena ada kejadian semacam inilah, mungkin masyarakat beranggapan bahwa yang terjadi misalnya di Banda jangan sampai terjadi lagi di MBD, jangan sampai terjadi lagi di KKT, di Buru, dan lain-lain. Karena kita pengen untuk betul-betul bahwa proyek strategis nasional ini dia memberikan dampak itu semua orang merasakan, bukan segelintir orang saja.
0: Ya, Bang Kilat melihat keterlibatan pemuda lokal dalam PSN misalnya di Blok Masela seperti apa? Apakah tadi sudah singgung beasiswa, pelatihan, dan apakah cuma sebatas itu atau harusnya lebih seperti apa lagi? Karena ya sebagai pemuda mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Tanimbar tentunya punya harapan besar besok-besok mungkin kita akan mencari pekerjaan atau mungkin bisa bekerja lah di situ.
2: Ya Bang Uya, saya sering itu kan di POKA ada asrama, asrama mahasiswa Tanimbar. Jadi beberapa kali di sana juga bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa Tanimbar, seringkali kita duduk dan berbicara membayangkan Semlaki itu ke depan akan seperti apa sih? Apakah dia akan sama seperti Los Angeles atau sama seperti Jakarta? Karena di bayangan orang Blok Masela itu sewau itu dampaknya. Lalu kita berkomitmen bahwa persoalan pendidikan itu satu persoalan yang penting untuk menjemput dan bahkan mengakhiri Blok Masela itu. Satu persoalan yang penting adalah pendidikan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekalipun pendidikan itu menjadi sektor yang paling penting, tapi jangan sampai terabaikan juga tentang pasokan-pasokan makanan, misalnya sayur, peternakan dan lain-lain, air dan lain-lain. Itu kan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Jadi jangan lagi jual-jual tanah. Simpan tanah-tanah kalian karena sebidang tanah itu akan sangat berharga nanti untuk blok masalah ini. Membangun laundry saja kalau blok masalah jalan kan sudah
0: lumayan kan? Iya, tapi yang terjadi di Tanimbar saat ini masih aman-aman kan, Bang Kilat ya. Artinya belum ada gejolak-gejolak yang mengarah pada aksi-aksi demo misalnya, atau ketidakharmonisan pihak pengembang impact dengan masyarakat begitu. Tidak ada kan, Bang Gilan?
2: Oh, itu masih ada, Bang Uya. Bahkan itu kan kemarin-kemarin ada demo itu tentang masyarakat, tentang tanah adat. Di demo di Semlaki, di Ambon, dan di Jakarta. Satu hari demo 3 kali langsung. Lalu lewat seminggu itu demo di Jakarta ulang. Bahkan kita masyarakat di sana masih ini Bang Uya, persoalan tanah kan sensitif sekali di sana. Masyarakat di sana masih pegang panah dan busur untuk panah segala macam bukan.
0: Iya, baik Bang Kilat, Bang Ansar, kita sudah di penghujung dialog. Pertama ke Bang Kilat dulu, mungkin ada rekomendasi dan langkah kolaborasi dari pemuda yang ingin disampaikan di dialog aspirasi Maluku hari ini. Bang Kilat punya waktu ada sekitar 2 menit. Silakan Bang Kilat.
2: Yang pertama untuk masyarakat Tanimbar, jangan terlalu pusingkan apa yang disampaikan oleh Anissa. Karena Anissa ini, Bang Uya, dia sekarang sedang mengguncang jagat maya sosial media Maluku ini. Seseorang wanita yang tidak perlu seharusnya kita
0: tapi layani. Tapi marganya itu dari ya, Tanimbar kan? Tanimbar, ya.
2: Sesuatu yang tidak perlu kita layani, tapi karena sensasi sosial media akhirnya orang-orang semua berbondong-bondong untuk, karena ibu-ibu pro juga kan menikmati suasana semacam itu sebagai budget dari Facebook. Tapi bagi saya masyarakat Tanimbar dan masyarakat Maluku pada umumnya, Blok Masela ini dia punya tempatnya hanya Blok Masela hanya persoalan tempat di Semlaki saja. Tapi apakah Blok Masela ini ketika beroperasi orang di luar daripada Tanimbar tidak bisa untuk pergi ke sana? Bisa. Tapi pergi ke sana bawa kapasitas. Jangan sampai orang Tanimbar yang ada di sana yang sudah menjadi security yang nanti akan membawa trek, lalu orang yang datang dari Maluku, dari Buru, Ambon pergi ke sana juga untuk hal yang sama. Apa yang harus kita persiapkan yang pendidikan? Anak-anak kita, ayo kita sekolahkan mereka sesuai dengan kebutuhan yang apa yang nanti akan dibangun oleh negara. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sektor pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipersiapkan. Sembari daripada itu, kita juga harus memperhatikan terkait dengan pangan untuk mendokrak blok masalah nanti. Mungkin sekian Bang Uya, terima kasih.
0: Iya, baik. Bang Kilat Timsula, aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Tanimbar, terima kasih sudah berbagi inspirasi di Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Terakhir, Bang Ansar, ada waktunya berapa nih? Kurang lebih 3 menit lah. Bang Ansar mungkin punya pikiran, bagaimana, apa ada rekomendasi yang ingin disampaikan? Silakan, ya, Bang Ansar. Ya.
1: Maluku ini sangat kaya raya dan memiliki potensi yang sangat besar. Itu hanya bisa diupayakan apabila kita bersama-sama. Kita berkolaborasi dan bekerja sama, tidak hanya pemerintah yang menjalankan, tetapi juga melibatkan masyarakat, swasta, dan tentu saja adalah peran pemuda. Nah, saya kira pemuda menjadi ujung tombak dan leading sektor yang sangat penting. Mereka menjadi tidak hanya menjadi agen of change, tapi juga menjadi agen of control, yang kemudian mari bersama-sama berkolaborasi dan tidak menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku, ya, menjadi pemain dan sekaligus berperan aktif bersama-sama membangun daerah kita. Dan saya harapkan kepada pemerintah, tentu saja ya, kita harapkan bersama-sama bahwa membangun masyarakat kita, kesejahteraan ekonomi, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi yang paling penting adalah pemerataan. Itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Yeah. Baik, Bang Ansar, Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah berbagi inspirasi di Dialog Aspirasi Seribu Pulau hari ini. Dan pendengar, demikian Dialog Aspirasi kita hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima bersama TMB Repangga menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Dan kita akan ketemu lagi dalam Dialog Aspirasi Seribu Pulau berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Demikian Dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku. Dan pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
5: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan, itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Sisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur.